0: pagi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat di Temu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itil lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026 Arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Ari Dayana sini, ya lagu ke dekat berpikir lemai pergila, malam pergila neh Mel. Semi final ACSJ ke 9.
1: Ya betul, ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Ya, dah tahu berapa lama yuk kita ke di Selangau, di Sibu, di Muka sama nyukung bala semi finalis kita ke dekat berpikir ni lah ke milih 12 setiap lagu ngakai renggat final ACSJ ke 9. Okey, 8:12 minit pagi. Udah datai pa awak 2 pagi wai kita. Aku ngau Mel baru ke pagi tu. Benar tu minggu tu
1: Mel. Ya, nyapa ke pagi hari kita.
0: Ya, harap ke sama lantang hati. Sama ngau kami 2 Mel nyapa ke pagi kita meh pagi tu. Lebih lagi ngau komen-komen kita ba topik 2 pagi wai kita. Okey, 2 pagi wai kita ke pagi tu Mel. Nama tu di baik tu.
1: Okey, jadi nanti kaban kita mampu berjual barang, patut kena kita minta kurang ke rega.
0: Rega. Nyak topik kita ke pagi tau. Seminar Nur kita yang tadi sama komen ngericah ke pagi kita. Lapan kaban kita itu kadang bisik sidak ya ke bisnes tadi deh Mel. Ambil kaban ni maka sidak ya ke nyual kasam, nyual ngakak baju kini atau ke utai bukai meh ke dijual dia tu mayuah kita ke bisnes ke diri impu deh Mel. Lalu jual hari online tadi post buat TikTok atau ke buat Facebook atau ke dikenal sedang ngelaku kenyap. Jadi kadang-kadang kita impu pan meli hari kaban kita impu.
1: Ya betul.
0: Jadi bak bala peninga kini patut kena kita minta laban ya kaban kita deh. Laban ya okay rubukai kaban kita ko jako. Tahu minta ya meri murah mimiat mah lagi kini. Ba di mel kala non minta nawar ke ba kaban wan ke nyual barang mel.
1: Nak ke dia tu sem. Laban utai ke beli ba kaban tu kai rega mau-mau de sem. Jarang ke minta discount deh minta nawa-nawa berkaban jarang. Laban kaban kita itu tadi kita beli bak ya deh ya nambah ke barang ke dibeli kita nyanya kini ke kita nak kempang hati kita kena nama SM out kita merik lebih pungka sita yang merik kita lebih pun kini ke sita ya sikit merik kita lebih laban kaban deh nak kat kedata berkenyak meh nanti ku ngabalah kaban ku
0: roti hanya tadi bakal kaban wanya tadi nyual ambil kebat yang kaku terlalu contoh kasam nak lalu merik yang mimin utai ke utai bukai
1: bakal
0: nambah kenyak
1: ya betul bakal ya nyual kasam tadi nak sikit ke nyual daun sabuang.
0: Beri ya. Beri ya. Tak ada ni buah tu atau sana. Beri aja atau apa ya. Lapan kita kaban ya. Aman kan tadi ni Mel. Ini dikang orang ke harga nya tadi. Ya, beri pungka.
1: Kena tua malas budi itu tadi desem. Contoh harga tu tadi bisi RM15 nak. So kita 20. Kena aja mai tua di buah kulai ke duitnya kena.
0: Selalu dikenyak ni Mel.
1: Ya. Bukan nama laban tua bukan selalu gak beli utai baik ya deh. Dia maya tu bisa ngusung. Dia maya tu meli. Kenyak ya.
0: Lebih lagi sidak ya ke bisnes utai ke pemakai itu tadi Mel. Kita nama laban sidak ya meli dulu utainya tadi deh. Ambil ke mana maka ikan ya tadi. Di nombor kau utai dia tau. Bakar ke mana. Nanti sidak yang agak mi laksa ambil ke mana yang tadi tau ke utai bukai meh. Meli utainya tadi udah berapa. Meli undang beli manu harga tanya lah berapa dek kak minta kurang harga apa nak kempang kadang kadang ama bunyi kode mel kadang beri lebih kadang kasih ke tudah deh laban bisi gak ke sekedar bala kita itu medak ke kaban banyak tadi lalu minta bisi minta prime sih agak tudah
1: ya kadang-kadang betul deh gak kita kak ke sida ya
0: nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandingan tadi mel ne harga tai ke beratu-ratu tadi bisik ke kadang kita minta ulih kurang mimiat sano ko nanti tanya nyu beratu tadi ne kita ngagak baju bayar harga bajunya tadi 500 sampai ke bandingan minta kurang mimiat kita 480 kini kak ke sida yang mere kadang sida yang pun nyebut deh mel atau bau rabu kai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya rega tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kapan kita dibuh minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon nyak ku buat kadang-kadang anda gua nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh lapan kita minta tolong ya deh ya udah mana nggak tua
0: sama okay jadi tua udah dengar orang dengar komen peninggal ke tua mel kini yeah. Sida ya tadi sida ya kempeng nak kini sida ya minta korang ke rega kini bawa bala kaban tajak okay. Kaban kita empu ke bisnesnya tadi ni
1: James pengiran pagi tu Sam nyebut munyi tau ko ya rega kasih sayau ko ya anak ke kelalu minta mayuh diskaun kaban nulung kaban
0: ya kok aman rega kasih sayau ke kaban nulung kaban ko ya
1: kaban nulung kaban
0: dom tugang ke pagi tau ya kaban kaban ka berjual berjual ke DJ ko ya aman ke kunya munyi ko ya nyene kaban kaban ka berjual berjual ka ko ya
1: munyi ko de tadi de sem bakal sitak ya ke berjual pemakai tau Didi kan beli barangnya nanti baka orang ke berkedai miat tadi deh baka store-store kenyua laksa punya kedai tadi sida yang pun beli barangnya tadi bukai utainya datang ngagai yang pun dah yang pun ngagai market yang beli ni ya kemela ni ya kemanuaknya apa dia ya udah mayuah muai masa ya deh
0: betul
1: muai tenaga ya badia
0: kita makai nyirupnya lah nak datang lima minit lagi ni kok penyamai kita
1: iya
0: tinggi yang tadi beli harga ambil ke bandiang aja tadi melah harga manua aja dah berapa harga mie dia tahu semua utanya kena modal makan kasih ke tudah kita tajap yang ya kaban kita nyu bambi uliah baik ya deh nanti bacina kada uliah
1: nya bakaban saya nanti ba madai dari empu
0: madai dari empu
1: masuk tengah
0: madai dari empu peritan nak mulih hari-hari kira orang makan utanya
1: tahun berai
0: riset. Hari ke sponsor kita nya lain cerita ni. Tajamnya dik kita penjual mie ke kita ini.
1: Enggak gawak dia tu je minggu.
0: Dulu yang masuk pinggai ini.
1: Ya.
0: Okey, Juni Ben ke pagi tu Rimiri apa penemu ya kaban ya ke berjual. Nak ya nawar ko ya mel. Barang ke dijual ya deh ambil ke contoh bakal sidak ke berjual sayur ngau ikannya nemu yang beri kita lebih lagi kuyahnya nyemunyi kodik tadi email tang bakal baju ngau biak ambil ke contoh kuyah kak ke minta kurang mimit kuyah kelalu minta kurang narengai ke aku nyun ada untung ke tu dah aku ya tu bakal aku tadi ke nanti kita ngagak baju bayar tergau tanya beratus kena tadi engkau tahu meh kita minta kurang 10-2 nya meh tak sidak ya ke berjualnya kaban kita ini ani buah minta nuan dia nemu mari diskaun lagi nuan
1: Sasha mana tu Sam ku ya bakku ku ya nama tu dah kaban ku ya orang ke berjualnya udah datai ba tamu nyau ngira kos tu dah ke mai ari rumah aku ya nak meh aku nawar ga kia faham faham kita kia nanti bakal tu dah berjual di rumah kak aku minta lebih ko ya minta kurang ka kianya cara aku ko ya
0: minta kurang
1: ya nanti ya tu tadi berjual di rumah kira ke kak minta kurang ya tu tadi deh laban ada guna kos kia deh nanti ya tu tadi berjual bak tamu ko ya baru ya macam Ana minta diskaun sem laba dia tu tadi guna belanja dikena yang agai tamu tadi deh. Saya nak berjual di tamu tu kan yang nak berbayar deh sem
0: berbayar. Bayar luar tapak dua tamu nya ge.
1: Iya. Jadi kita bisi sis Lucy pagi tu sem ko ya. Nanti aku nitih gaya kaban ki nanti kabannya tadi rapat ngaku aku kak kak aku minta diskaun mimet ko ya. Ana ge nanti aku selalu beli barang bak ya. Ke lepas aku lebih handal ge beli barang bak kaban ari orang kena dikelala ko ya. Tang nanti kabannya dikelala pepia aja ko ya. Tau ke baru dikelala. Nak kak aku kalau minta diskaun ki tang nemu gak sida mari sida ya mari lebih hutai ke dijual sida ya ke aku mampu nanti berjual ngagai sida ya makan jual sayur atau ke buah selalu mari lebih agak ngagai bala kaban seraya ke menderma ke tadi ya kira mari lebih metu tadi deh
0: kita kemelinya ke mari ya lebih mimit terima kasih ke orang orang kebejuan tadi kapan ke tempo ya pan pergi ke duit ringgit mana tadi pergi ke belanja tadi ne mel okey tu jauh ke pagi tu ba penemu ya. Ya sikit ubah mimin minta diskaun tajak bala kaban aku berjual ku ya. Jadi inti yang beri diskaun ukai mayuh untung tu dah ku ya. Lapan kalau ngasai yang pu kalau ngasai berjual online mail dia orang mayuh beli baru bisi duit sel ukai hari-hari bisi orang beli ku ya. Nanti nyo minta diskaun nyo nadai pedak ke untung ya tadi ku ya. Ya lapan dia orang ke kalau berjual ba online jadi yang pun nemu berkeni ke asai teka berkenya deh. Okey nya peninga kita enja wheel ke pagi tau ya. Nancy beti berdau ne. Nanti bayar ku ya. Ya nak nawar ku ya. Beli aja ku ya. Suai lagi ke kaban diskaun kerga laban ke selalu beli barang baik ya ku ya. Jadi kaban itu tadi suai beli diskaun. Laban ya regular customer. Ya segi nemu nanti ba buka yang ika segi ba kabannya.
1: Ya okay. Kaban ke rapat punya tadi ne.
0: Ke lama dah di Kelala. Okey, siti lagi itu Mel and Jin ke pagi tu. Nanti ya nak nawar ke aku ya. Nanti utainya dijual dekat di beli ke aku ya. Nanti barang dijual nak ngambak ti aku ya. Nak meh kiruah ke kita ini ngacau bisnes tu dah kabaan aku ya. Nanti utai kena perlu dibeli tadi. Ni buah ke kita beli ni. Ngelak kurang bukai ke beli tadi. Nanti kita akan nyukung kabaan kita ni ada salah ke.
1: Ya betul Sam. Baka kita deh kita bisi kaban berjual bertamu deh Sam kita nemu ya ukai orang pemisik mai nanti ya baka ya bisi berjual deh tajak apa kita kena jualnya nadai ke kita ikat deh tang kita tetap beli lepas kita kena ke support ya nulung kan mantau ya deh Sam
0: betul
1: bekanya meh
0: ya nyukung ya
1: nyukung ya.
0: Okey Nicholas layau tibu ke pagi tu hari sibu nanti baik ya aku ya. Nanti kaban ya nyak berjual bak nur ke berbayar ku ya mel nak ya minta tawar ke barang ku ya nanti ya ngasuh aku ke rumah ya beli barang ke dijual ya ku ya kak aku minta kurang ku ya lapan nanti barangnya uliah ya ngangkat ngai ke aku ku ya nanti barangnya uleh ngangkat hari orang bukai lepas ni dulu beli ntar buka sayur ntar ni angkat error bukai beli ya dulu menyata tadi berguna ke modal
1: ya betul
0: jadi ya nak kempang ke aku ya beli ya jangan menitih kerga ke dijual ya tadi
1: ya lepas bukan nyamai Sam orang ke berjual bertamu tu deh lepas ini ku ngai naik ku sikit orang berjual, sebab bertamu Sam. Jadi dia tahu kan yang ada. Sebab sikit berjual. Ini dengan mak aku deh. Aku mendak sedua yang ngambil sayur malam hari tumu dini hari. Lepas dini hari nanti bakal ba sibu dan deh Sam. Ba market dini hari pukul 2, pukul 3 kena benung benung yang mayuh mai orang orang Cina nyua sayur deh dengan angkat hari sidak ya deh. Ni dia kan ancang sayur sikit nak cukup tindak di
0: kemudian betul tunggu pagi tindak lagi nampiat ke lagi
1: ya betul
0: lapan orang pula ngipa sama gang deh
1: ya
0: beli mayu-mayu udahnya lagi kita yang pun menyua lagi baru
1: ya dia nyak di magi ya lapan dengan angkat dari orang deh
0: berguna kemudal punya tadi nih
1: berguna ya berguna kemudal berguna kejam tu tindak
0: betul nyunda tinduaknya dini hari udah tumu ngipa orang ke berjual beli borong kita yang tadi okey bisi undang selepas batu abang kaya udah terlagi tua macam baru komen kabukai dan senentang topik dua pagi wai kita ke pagi tau.

0: Okay, tulang besi urat dawa dari Lu CM lagu Nuju Bala Raban Sedadu kita Raban pengelikuan kita email ne Laban Sarito dari Bujang Berani tau ke dari Pahlawan kau kita yang tadi garap ke Bala Bujang Berani kita Bala Raban Sedadu kita ke agi gawa jam ke dia tau meh semampai gerai likun nyaga menua kita lalu sidak ya kau dah pincin jadi Sedadu kita yang muka sama ngarap ke sidak atau sama gerai meh nemel.
1: Ya,
0: okey, jadi nyong ngenang hari pahlawan atau hari bujang berani di kucing ditau ke pagi tau bisi diatur pengerami baris ba dataran perayaan Stadium Sarawak tau di pedal kita apa

0: Facebook cast. Dia tahu ya, benung pengawak Paris bisik digolok tuai pemegai menua Sarawak. Ngau mega visit atai bini ya, ngau mega menteri kabinet menua Sarawak.
1: Di semenanjung itu desa bisi mega pengawal Paris ianya ba dataran pahlawan negara di Putrajaya ya. Berserimai ngau hari pelawan 2026.
0: Bisi di peda ba TV 1 dia tahu ni
1: mel. Ya, live TV 1.
0: Ya, bisi datainya menteri besar menua Malaysia, ngau mega menteri kabinet, ngau mega bala raban sedadu kita meh ke pagi tu. Okey, nya ngelasak mimir berkawal ngau hari bujang berani ke sari tu neh meh. Yeah. Okey, mulai baru ngakai topik 2 pagi wai kita. Nanti kaban wan pu ke pejual tadi. Kempen lah kita minta kurang kerga.
1: Bisi riko Joni tersem ku ya. Nanti ba aku kianya mak kita mada kaban tau ke bala kita berjual kia rega nang tu ngira kia laban ukai nyamai kita berjual pihak kau kuto kia laban aku ngasai ke aku mpu berjual subak kia laban nada itu mayu huntuang ke berjual sidak ke berjual to sama-sama meh kita nyukuang bala kaban kita ke berjual
0: aman kenya tadi ukai nyamai bisi untuang nar nyata di besai na untuang tadi jadi yang kelalu minta harga taja ya kaban kita impo neh mel.
1: Ya betul. Baka orang ke berjual sayur tu desem. Taja pan ia nak ngangkat hari orang, ia ngambil sayur tu tadi hari kebun yang po. Ia pan berguna ke ungkus, ia berbeli ke baja, berbeli ke racun, tai berkenyak meh. Badia ya udah kenika kat-kat kos ya tu tadi hari ke untung ya tu ke berjual.
0: Ni pengiruh yang po deh.
1: Ya betul.
0: Tiap hari ukan dah dintunya tadi, dintu ngau nak mana han tadi nih Mel ngambil kia nyadi deh. Okey, Christina siu ke pagi tau mana topik sedoi pagi tau kau ya nyadi ya sikit nak ya minta kurang kerga kau ya Mel. Lapan dia mampu pan bisik dijual kia ke kadang kau ya utai ke dijual pan mesti dibeli dulu nya kau ya tau ke diangkat hari ura bukai kau ya lagi parga utai dia tau cukup mar kau ya Mel. Nyadi ya ura berjual nyadi ya nemu bekeni ke nyameh gaya orang ke berjual tu tadi yang angkat dulu semua berguna ke modal magang. Okey, pantak cak ke pagi tu Ari Sriaman ba ya ke berjual ba tamu ku ya tu siko ari orang ke berjual tu nanti kaban kelala aku beli utai jual aku harga sigi nak kurang ku ya sigi nak ngurang ku ya. Tang ya nambah kutai ke dijual ya ku ya ambil ke contoh ku ya nanti ya jual jagung 6 ringgit 10 ringgit ya nambah ke 3 4 ringgit berkenyak meh ku ya nak nyamai kena nambah ke pangan diri ku ya nanti nak ada utai kena nambah ke pendak kurang ke seringgit dua nya meh ku ya nya meh ni buah kita minta kurang kerga
1: ya
0: kaban kita ke berjualnya empu nemu ngurang kerga ungkup kaban.
1: Ya, tau ke merik lebih ya.
0: Merik lebih ya. Hau menyiku ya tetali. Merik lebih ya. Nak yang orang kerga di tepuk ya. Siti dua mutai ke dalamnya tadi. Macam-macam mutai ke sayur bukai. Kadang sino ke medak sidak. Ya ni pun ibu kadang bayar baru nya tadi. Nanti baka aku tadi mel. Nak kempayang.
1: Nak kempayang
0: kita nombor berkeni ke sidak ya ke ngulih ke belanja seringgit dua dalam sehari ini deh. Alexan talang ke pagi tau pagi ke seduai ku ya bak pengawak bak komen ya ku ya support aja me bisnes kaban ku ya aneang gak kelalu minta diskaun ku ya nya kerkumai orang kaban nolong kaban ku ya
1: betul boleh nge rimai tu Sam nanti ba aku mpu ku ya pengalaman aku ya ke orang kekala berjual tu ku ya business is business friend is friend ku ya
0: friend is friend business is friends
1: boleh ledak aku nah, business is business, kia. Friends is friend, kau ya. Fix customer, bisa gak diberi discount, mimin.
0: Betul, regular customer, ya.
1: Ya, betul. Dia kena putih baik ulin tu mai pagi tu.
0: Ah, nak ngawak sekali-sekala ni. Saya setunya di leh kita.
1: Okey, jenis Ben pagi tu. Selamat pagi ku ya. Jadi, apa penemu aku nanti kaban aku berjual ku ya. Nak aku nawa barang jual ya. Kan ngambil ke contoh. Nanti bakal berjual sedang nyawa sayur, ikan kini. Ya nampu mari kita lebih DJ. Nanti bakal baju, ngabek ku ya. Kakak minta kurang harga mimiat bak ya. Lalu minta kurang harga nangkak ku ya. Nyau nada untung kat udah.
0: Sedang-sedang meh. Kita minta kurang tadi. Okey, Raymond Well cawang ke pagi tau. Pada aku ku ya. Ke selalu pada aku ba tamu ku ya mel ne. Orang kembali sayur ba tamu tu ku ya. Harga 2, 3, 5 ringgit kenyak ku ya. Nak duit 50 atau ke duit 100 nya mako ya. Susah orang ka berjual nukar duit terlalu besar ku ya. Mintalah orang ke beli sayur guna duit mimit ku ya. Lapan harga sayur murah ku ya. Ka tu dah tadi nya nak ingat nukar duit dulu ke nya tadi ni.
1: Ya betul. Nah logik ganti tu beli sayurnya harga 3 ringgit suak ketua 100 mat kasih ke tu dah ngiga mecah ke duit tadi Desem ngasai ke tu ampu lepas sita ya tu tadi berjual ke diri dia ukai bas pemakit nanti bas pemakit tu tadi nanti sita ya bi nada dia pecah boleh minta buat kontor-kontor bukai
0: betul dia kadang tadi nah maya kita ngirupnya tadi tahu ke mecah ke duit
1: yang ke siapa namanya tadi Sam?
0: Tu tadi Roman Well Cawang kemadah ke pasal duit pecah tadi.
1: Yang ke Roman Well to ya dekat madah metok ke ngelalau nanti kita ke beli ke sayur ba market. Pecah dulu me duit.
0: Pecah ke dulu duit rega tanya 2 3 ringgit tadi. Ya, beri duit 100 2 duit 50 terlalu besar tadi ya, kadang tumu pagi tadi medau bisi duit pecah orang ke berjual kadang dia tu ku medah udah advance bala ayah ibu kita
1: ya, udah bisik ke
0: kadang aku beli sayur nak QR
1: nyamai nyamai siti kadang dia tu
0: udah bisik nyamai udah mansang dah nunda ke pemansang orang nyamai siti kita kemana
1: QR
0: udah QR
1: global
0: uli hanya ada jang ke ya ne udah ya nadai berguna ke duit tanya ne
1: ya
0: tidak ada duit miat ke kota ni uli QR. Okay.
1: Kita bisi NJ Wheel pagi tu.
0: Jauh wheel ya.
1: Enjoy wheel. Okay, siapa gitu ne? Lagi ngigat tu sem berde dia bisi.
0: Okay, atau Nicholas Layau Tibu berdau tadi pelawa aku ne. Okay, nanti ba ya aku ya kabannya ke berjual ke udah tadi Nur. Stephanie Lansam ke pagi tu hari Semuncan. Nanti ba ya aku ya mendak gaya ke aku ya. Nanti mayu hotel kebeli aku ya. Tahu ke kita minta kurang kerga? Mat kata. Nanti mimi tahu ni buah meh aku ya. Semadi kita nulung sida, nulung kaban. Nyengkau maku empu meh aku ya. Sekali barang ke dijual sidaknya ku ya kaban ngesuang bala baki ya kaban ngau bala bukai ku ya support utai ke dijual sidak ku ya nyari Stephanie Lansam ku ya nanti yang beli utainya ngau rega kemayu wah tadi DML ambil kebanding yang beli uranya tadi nyual sambal ambil kebanding dalam butul tadi engkau yang beli 5 butul kini engkau lihat dia minta kurang seringgit 2 rekaban tadi nanti nuannya beli sayur sikat ke beli tanya sekilo nya pinta gede kurang tadi ni tu dah untung tu dah deh tajak ya kapan ke tempo
1: Clara Medan hari pakan berdau tadi ni Sam
0: berdau.
1: Okey, jadi bah rundeng aku kira kena patut minta harga barang sidaknya kurang lagi ke ya. Ambil ke banding. Nanti sidak berjual ke buah sayur ke ya. Labar harganya nak tentu mayuah. Kita ngira ungkus tambah yang minyak ngau pengiru hari sidak ya ke ya. Tik di rumah. Ambil ke contoh. Tentu barang atau ke buahnya nak dibeli labar di rumah. tang ti dibaik ke pasar kia nya berkira gak sidak yang mai barang nya tadi DJ kia kira nya meh penemu aku sentang topik tu kia
0: aman okey
1: tu sama penemu nya peningal kita ke sikut nya tadi tu Desem
0: ya sis Lucy ke pagi tu
1: udah tadi
0: udah ne okey Junikal Juan
1: udah
0: udah gak Rico Juni udah gak bedau ne
1: Jurat Ami tadi udah Sam
0: okey bedau
1: Jurat Ami bedau ne
0: okey.
1: Okey, jadi bak ya aku ya berkenang ke topik pagi tu enang ke segi cara ya megak aku ya patut meh bisik timah balas kia kedua-dua ya kenyual ngau kemeli aku ya enak milih nyak kaban kerapat ngau enak milih siapa meh ke berjua kia pengasai bak aku kia nyak kena ngepun ke penelebak kedua dua ikutnya tadi kedua-dua pihak antara ya ngaku bakal aku kemeli kia yang patut meh minta kurang rega kia dia ke kualiti utai ke dijua ya meh patut kena reganya ditawar kia kadang-kadang ya ke berjua contoh nanti bakal perkas sayur yang amit ku ya patut meh tu minta kurang ku ya lalu ya ke nyua patut ngau jaku memutus hari kemeli ya seduai patut sebakati bisi sekali ku meli daun cangkuk ku ya orang ke nyua nang ukai ke telebak ku ya ku meli hari ya tinggal tiga patiang daun cangkuk kira-kira RM6 sanggup meh aku meli ku ya laban kemayanya udah tembuk randau ngau ya ku ya beli ajak meh ku ya tapi lah lusak jerak gak aku ku ya hanya meh tempat tempat dada nanya pengasai hati diri mpu
0: tu lebih ke ukai ukai kau meli nar tadi lebih ke siro
1: ya,
0: sino kurang bisa orang bekenya
1: ne ya kata dengar anak
0: gai aku benar nak perlu yang meli tadi tan labang kasih aku orang kebejua
1: ya paham
0: alah nak beli meh
1: ya betul aku kalah bekenya
0: ne ada info kalah ne
1: kalah gak bekenya labang kita tu tadi jumpa siro nak ke mana nanti dek dan kerana orang tu tadi lu siro dia aneh ni ngerantau ya nak dia kak meli lagi
0: nak kebenar kak meli ya. Tadi ni tan abang sino ketudah kaban tadi
1: ya. Beli bukan kaban genyat deh Sam orang ke berjual bertamu deh nanti bakal aku deh Sam nah dah aku ngelala orang bertamu tan abang dia dah terlebak meli bersidak ya sidak ya dah terlebak sidak ya dah terlebak medak di suah ketamu kia saya medak deh deh meli nun kia ada mansa aja kau pandai tersinggah ketua nanti tua nyong ngerandang randau ya yo nyo kenika yang randau tu aja lembut tapi tu tu tadi lemah kena rasa hati tu
0: jengkau ke sikat dua daun sayur
1: ya anda kan tadi sikat kebejuannya orang ketua tu ada sem siro ke dia saya kemana ini dari empu
0: aman ke beli ke tadi
1: beli ke tu
0: ya ke ban si kam li lawak men tadi ya mel uka bes pagi tau nanti ya aku ya anda enggak kelalu minta kurang dar aku ya ambil ke banding bakal kita ke jual lupa pantau aku ya Mel kayaknya main ni kok ngupa pantau nya aku ya ni ke nama tu ngambil ya ni ke ngupa aku ya jadi nanti ulihan tadi anda enggak kelalu tu dah minta kurang kereka aku ya nyameh komen dari uka habis ke pagi tau anang nitiah ke utai ke gaya utai ke dijual meh kuya mel okey
1: okey jadi mari selamat pagi dengan kepeninggal kita ya ke bisi nyapa maga bapes Facebook okay. YFM Iban Sri Inti Ina Meliang Eri Mary bisi mari selamat pagi ngagi kita abah YFM pagi tu serta maga Lina Bayung ngau Iba Vincent Dum Tugang kaban-kaban gak kuya di tu berjual-berjual gak tu tadi hari Dum tu tadi Sam
0: hari Dum ni
1: Dum Tugang tapi maka bisi Mary Ubum Martin pagi tu bisi nyapa kita
0: selamat pagi
1: selamat pagi salam secangkir kopi okau kuya
0: dah selagi kopi okau
1: okay, kita bisi Nancy Beti udah baca nanti
0: Bedau.
1: Nancy Beti kuya nanti aku kuya nak aku nawal kia beli aku ajak suai hagi kaban diskaun kerega lapan ke selalu beli barang bak ya kia tu tadi hari Nancy Beti tu Sam ne okay, kita bisi Mem N ke pagi tu bisi nyapa kita serta maga bala peninggal kebuka terima kasih ya alamak udah kena tai ke komen bak page Facebook YFM
0: yeah.
1: Ke pagi tu
0: Okey, kita akan perindang dulu Mel. Okey, atau Siti lagu ke dekat Pepekit Lemai Pekila Mega, lagu Air Mata Bercerita.
1: Lagu Kedibai Rambles Water.
0: Iya.

0: tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enten ada duit ke beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilang kita nyua barang, si dak ya ke nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggau YFM.
1: Okey, Nana support bala kaban, kita akan berjual.
2: Betul. Lepas nanti kita berjual, kita pun kat kaban kita support kita.
1: Ya, ni nombor kita berjual Leila, kaban pan support kita.
2: Ya, betul. Nama,
1: sama nolong kaban.
2: Ya, baru kita sama-sama angkat.
1: Betul. Okey, jadi hujung ke mega 2 pagi wai kita ke pagi tu. Terima kasih mai yang peninggal ke komen kita. Ngau mega kita ke bisi nyapa ke pintu email. Ngau semua meh ke ninga ke YFM pagi tu.
2: Ya, betul. Terima kasih lepas seluruhan milik YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tiap-tiap pagi.
1: Okey, jadi berdaung ujung ke meri selamat hari bujang berani, hari pahlawan sarito gerapan sedado kita ya. Okey, lagu ke penudi tu Mel. Siti hari lagu ke muka dekat berpikir lamai pergi lah ba semi final ACSJ ke 9.
2: Ya, lagu Veronica Natasha.
1: Simpa ndak bertampung. Bertemu baru peninggal. Selamat pagi.
2: Bye-bye.

0: Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

0: ימן FM.
1: Spectra 912 Warnai Harimu. Setiap hari lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

0: Khabar je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ngulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati untuk para pendengar Suria Aman FM. Dan kita bersua lagi pada hari Jumaat 31 Julai 2026, penghujung bulan Julai, esok memulakan lembaran baru, ya, hari yang baru. Dan hari ini bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Baik, selamat pagi yang mengucapkan. Semoga pagi ini memberikan suasana ataupun pengabaran yang baik, yang menggembirakan untuk anda semua. Yang bertugas pagi itu, Amy ucapkan selamat bertugas. Dan yang bercuti, selamat bercuti. Sebab lain jadualnya, ada yang bekerja, ada yang berehat, ambil cuti panjang dan sebagainya. Rencana kita, ya, si sama berbeza, ya. Macam begitu, ada yang bekerja awal, ada yang bekerja lewat pada sebelah petangnya, memulakan tugasan. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan tugasan kita tu sepanjang hari, setiap masa. Baik, selamat mendengar juga melalui Facebook Suria Aman FM. Untuk rakan-rakan Facebook, kita nak menyapa selamat pagi untuk anda semua. Sambil kita orang buka, apa tu, kata orang tu, buka komputer, ya. Sambil, ya, carilah siaran Suria Aman FM untuk siaran tempatan kita. Nak tahu perkembangan yang berlaku di sekitar Suria Aman dan juga bahagian Betong, anda dilalukan untuk bersama. Okey, like dan juga share Facebook Suria Aman FM. Dengarkan juga melalui portal radio RTM, radio online, TikTok live, ya. Yang pastinya setia dengan radio anda yang berada di kebun-kebun ke, di rumah, kata orang, ada nak dipolah, nak ditanam, ngembak radio kecil. Terima kasih sebab kita orang mendengarkan orang di sini aja, ya. 9.23 minit pagi. Baik, pagi tu kita ada ruangan lokat kita 10.30 pagi. Dan jangan lupa adik kakak, 11.30 pagi kelak kita akan siarkan tazkirah agama lah, ya. Menerusi nurani 11.30 pagi. Jadi tajuk yang diimbak hari tu, taubatlah selalu, ya, yang akan disampaikan oleh Ustazah Zawiyah Hassan tu, siaran dari Jakim, ya, penyiaran Jakim. Programnya kita siarkan untuk ruangan nurani di Suria Aman FM.

0: dan 12 warnai harimu.
1: Oh, adik kakak, Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Ahmad FM 89.5 MHz Asane. Jo, buka radio kita dengar. Jo.
2: Awalah, ni Asane tu di Seri Ahmad FM, radio kita lah. Ya, siaran tempatan untuk bahagian Seri Ahmad dan Cuak Betong ya. Untuk seterusnya adik kakak, nak tahu juga macam ni keadaan cuaca kita di kedua-dua bahagian untuk hari itu. Jadi kita berkongsi maklumatnya, informasi semasa daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ya. Untuk ramalan cuaca yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya, bagi bahagian Seri Ahmad dan Betong. Pada 9 pagi ini diramalkan tiada hujan kedua-dua bahagian, manakala pada 9 petang ini kedua-dua bahagian dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada 11 malam ini kedua-dua bahagian diramalkan hujan di beberapa tempat ya. Tiada amaran cuaca buruk. Dan untuk informasi yang seterusnya mengenai kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari timur selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora dan suhu 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Okey, ya Tik, mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Seri Ahmad dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Terima kasih banyak untuk pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, dan kita akan kongsikan lagi informasinya insyaAllah setiap hari bersama anda ya. Baik, terima kasih kepada semua yang mendengar siaran kita hari itu. Memetik sayang kita, ada yang nampak telefon pintar ya, telefon bimbitnya di mana-mana ajak, senang mudah sebab kita orang boleh mendengar melalui aplikasi RTM Click ya, dan juga menerusi radio online. Klik ajak Seri Ahmad FM sia.

0: untuk siaran stesen radio, memang banyak di sini kita orang boleh pilih mana-mana yang kita orang gemar. Mula dengar berita dari Semanggang tu dan juga dari Betong, kita orang klik aja Sri Aman FM.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
2: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hajat mencipta bakti.
2: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Riaman FM.
1: Okeylah, kita layan Riaman FM. Menerusi Spektra 912 mewakili harimu. Selamat pagi sekali lagi yang mengucapkan. Kadang-kadang kita tahu pagi itu pagi masih siang. Bila dia bangun tiba-tiba sebelah petang jadi malam. Apa cerita ya? Dah seingat hari, seingat suasana lagi dah. Okey, sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang ya. Terutamanya

premis-premis perniagaan, ya, bangunan, kenderaan. Tu bukan apa? Ya, bila kita membangunkan Jalur Gemilang tu, satu bendera, ya, memberikan sejuta makna untuk kita, ya, khususnya rakyat Malaysia, untuk meraihkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia. Jadi ia merupakan simbol cinta dan bangga pada tanah air tercinta. Banyak cintanya di Siak, perlu ada. Jadi kita sama-sama menyokong inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, ya, dan semarakkan semangat patriotisme ataupun semangat patriotik bersama-sama. Sekiranya golongan muda, golongan remaja, belia, golongan dewasa semua bersatu padu, ya. Baik, kepada anda yang ingin menghantar ucapan dan juga komen, ya, di Facebook Seremon FM adalah dialalukan, insyaAllah sekitar 11.15 minit pagi saya akan bacakan nanti, ya. Mungkin ada perkara-perkara yang menarik, terutamanya bila kita orang dalam suasana nak meraihkan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, ya. Macam ni persiapan kita orang, ya. Boleh ceritakan juga, ya. Mungkin kita orang beli bendera, ya, banyak, ataupun kita orang nak gantung, ya, di rumah, dihias kita orang kah, ataupun kita orang nampak basikal yang dihias juga dengan bunga dan sebagainya. So itulah apa yang terjadi sebelum kita orang nak meraihkan sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia, ya. Semangat kita orang macam ni. Ada yang nak molah kek Jalur Gemilang lah. Ada nak molah lauk pauknya berdasarkan nama-nama nama-nama bendera negeri lah, dan sebagainya. Saya dah beri idea. Kita orang boleh kongsikan di Facebook Seremon FM. Suasana nak menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Macam ni keadaan kita orang. Semangat kita orang membara ke si? Ni mesti ada bara. Perlu ada bara, semangat, ya, untuk meraihkannya. Okey lah, sayang memang sayang, ya. Kita sayang, cintakan negara kita. Jadikannya abadilah di dalam hati kita, ya, untuk pilihan seterusnya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan. Selain meningkatkan risiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Menurut Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Ardasena Sopaheluakan, jangkaan terkini adalah selaras unjuran dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu 48.8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos. 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Ini pula mengenai tanah runtuh di barat daya China, jumlah korban meningkat kepada 51, 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Bermula April tahun depan, Jepun akan mengurangkan kadar cukai penggunaan bagi makanan dan minuman kepada 1% daripada 8%, sekaligus menjadi pengurangan pertama sejak sistem itu diperkenalkan pada 1989. Pengumuman mengenainya dibuat Perdana Menteri Sanae Takaichi. Menurutnya, pengurangan cukai itu akan disertakan dengan pemberian tunai kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana bertujuan membantu isi rumah yang bergelombang dengan kenaikan harga. Konflik di Asia Barat, tentera Iran mendakwa menyasarkan kemudahan utama tentera Amerika Syarikat di pangkalan udara Sheikh Isa Bahrain menggunakan drone serangan sahala. Ini ketika ketegangan antara Tehran dengan Washington terus memuncak. Kenyataan Pejabat Perhubungan Awam tentera Iran memaklumkan operasi dilancarkan sebagai tindak balas terhadap kematian seorang juruterbang pesawat pejuang Su-24 tentera udara Iran pada Februari. Tiga kebakaran hutan yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di Spanyol dan Perancis bulan ini merupakan antara 15 kebakaran hutan terbesar direkodkan di Kesatuan Eropah EU sejak 2016. Kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Spanyol berlaku di wilayah Avila, Barat Madrid pada 22 Julai lalu. Menurut sistem maklumat kebakaran hutan Eropah, api yang masih marak itu memusnahkan kawasan seluas hampir 44,000 hektar, menjadikannya kebakaran hutan keenam terbesar direkodkan di EU dalam tempoh sedekad lalu. Sukan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang, dua jawatankuasa khas ditubuhkan bagi menyelaras perlumbaan. Ia melibatkan jawatankuasa induk dan jawatankuasa teknikal. Perkara itu dinyatakan Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Selain itu, katanya pasukan teknikal Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA berpuas hati dengan keadaan semasa trek dan tidak menemukan sebarang isu besar selepas menjalankan pemeriksaan minggu lalu. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Tumpuan kontinjen negara kini beralih ke skuad berbasikal track yang akan memulakan cabaran menerusi acara pecut wanita dan kerin lelaki. Jaguh berbasikal track negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dijadual beraksi dalam saringan tiga acara kirin. Sementara rakan sepasukan yang juga pemenang pingat gangsa edisi Birmingham 2022, Muhammad Syafir Daus Sahrom dalam saringan empat. Dua pelumba wanita Nurul Izzah Izzati Muhammad Azri dan Nur Alisah Muhammad Farid pula akan memulakan kempen masing-masing dalam acara pecut wanita. Akhir sekali bola sepak, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA memberi amaran akan memboikot Piala Dunia. Ini sekiranya
Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA meneruskan rancangan membawa masuk pelabur swasta. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mewarnai harimu.
1: Bukanlah perhatian yang kumahukan, bukanlah sanjungan yang kuharapkan, bukanlah sorakan yang kuidamkan, bukanlah pujian yang kudambakan. Cukuplah dengan hanya secebis rasa kasih sebagai semangat untuk aku terus berkibar. Kerana

berkibarlah bersamaku. Berkibarlah, berkibarlah. Bersama kita kibarkan Jalur Gemilang.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya. Tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Masa terkini, dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Okey, adik kakak boleh nanggak Sukan Commonwealth. Ya, Commonwealth di Glasgow, di saluran Sukan Plus, channel 806. Jadi banyak sebenarnya pilihan saluran RTM tu yang boleh kita ikuti saluran TV RTM di platform Astro. Ya. Jadi semalam sempat jualan Angga, kita pun tim ya, kem angkat berat negara kita Malaysia. Alhamdulillah. Ya. Malaysia terus cemerlang lah ya, kiranya mendapat apa satu lagi pingat ya, menerusi atlet angkat berat wanita negara kita Siti Aqilah Farhana Draman yang berusia 20 tahun mendapatkan pingat perak selepas mengumpul angkatan keseluruhan 253 kg dalam acara wanita 86 kg pada Temasya Sukan Commonwealth 2026 ya semalam. Jadi syabas dan tahniah dan untuk pingat emas pula dimiliki oleh wakil England Emily Campbell dengan jumlah angkatan 278 kg termasuk mencipta rekod temasya menerusi angkatan 163 kg dalam clean and jerk serta jumlah keseluruhan 278 kg. Dan pingat gangsa diraih oleh atlet Kanada Etta Meloff dengan jumlah angkatan 250 kg. Jadi syabas dan tahniah untuk Siti Aqilah. Difahamkan untuk julung kalilahnya mendapat pingat untuk negara kita Malaysia. Sedikit sebanyak perkongsian informasi mengenai sukan Commonwealth di Glasgow. Jadi sepanjang temasya berlangsung dari 23 Julai yang lepas sampailah 2 Ogos 2026 tu, Malaysia diwakili seramai 59 atlet termasuk 22 atlet para dan setidaknya kembar cabangan negara tu dalam 64 acara yang melibatkan 8 daripada 10 jenis sukan yang akan dipertandingkan. Antara sukan yang disertai oleh kontinjen Malaysia ialah angkat berat dan powerlifting, renang dan para renang, berbasikal track dan para berbasikal track, bola keranjang 3x3 dan bola keranjang kerusi roda 3x3, gimnastik artistik, judo, bowling padang dan para bowling padang dan seterusnya olahraga dan para olahraga. Jadi berdasarkan prestasi semasa atlet negara, Malaysia meletakkan sasaran membawa pulang atau mengembak pulang 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa. Jadi nampaknya pingatnya pun dah dipecahkan. Dah dapat 6 pingat emas, jadi sasarannya tepatlah ya. Melebihi apa yang disasarkan oleh tim Malaysia tu. Okey, saksikan di Sukan Plus channel 806 ya. Biasanya sebelah petang malam atlet Malaysia kita punya ada acara ya. Bolehlah kita nangga ya di saluran TV RTM di platform Astro Sukan Plus channel 806. Wari.
2: Dora Danish.

0: lah.
1: Mau tahu apa erti setiap perkataan dalam logat kita? Jom dengar logat kita di Street Aman FM setiap Jumaat 10.30 pagi. Inspirasi, berinformasi.
2: Hai adik kakak. Hari tu kita bersama dalam logat kita Street Aman FM. Logat kita hari tu ialah bero-bero. Bero-bero bermaksud menyala-nyala atau mata besar. Contoh ayatnya, bero-bero sekali jak matanya nangga emas. Rasa nak dibelinya semua emas ya. Jumpa lagi adik kakak dalam logat kita di Sri Aman FM. Inspirasi, berinformasi.
3: Dengarkan logat kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Sri Aman FM. Jangan lupa.
4: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bakti.
4: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

besok kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

0: hari.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

0: Berita 31 Julai 2026 yang bertajuk Pilihan Raya Menilai Prestasi Memahami Persepsi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Farzilah Norafika Arif dalam ulasan berita. Dalam pilihan raya, adakah kita menilai prestasi sebenar atau sekadar mempercayai persepsi semata-mata? Persepsi ialah tanggapan yang terbentuk apabila seseorang menerima dan mentafsir maklumat. Persepsi tidak semestinya palsu. Ia mungkin berasaskan fakta, tetapi fakta itu boleh dipilih, disusun atau diberi penekanan tertentu sehingga menghasilkan gambaran yang tidak lengkap. Dalam pentas demokrasi, pembentukan persepsi menjadi sebahagian daripada persaingan politik. Kerajaan mahu dilihat percaya. Pembangkang mahu meyakinkan rakyat mengenai wujudnya kelemahan. Calon pula mahu tampil sebagai individu paling berkebolehan. Itulah sifat kempen. Namun, usaha meraih sokongan tetap ada batasnya. Fakta tidak sepatutnya diputar belik. Konteks tidak wajar disembunyikan. Dan kebimbangan rakyat tidak boleh dimanipulasikan hanya demi keuntungan politik. Matlamat tidak menghalalkan cara. Kajian penyelidik Universiti Malaysia Sabah UMS mengenai politik persepsi mendapati kefahaman pengundi banyak dibentuk melalui laporan media dan kandungan diterima. Oleh itu, realiti yang dipersepsikan melalui media tidak semestinya menggambarkan keseluruhan realiti sebenar. Sebab itulah isu yang tular belum tentu betul dan isu yang kurang tular pun belum tentu tidak benar. Persoalan penting kepada pengundi, adakah persepsi yang sedang dibentuk itu sepadan dengan prestasi yang boleh dibuktikan? Prestasi merujuk kepada hasil yang boleh dinilai seperti pembangunan dan pelaburan. Persepsi terhadap prestasi pula ialah tanggapan rakyat mengenai hasil tersebut. Kajian Sarjana Universiti Teknologi MARA UiTM mendapati prestasi ekonomi merupakan faktor paling berpengaruh dalam membentuk penilaian responden terhadap kerajaan negeri. Ini menunjukkan bahawa pembangunan dan ekonomi memang boleh menjadi asas kepada persepsi politik. Namun, persepsi tersebut masih belum dibandingkan dengan data dan realiti sebenar. Ambil contoh isu pelabuhan pintar di Port Dickson. Timbul dakwaan kononnya projek itu akan melibatkan pengambilan tanah penduduk termasuk kampung, tanah adat dan hutan simpan. Dakwaan sebegini mudah membentuk persepsi umum kerana menyentuh isu sensitif seperti hak milik, alam sekitar dan mata pencarian. Kerajaan Negeri Sembilan menafikannya. Projek itu sebenarnya akan dibangunkan atas tanah milik Tanco Holdings dan anak syarikatnya melibatkan kira-kira 202 hektar bukan 566 hektar seperti didakwa. Dalam keadaan ini, pengundi tidak wajar menerima dakwaan tular hanya kerana ia membangkitkan emosi. Namun, penafian kerajaan juga perlu disemak melalui dokumen rasmi yang berkaitan. Pengundi juga perlu membezakan projek pelabuhan pintar daripada pembangunan lain di kawasan berhampiran. Percampuran lokasi, keluasan dan nama projek boleh menghasilkan tanggapan yang mengelirukan. Di sinilah kematangan pengundi menjadi sangat penting. Apatah lagi, pengundi kini tidak membuat keputusan dalam ruang yang kosong. Pilihan mereka dipengaruhi banyak faktor lain antaranya pengalaman, keluarga, media, parti dan tokoh yang dipercayai. Kematangan bermula apabila seseorang menyedari pengaruh tersebut tetapi tidak menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada mana-mana pihak. Penyokong tegar masih perlu menyemak kenyataan parti yang disokong. Pengundi atas pagar pula tidak seharusnya membiarkan sentimen saat akhir atau kandungan tular menentukan pilihan mereka. Keperluan itu semakin penting dalam ruang digital. UNESCO menjelaskan media sosial mempercepat aliran maklumat dan membuka ruang kepada semakan. Namun, maklumat salah turut tersebar dengan pantas sehingga dapat menjejaskan akses kepada maklumat yang boleh dipercayai. Banyak maklumat tidak semestinya menghasilkan banyak pengetahuan. Fakta, pandangan, promosi dan kepalsuan boleh muncul dalam bentuk bentuk yang hampir sama. Sebab itu, tanyakan apakah sumber asalnya? Bolehkah maklumat itu disahkan? Adakah ia fakta, tafsiran atau sekadar dakwaan? Kaedah yang sama perlu digunakan bukan sahaja kepada kerajaan, malah pembangkang, media dan pempengaruh. Jangan menerima bulat-bulat. Jangan juga menolak bulat-bulat. Dalam pilihan raya, persepsi mungkin menjadi titik mula. Tetapi bukti dan realiti mesti menentukan keputusan akhir. Mengundi ialah hak. Namun menilai realiti di sebalik persepsi ialah tanggungjawab. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Andy.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Lagu baru.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Spektra 912 warnai harimu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Lesti dengan Zafin Melayu. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama dalam ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baik, untuk informasi kita yang seterusnya yang kita muatkan pada hari ini, Sarawak tidak menetapkan sasaran khusus bagi kutipan pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, tetapi sebaliknya memberikan tumpuan untuk mengekalkan pencapaian yang terbaik. Menurut kata Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, yakin Sarawak akan berada di antara negeri di kedudukan teratas seiring dengan kontingen Selangor dan wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Dan sekurang-kurangnya kontingen perlu mengekalkan jumlah kutipan emas ketika menjadi tuan rumah Sukma 2024 dengan 76 pingat emas. Dan beliau juga yakin persiapan atlet dan pengurusan kontingen Sarawak berada dalam keadaan baik dan mengharapkan kejayaan buat kontingen. Jadi Sukma Selangor 2026 akan diadakan mulai 15 Ogos dari hinggalah 24 Ogos 2026, bulan hadapan ya. Sukan Malaysia Selangor 2026 15 Ogos hingga 24 Ogos ini. Kita tunggu tarikhnya. Okey, selamat berjuang untuk para atlet kita, terutamanya bagi kontingen Sarawak. Mudah-mudahan unggul di carta kedudukan. Jadi Sarawak sasar mengekalkan prestasi cemerlang Sukma Selangor 2026 lebih 70 pingat emas. Okey, kita doakan bersama. 9.30 pagi, ruangan Nurani akan menyusul selepas ini. Tajuk yang dibawakan, Taubatlah Selalu, yang akan disampaikan oleh Ustazah Zawiyah Hassan. Dan kemudiannya pada pukul 11.45, info solat bagi Zon 6 akan saya kongsikan bersama. 11.45 minit pagi nanti.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kau

0: Pelbagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insyaallah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat eh? Sebagaimana Allah menyebut innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat.

0: kerap melakukan dosa dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan saja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat ya, tapi bila dia menyesal di atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu akbar ya. Seterusnya, wa tubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua pada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga ya, ada tiga kalau tidak melibatkan orang lain. Macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah ya. Okay. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat. Dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila ya. Mungkin esok, mungkin lusa, kalau tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa, payah. Sebab tu tak apalah dulu, kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaannya suci, bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa cakap itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi, berinformasi.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Spektra 912 warnai hari.
3: Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
4: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
5: Terus sekarang pukul 11.45 minit pagi. Masih lagi bersiaran di Sri Aman FM. Baik, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Jumaat 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1448 Hijrah. Masuknya solat fardu zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.44 minit tengah hari, manakala fardu asar 4.5 minit petang dan seterusnya fardu maghrib 6.48 minit petang dan fardu isyak 8.1 minit malam. Untuk keesokan pagi, fardu subuh pada pukul 5.24 minit pagi dan syuruk 6.36 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
2: 12 tengah hari nanti kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, ya, siaran dalam bahasa Iban. Baik, jumlah untuk pilihan kita yang terakhir ini dia Alfred Matos dengan Kau Selalu Di Hatiku. Sehingga kita berjumpa lagi pada hari Isnin dalam pertemuan Info Ekspresi. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan.

Selamat tengah hari, peningap gulai dengan aku Min Meliza Ryan. Bawa berita tengah hari, hari 5/31/7/2026. Raban penyaga pengelikun dipintak terus negap ke pemanah pengawak, penyikar pengekih hati dikena napik penguji ngetan ke pengelikun amanua. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke Jakuk Lalau Yatuk ndang berpelasar ke Penelebak Yampu ke kalak nyadi Raban Penglikun ke ndang becuan ke integriti pemerani ngau penglihat ati. Tun Pahen Sri Dr. Wan Megak madah ke Penglikun Menua ndang tanggung pengawak semua orang. Nyak kebuah semua rakyat Sarawak dilalau seruran ngetan ke penyerakup nolak penemu berbagi bangsa tau ke ekstremisme ti tau ngujung ke penserekang bertemu serta taluak ke pelembagaan ngau kuasa undang-undang nyadi ke pelasar penglikut ngau pemayak menua. Jakuk Lalau tu dipansut ke ya berserimbai ngau Hari Pahlawan 2026. Ia madah ke pengawak kudah magi penghidup diri ke Penglikun Menua Hari Bala Veteran Raban Penglikun ke Ngelamak tu patut dikenang serta disokong bak senentang pengelantang pendiau penghidup dikena merik basa ngagai bala sida. Pengawak Upis Menteri Pengerai KKM nerit katul ti terit nagang vape di Malaysia endang disokong Perintah Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Mandang ke Seni, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ketuk berindia Hari Penerang KKM pasal ungkus berubat pemedias ngau penyakit ketega vape manggai ngagai RM244 juta. Temega diumbak ke ungkus pengerai ngau ekonomi ketegal nginsap vape dianggar ke RM369 juta setahun. 7 nginsap vape punya dikena ngetu nginsap segeret tang dia tu salah diguna dikena gian dadah ting rosak pengerai ngau penghidup Raban Nembia. Kalai mayuh menua bak serata dunia tu udah nagang vape dikena nyaga pengerai. Ngemeran ke pengerinduk bak sains, teknologi ngau innovation patut ditegap kagi dikena mata mayuh agi mensia mayuh yang kaum orang timpang pendiau tau rindu ke pengawak sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Sekretari Besar Upis Menteri Sains, Teknologi ngau Innovation, Mosti, Datuk Dr. Nagulendran Kangayaratrasu madah ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak endang dikena nentu ke STEM oleh megak ngerembai ngagai menua pesisir. Tundang dikena ngada kerebak baru ngembuan penemu bak teknologi. Carnival Science ke diatu dalam kandang dua ritu megak bisik mandang ke Advocation Teknologi Nuklear kenyadi perangsang nempak pengarap mensia mayuah nerima teknologi nuklear ti Likun. Lebih kurang 200 ikut atlet tenis dekat masuk pakej tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS ke diatu berengkah 6 nyentuk ngagai 9 Ogos tu ila. Pakej tenis tu dekat diatu bak gelanggang tenis PTBS ngau Kelab Golf Sarawak di pasuk 14 itik tim Ari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland ngau United Kingdom. Menteri Nembia lomba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke platform tu berguna benar dikena ngiga orang ti landiak bak main tu kelalu uliah ngemansang ke main tenis bak menua Sarawak. Begitu bisi nyedia ke prize RM17,000 ke alai champion dekat buliah RM6,000. Tunaka kami, mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari itu. Jadi beritanya tadi ditusun Nur Akilah Arbain lalu disalin Edwin Nangah dari stesen berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Tengah hari YFM.

kunci hati anak baka buyah nak bak kedrimpu ngagai apinya lekah lagu bak dalam lagu kunci hati kedebai May Franklin. Selamat tengah hari, selamat merarau, selamat berjalan ke pengawak megak kita ke tengah hari tu 18 minit dah lepas pukul 12 tengah hari. Ya, jadi apa awak ngelah tengah hari YFM kita mulai ngakumin hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 3 ngalih hari tu lagi. Jadi berjam ke terubah tu aku deka amaca pesan berat ke bisik diterima kami ke dianjung kena kita ngena email atau ke WhatsApp YFM. Udah nyak lagi aku deka nebah ke kita 24 itik lagu ke uliah masuk ngagai semi final ACSJ ke 9 ke bisik diatur 1 bulan 8 2026 abak Dewan Serbaguna Selangau hanya kena hari 6 tu. Lagi aku deka nebah 24 itik lagu ke bisik berpekit abak renggat ACSJ ke 9 atau ke bak semifinal ACSJ neh. Jadi kita lagi terus berperinal sebab aku macam pesan berat bak jam ke terubah tu lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okeynya mecara kecik ke muntang, acara kecik ke nyamai, dur kita ngenatai ke pesan berat, anjung na email atau ke WhatsApp YFM Iban, dur aku maca pesan berat kita baka ke tengah hari itu. Biar megah lagi peninggal, aku dekat terus mai kita ninga ke lagu, 24 itik lagu, kau liah masuk anggai semifinal SSJ ke 9. Hatang agi maca dulu pesan berat ke terubah tu. Ianya pesan ngetas sulit, ho kai ting tau ke laki inai koko tau ke kalau rapai koko tau ke laki bayang jadi madah ke mega muai anta balu jadi pengawa angeta sulit alu muai anta balu ho kai ting tau ke laki inai koko tu ianya 1/8/2026 ianya hari 6 tu pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony jadi pesan ke diterima kami hari Stephen tau ke koko tau ke atuk tu kalau ia nesau ke semua kaban belayan kediau bak Sungai Arip nanga Salim Sibu Balengian Selangau kaban belayan di Labang Bintulu pian megak dituju ke ngagai kaban belayan ke Bukai kenalah dirintai ke dito kita ke ngelala niang laki bayang tau ke pai koko kita tau megak bertelipun bertanya ngagai anak iampu bak nomor Stephen tau ke koko 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau ke Amik bak nomor ya 019-950-2898 jadi isi pesan tu tadi ianya mesan ke kaban belayan ke ngelala ho kai ting tau ke laki inai koko tau ke laki bayang kita ke ngelala jadi madah ke pengawa ngetah sulit ya ianya 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony jadi pesan tu mega nanti kan nemu ngasiliat kita tau bertanya ngagai anak ya ianya koko ban umur ya 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau ke Amik 019-950-2898 pelabak aku terang duitik nombor telefon aku dah ditanduk akunya jadi agi maca pesan berat ke Bukai jadi tu peninga pesan ke bisik di terima kami ianya pesan semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke Regang jadi pesan tu datang tai ari uju anak lugat tau ke apai Nancy madah ke pengawak semayang 100 hari serta muain tabalu lalu merekat ke Regang niang binia ianya cimau anak unya cimau anak unya jadi pengawak semayang 100 hari serta muain tabalu lalu merekat ke Regang tu dekat diadu ke kena hari 6 1/8/2026 bak nombor 35 ianya rumah Kediri tuai rumah berandah Tanjung Rirang Semangang jadi pengawak tu dekat berengkah diadu atau diatur pukul 8.30 pagi ngena jalai semayang bak pendam sutung jadi udah semayang malah di megak bisi ke bisi datai sama di bai gempuruk magang bak rumah niang tumpu ianya bak nombor 35 rumah Kediri empu ianya terumah berandah Tanjung Rirang jadi ingat tu megak peninga pesan dituju ke ngagai bala ke bak diau bak Tanjung Rirang skra ulu ngoilik putat putat baru Tanjung Beladin terusan tekaluang baru entulang kampung resak berangan ulu, berangan ilik, kawan melayan di Leo, Ijuak Ulu, Ijuak Ilik di Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Ngau Ilik Megak, Sengkuang Ulu, Duri Bangat, Saka Betung, Nyelutung Betung, Pian Megak kawan melayan di Sebangkoi Betung, Remabung Betung, Penurian Betung, Memaloi Batu Lapan, serta semua kamu melayan ke bukai kenala disebut di tok kita ke bisik datai maya rabat subak pemega bala kamu melayan ke ngelala ngarap ke semua ke dipesannya tadi ngawai ngelala uliah ang natai ke diri maya tu ila. Jadi isi pesan tu tadi peningah ianya madah ke pengawa semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang uju anak logat tau ke apai ninsi okay tu ne semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya kebenaran ne cimau anak unya. Jadi pengawak semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya yang yang cimau anak unya 1/8/2026 hari 6 bak nombor 35 hanya rumah kedirempu terumah berandah Tanjung Rirang Semangang. Jadi pengawak tu dekat diatur pukul 8:30 pagi semayang bak pendam sutung udah tembok semayang semua bala ke bisik datai sama di baik gempuruk magang bak rumah niang tu empu hanya bernombor 35 terumah berandah Tanjung Rirang. Hanya tadi pesan semayang 100 hari jadi pesan nangkan ke tu peninga hanya pesan ke bisik di terima kami Ari Heberson anak sunggung hangari ke sidak ya sebilia madah ke pengawak ngetas tau ke muai ulit menyadik sidak ya hanya niang Melda anak sunggung jadi pengawak tu dekat diatur 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi jadi sidak ya mesau kabar melayan ke Ari Selepung Punggok Ran Gua Engkeramut Nyelang Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Kara, Empilik, Sungai Besai, Sebomban, Selanjan, Sungai Tengang, Pantau, Nangesan, Sibu, Miri, Bintulu, Kucing. Pihak mega kawan melayan ke Ngelala, yang kaum ke di Hospital Umum Sarawak, yang Kementerian Kesihatan Negeri Sarawak. Serta kaum belayan ke Ngelala niang tu kita dipinta datai ngagai rumah sidak ya ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan di Kuching. Jadi ya berita ke terang lagi ke sila lagi bekawa ngau penusah rabat tu atau ke pengawak ngetah sulit tu kita tahu terus bertanya ngagai Heberson Sunggong buat nomor ya 016-885-6409. Aku nanduk baru nombor telefon Herbson Sunggong 016-885-6409. Jadi isi pesan tu tadi peninga hamadah ke pengawak ngetah sulit atau kemuai ulit menyadik sidak ya ianya niang Melda anak Sunggong kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur habar rumah sidak ya tumpu hanya lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan Kuching. Berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Herbson Sunggong hanya menyadik niang tu nombor ya 016

0: Pecuara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke

Okay, lagu Kedibai Tanah Berenyang Band Arisa. Siti lagu megak ke boleh masuk semifinal SESJ ke-9. Kita ke rindu medak lagunya atau sampah datai ngagai Dewan Serbaguna di Selangau hanya hari 6 tu. Nah, jadi aku lagi terus nampung sekedar pesan berat ke tengah hari tu opening. Jadi tu pesan pesan pemati datai Ari Winston anak Sabang madah ke menyadi sidaya Winifred Bangu anak Sabang udah nadai Ari 3 hanya 29 bulan 7 2026. Jadi sidaya minta semua kaban belaya nak ngelala yaitu datai ngesah penuh satu buat nombor 37 lorong 12B 5 fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Jadi kawan belayan ke ditesau hanya di Kuching Semarahan, kawan belayan di Seri Aman Julau Kenawit Sibu Bintulu Miri pemega kawan belayan ke Bukai kenalah disebut itu kita kenglala Niang Winifred Bangu anak Sabang. Jadi dekat di Senggai ngau di Semayang ke Balamayu hanya malam hari 5 ianya malam tu 31 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur pagi hari 6 1 bulan 8 2026 ba in Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelepon bertanya ngagai Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Aku nanduk baru duitin nombor tu ianya nombor Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Jadi isi pesan tu tadi peninga dituju ke ngagai akan belayan ke ngelala Niang Winifred Bangu anak Sabang kalaya dekat di Intu ngawa di Semayang ke Balamayu ianya malam tu hari 5 31 bulan 7 2026 lalu dikubur ke pagi hari 6 1 bulan 8 2026 Ba'in Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke bukai ke sekali itu berarti ke pesan berat ke bisik diterima kami ngena email ke sekali itu peninga. Jadi itu pesan ngeta sulit Niang Patrick Jalian anak Madang. Jadi pesan itu dituju ke ngagai bala kamblayan di rumah mereka pasai Lubuk Pelai kamblayan di Sengan Durian Tatau Pasien kamblayan di DJ Menyan Batu 13 kamblayan di Salim Kibak apa yang megak kamblayan di rumah Gagat, rumah Jabu, rumah Kristina, rumah Joseph, rumah Alin, kamblayan di Macan, di Sengan, jadi Nguan Ulit. Lemai 1 bulan 8 2026 hari 6 jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 2 bulan 8 2026 jadi semua kabar belayan dipinta datai ngau ngesah tau ke ngatur pengawak ngetas ulit Niang Patrick Jalian anak Madang tu jadi ulit dekat di kertas 28 2026 ya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email YFM Iban. Jadi lagi macam sekadar pesan ke bukai atau pesan datai Ari Edward anak Rumpang madah ke diri ngadu ke pengawak ngeta sulit apa ya hanya Niang Rumpang anak Ambau hanya malam hari 6 1 bulan 8 2026 jadi pesan tu minta kawan belayan serta balapangan datai ngagai pengawak ngeta sulit tu hanya barumah Iduat Ulu Senulau Budu Kerian Seratua yang mega
aku macam baru isi pesan tu tadi peninga pesan kedatai hari idua anak rumpang jadi orang ke di ketah suliat tu enya ni rumpang anak amau jadi maya ngetah suliat hari 6/1/8/2026 enya malamnya ne jadi pengawak tu dekat diadu ke baruma idua ulu senulau budu kriya budu krian seratua. Jadi ianya pengawak ngetah sulit nalai disertakan nombor telefon Dato' Neh ngarap ke kita ke ngelala niang rumpang anak ambau ngau ngatur pengawak ngetas uliat tu. Jadi lagi medak sekedar pesan kempai di baca. Jadi tu pesan ngetah sulit lalu muain terbalu megak keterima kami Ari Gregory impian tau kebue ngari ke sidak ia sebilik madah ke maya ngetah sulit ini yang apai sidak ya ianya kalung anak ajan jadi maya ngetah sulit ianya 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak sublot 74 Austra Height Pasar 3 Jalai Sibiu Bintulu jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Jelalung Tisam Empat Barumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangkiang Luang Sepak kawan belayan di Setiam dia megak kawan belayan di Sab enya rumahnya now ngau kawan belayan kenalah dia sebut di tu kita akan lala niang apai sidak tu ianya niang kalung anak ajan ke dekat di kertas ke ulit alumuan terbalu 1/8/2026 pukul 8 malam bak sublot 74 Austra Height fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu dan diberita keterang lagi kesila lagi tak bertanya ngagai nombor bue bak nombor 019-991-9600 aku nyebut baru nombor bue 019-991-9600 tu lagu ke Dubai Alex Wan ke sekali tu situ lagu ke Mega bisik dipikir ke semi final SSJ ke 9 di Selangau pergilah Alex Wan lagu ke Dubai ya Midang Belalai.

0: Steve Shagan, lagu kada bernama Bebara Api Dendam. Sama mega lagu ke BC masuk ngagai semifinal SDSJ ke 9. Komposer ngau penulis lirik ianya Matthews Mambong ngau Matthews Mambang ngau Jesli Jabu. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke leka lagu Bebara Api Dendam tu tahu sama meh nyelam ke kita nyelam reti lega lagu tu datai sampal kita ke Semak Selangau, kita ke Diau Ba Sebelah Sibu, Diau Ba Sebelah Uya, kita ke di Tamin, kita ke di Skuau, kita ke di muka sampah datai ngericah ngerami kagi SCSJ ke 9 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi lagi mendiang ke 24 itik lagu semi final SCSJ ke 9.
1: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: lompat iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Full nadai agi pengrindu lagu ke samaga dipilih masuk ngagai semi final ACSJ ke 9. Ya, walaupun ingat kita ke benua ngenat ke diri tengah hari tu, kita ke gawak di supermarket, kita ke di tamu jam ke dia tu, angkanya baru ngetu makai kini. Biar mega balau peninggal kita ke bukai, ke baru datai, baru sangkai, atau ke Aris Serian, atau ke Ari Menua Jawah kini, habis di pejalai ke Kuching. Selamat datai ngagai Kuching. Biar mega kita ke bisi dekat pejalai ngelantang kati kini, dekat rawon kini, benungi ke pemakai kini jam ke diato. Anak-anak ingat nguji laksa Sarawak di Kuching. Biar megah kita ke diau di Selangor. Orang nak ingat sama ngericah kagi, ngerami kagi semifinal SSJ ke 9. Pergilah di Dewan Serbaguna Selangor. Pergilah ingat 1/8/2026. Kita ke semak dia. Mayu hotel ke mana? Hotel ke Narit Ati di Pasar Selangor. Lebih lagi maya ujung minggu tumu kita datai sampah datai ngelawak tamu bak Selangor dia ni mayu pemakai ke nak kalak di temu kita lebih lagi lawak babas sayur babas ke kita ni mayu di jual bak tamu Selangor kita ke dekat nak kalak berjalan ke Selangor untuk berpeluang untuk meawak nur kita tadi medak rampak menua di Selangor mayu tadi pansak kita ni kita boleh mansak menua-menua kebukai mansak pasal sibu megak sangkai bak sibu jaya mansak tamin mansak megak skuau pian megak jalai pemborneo yang dia tu udah nyamai di tengah kita peningal kita kedekat ngau medak semi final SSJ ke 9 ke dia tu bak Selangor pergila pukul 9 malam ni ngarap ke kita udah sedia ke dekat ngau medak tu tadi masuk nadai berbayar free aja tamak ngagai Dewan Serbaguna lebih lagi medak pekiat semi final SSJ ke 9 kalai 24 itik lagu ku dah dipilih ngau pekiat semi final tu ne. Okey kita terus berperindang ngau lagu ke sama megak bisi dipilih ngagai semi final SSJ ke 9 Rudy Peter berdegak berserak lalang.

Okay, cerita tua nak tu aja nyadi pengajar, nyadi pengingat lagu kedua baik Nicole. Nyadi lagu tu mega dipilih masuk ngagai semifinal SSJ ke 9. Nyadi lagi terus mai kita ningat ke lagu ke dipilih masuk ngagai semifinal SSJ ke 9, lagu Ari Mawat Dayang Bintang diuntudi ke ngau lagu Ari Dara Helena udah tau lagi Perau Mien.

Winnie Albert, aku Kai Lulung. Mic jam kita 58 minit lepas pukul 1 tengah hari. Lagu tu mega udah dipilih lah. Masuk dengan guys semifinal SCSJ ke 9. Lagu kita ke sekali tu peninga ke dipilih mega dengan guys semifinal SCSJ ke 9. Lagu Aridayana Shini ke sekali tu ne. Singkang.

ke di baik Ramless Water di rantai pengingat manis. Cukup pedis nanti kita negi ke ubuang ke udah basah. Tang nyak mai lagu ke Dubai Ramless Water ke uliah gawa semifinal SCSJ ke 9. Jadi tu megak lagu ke di pilih masuk ngagai semifinal SCSJ ke 9. Jonas Johnny Aman Nuan BC Intan di Kemuan.

dalam mayang band Bapadu Nyawa Ngau Jacinta Olivia Nuan penerang dalam hidupku. Jadi sebenarnya tadi lagu Rifazil Lelengau kesama Mega dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Katina gaya lagu tu ialah nanti udah di paket ke ACSJ tu sama kita yang nganti nih Meda ACSJ ke-9 di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, hagi terus menang kita ngau lagu-lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Lagu Dato lagi. Lagu Ari Ramles Water Air Mata Bercerita Richard Lee Lelak. Biar megak lagu Ari Nicholas Frederick Biar Me Aku Pergi. Rudy Peter Bungai Atiku Vinyls Parong Pemenci Ngau Phoebe Chloe Dimpu Nuan Siku. Nyak me tadi 24 itik lagu ke dipilih ngagai semifinal SESJ ke-9. Kita ngarap ke semua balas semifinalis tu udah bersedia dekat mantai ke dekat ngansiang ke Patah Nyawa Sidaya ba SESJ ke-9 malam hari 6 pagi lah. Kita terus berperindah dengan lagu. Lagu ke dipilih ngagai semifinal SESJ Ramles Water Air Mata Bercerita.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Tiga buah kenang Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Nenggang Sungai Sarawak ke Seminah Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jembatan tu di digagak menek gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jembatan tu juga disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gap cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuk curam. Bukai semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jembatan Darul Hanam gap, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju maku.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Cita Dia Tu menemani Angka YFM Sekulai Sejalai
1: Rentang Ngalihari Ngalihari
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 idik lagu Semina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9 pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri Music Iban.
1: YFM dia tu boleh dengar kita bak dini dilindur. Kita boleh dengar kenak

Ya, lagu hari Ricky Andrews nah Bungai Pinang lagu baru bawa FM serta lagu kena mungkal rentak ngali hari salitu kena 31/7/2026 hari 5 salitu nak berasai ujung minggu dah datai baru jadi anda ingat pergilah kena 1/8/2026 pekit anugerah pekit semifinal anugerah carta sapa juara ke 9 ke dekat diatur buat Dewan Serbaguna Selangau. Jadi ngatu meri selamat kali hari ngagai kita ke bugulai ngaku Nancy Tambom Takaisi penglama 3 jam tu lagi. Jadi anak ngu yang ke frekuensi kita terus bulan ngau kami nyantuk ngagai pengujung program tu lagi. Pukul 4 tu lagi kita bisik bakas lama bisik Raja Joget merina kita penglama sejam. Jadi kita kenai rindu mending ke lagu Joget atau dengar pukul berengkah hari pukul 4 lemai tu lagi. Jadi pukul 5 lemai bekas lama dia kita ada kemudian ke berita tirta berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur lalu pukul 7.30 pukul 5.30 lemai tu lagi dia kita ada kemudian ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Hanya ke hanya putusan program kita awak rentang ngelih hari sehari tu kena 31/7/2026 lagu ke sekali tu merinang kita bawa awak rentak ngelih hari Bujang Sebuyau lagu dari Shasha Julian YFM rentak ngelih hari.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai. Tume 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Kengau berpekit about semi-final SSJ ke-9 malam pergi lah. Kena 1/8/2026 but Dewan Serbaguna Selangau jadi sampal datai sampal berbala mayu medak gemata ke pekit semi-final SSJ ke-9 kalai 12 titik lagu dekat dipilih ngagai renggat final SCSJ ke-9. Jadi harap ke kita sama datai sampal masuk nadai berbayar jadi kita ke nak ulih ngau ngagai Selangau tahu pedak ba page Facebook kami YFM Iban berengkah hari tidak ada penanggul berengkah hari pukul 5 lemai dekat ditabur live hari Facebook YFM Iban au jadi nanti nyemak bisi berubah ba awak tak ke jam ditabur ke nyak pergilah dekat di dah ke baru nangkan ke tu elak okey jadi berkaul ngau anugerah carta siapa juara ke 9 ianya semi final

semi-finalist dekat Belaban, berpikir dekat dipilih 12 itik lagu, ajak dipilih ngegar-ngar final ACSC ke 9. Tu lagu kena berenang kita bawa rentang alih hari, lagu hari Ju Yaya, Ngapung Lalu Aku. Datang lagi berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisiknya di Bak Menua Kitai.

0: Kita Gatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hari Bujang Berani 31 Julai ini tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gernyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kali perintah udah netap ke hari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis kali pengeram itu kecerubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tugu negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya mintian 31 hari bulan 7 Malaysia datang mesai ke balas dadu tau ke polis tiudah lesi bebadi beramun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari kedekumai hari pahlawan. Sari tomeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mokimpin tabung pahlawan. Sampai mau berkat nyimpulan kitab Bujang Berani, nyai mutin geraji, tajam nyemil tisi, mang arik payang, undang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

Kena merindang kita lagu Ari Harry and Angel, lalu genteran jago ke agi hidup agi ngelabanya endang ya suah dikena sedap ujang berani ngetan nyaga pengelikun menua, lalu tu ngenang berkawal ngau bujang berani kalai sari tu peningak pengerami ngintu Ari bujang berani Rengas Sarawak 2026 taka Ari Pahlawan berdataran perayaan pagi tu tadi. Jadi ngenang jaku sekedar jaku hari tuai pemegang menua tu Pehin Sri Dr. Juan Junaidi Jaafar Raban penjaga pengelikun dipinta terus negap ke pemanah pengawak penyikar pengekih hati dikenal napi penguji ngetan ke pengelikun menua. Jadi nyak tadi jaku lalau hendang berpelasar ke penlebak tuai pemegang menua Sarawak ampu ke kalak nyadi Raban pengelikun kendang yang bercuan ke integriti pemerani engkau penglihat hati. Jadi Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Mega madah ke pengelikun menua dan tanggung pengawak semua orang. Jadi nyak kebuah semua rakyat Sarawak dilalau seruran ngetan ke penyerakup nolak penemu berbagi bangsa tau ke ekstremisme di tau ngujung ke berserekang penemu serta taluk ke perlembagaan gau kuasa undang-undang jadi ke pelasar pengelikun gau pemayak menua nyam eh jaku lalau di pansut ke ya berserimbai gau Ari Pahlawan 2026 lagu ke sekali tu merindang kita ba awak rentak ngali hari lagu baru ba YFM Errol Markton Emelina anak tuai rumah.

0: Tu Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi tu bagi tahu pasal sup terjun.
2: Tahu peringkat kita mesti kanjuang sup terjun bersia ca. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Boy. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Banyak ini nama ca.
2: Besar ya nanti tay ke nama ke papanya itu. Kakak jangan nyamai ca. Dia kalau nih menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama sepi tadi tu jenis lain ca. Cara melai tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Oh. Lepas janik tu ya menyocak. Janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak janik dalam puat. Mm-hmm. Janik lepas janik tian nak.
1: Yeah.
2: Terbayar tetak janik.
1: Okay.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemau tai dini ke bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
2: Ini gaya ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu atau di sumai. Ya.
1: Oh, okay. Mereka ter- ke janik yang terjun bakali ya. Kedar tuang
2: ja. Ya mesti kita tanya ketua tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ja. Add on tu ja. Nanti kompresori. Nanti bisa lupa masin bab tayes okay. Sirap kumimit kena nguliah ke bau rengut ya. Nanti nadai halal aja ja. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto nanti kepala lalak.
1: Udahnya?
2: Udahnya? Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu ja.
1: Aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena panan jal ja.
2: Oh nadai. Option
1: optional.
2: Optional.
1: Tempat anjal kah?
2: Ah, itu si tempat anjalnya.
1: Tahukah apa tebiang namanya?
2: Ah, tebiangnya lambung ke jenis yang nyari atas ya ke baru. Maka ya pupuk ya mimik ya air saya cak. Nyamai dia saya. Ya, kena nanti ke kualiti daging.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: 24 itu lagu yang dipilih sebagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Rindu mendengkel lagu-lagu joget.
3: Kau nyampai bulan di langit.
2: Ingat ke Raja Joget.

Nyama lagu hari Edward Joget Bujang Padawan. Lagu kenanga pun ke Raja Joget kita lemah itu ninteng hari 5 oleh didengar kita pukul 4 nyentuk ngai pukul 5 lemai. Oh, jadi lagu kedua kita lagu Raja Joget tu lagu hari Ram Lah Ram Joget Kasih Sayang dan Cinta.

0: Ari Bujang Berani 31 Julai ninting tahun nang dikena nenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajang gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kali perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis kali pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia ditanggung mesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan saritome ngerami dekat diintu bisi ngatur bebaris istiadat mokimpin tabu pahlawan sampai mau berkat nyempulan kita Bujang Berani nyai mutin geraji tajam nyemil tisi mang arik payang undang sepagi selamat hari pahlawan
1: Reno mendengkan lagu-lagu joget
2: tak nampai bulan di langit takut
1: ingat keraja joget.

Ya, Langori, Andrew, FJ, joget, my darling tu nyelit, berkawal engkau, tenis tu peningal, kalau pergi tenis, lebih kurang 200 ikut atlet tenis dekat masuk, pergi tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak, ke diatur berengkah hari 6, nyentuk ngagai 9, hari bulan 8 tu ilang. Jadi pergi tenis tu dekat diatur bergelanggang tenis PTBS Engau Club Golf Sarawak. Tidak masuk 14 City Team hari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland Engau United Kingdom. Jadi Menteri Nembiak Lomba Engau Pemansang Orang Dagang ianya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang mengadakan platform tu berguna benar dikena ngigak orang Tilandia bak main tu kelalu boleh ngemansang ke main tenis bak menua Sarawak. Akhirnya berkawal ngau pergi tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS ke dekat diatur berengkah hari 6 nyentuk ngagai 9 hari bulan 8 tu ilah joget buah periak lagu hari Cat Jelema bak Raja Joget.

Joget pak ketipa ketipo lagu bapa do nyawa roje ngau kajul merina kita ba raja joget lemai tu peninga jadi tu berkongsi ngau kita pengawal nutup jalan sementara ba jalan 1 Al Idrus Commercial Center nak jauh hari upis kaunter pembayaran di BKU ketegal meri awak ngagai program pasal lambak ke diatur kelab alamanda di BKU jadi pengawal nutup jalan sementara tu dekat diatur pergila kena 1/8/2026 ngau 2/8/2026 hari 6 ngau hari minggu jadi jam tutup untuk timpuh program berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 10 malam lalu kita ke dekat dengan jalan kena sebut aku yang tadi perambu mana-mana jalan kita giga jalan alternatif dikenal nyelih ke penyekut tau ke jalan ke berdedat tau tau perhati ke mana-mana pengawal tutup jalan sementara ba jalan 1 Al Idrus Commercial Center ke nak jauh hari upis kaunter pembayaran di BKU pergilah engkau lusa kita terus mengelengok kami ba Raja Joget lagi merindah kita dengan lagu-lagu Joget kita ke benua ngirup lemai terima kasih laba milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintahan kita tu lagu Ari Boy Max Joget kain percak lama Raja Joget YFM.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu, sembina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

lagu joget siapa dia lagu hari Wanah Bak Raja Joget kita lemai tu. Tadi kita dah diperindah dengan lagu hari Diwaras Joget Tasik Biru merindang kita megah. Jadi pukul 5 tu lagi dia kita terus mendiang ke berita ti ditabur ke terus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu duit lagu kena merindang kita Bak Raja Joget lemai tu lagu hari Timothy Kerimpak Gajah Loya. Sebenarnya tu lagu dari Maxwell Joget Cangok Cangok.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay, kita

Ari, bujang berani 31 Julai nintin tahun, nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji, tajam gernyam nyemiluk tisi, mentan kemenua. Tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960, kalai perintah udah netap ke Ari bujang berani itu, diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis, kalai pengeram itu keterubah, diatur 4 hari bulan 8, tahun 1968 bepalan waktu Tugu Negara Kuala Lumpur. Berkari sarinya nintil 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin temu pahlawan. Sampai memberkat nyempulan kitab bujang berani, nyai mutin geraji, tajam nyemil tisi, mang arik payang, undang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

0: Dan sang ge sedak kin bia. Sepaman sai pa batu canai tindak do pumai ndak ge kita boleh padi. Setibang pa batu kenyalang tindak de tandang ge no kita jadi berani. Lo sitik ge perancang nak je ku iban. Bo banyo de kacau kemenis daraskom. De ulung emah bisi induk betenun. Motif ya iban besirat ngan senapang megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengan yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu anak numpang Agi Hidup Agi Ngelaban
2: Agi Hidup Agi Besau. Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke My TV.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab Sampah Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 Ngelatih ke Industri Music Iban
2: YFM Segulai Sejalan.

mudah go langka lagu hari Doni Lang siko hari semifinalis semifinal SCSJK 9 kalai dekat diatur pergi lah pergi semifinal SCSJK 9 kena 1/8/2026 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau au gitu berkongsi ngok kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai ribut serta kudik dekat Nyadi di pelabak Nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan Nyadi di Mukah. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngagai pagi pergilah kalai di pelabak ke Hujan Bas Kedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan di Mukah. Hanya gaya hari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi awak ke nyaman dur kita merambu perjalanan kita angkanya bisik dekat gereja pengawak kini berengkah hari lemai tu nyentuk ngagai tumu pagi pergilah au. Jadi pukul 5.30 tu lagi terus kita mendiang ke tandu program panggau cerita tuai bergulai dengan Mr. Thomas Tegolaka tandu lagu Ari Phoebe Clo siko mega finalis semifinalis SCSJ ke 9 ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 diempu nuan siko Phoebe Chloe.

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Ya, dan goyang ke frekuensi kita terus berkelengar kami. Hanya untuk ngagai pengujung program kita malam tu. Jadi dia tu terus kita mending ke tanduk panggau cerita tuai. Kalai cerita rampai tusun kedua di tampung di dinga kita udah tu.

Hari bagaimana? YFM Kuching, kami keluarga program Pangau Cerita Tuan.

Dia tu kita bertemu baru ba program Pangau Cerita Tuai PCT ba tusuan te kelapan. Jadi di tu kita dekat dengan ketampung cerita rampai kejadian ngau ino antu kolier. Ba tusuan ketujuhnya tadi kita udah ngau bini rampai ngasuh ayah begari laban seruai ya nyang rekan iki ke rumah. Sepedau seruai ayah berjalai dia bini rampai ya lu bejaku baru ngerampai. Lebuah tuan iki lagi urang sih mai wah ngasuh dia dua-dua. Tau kerekan narit jari nuan. Mai nuan tamak ke biliak sedak ya. Tadi mesti ingat di anak sekali-kali nitiah ke jaku sidaya. Nuan mesti nitiah kaku belama. Anang limpang kebukai. Pihak deku bini ya tu tadi ngajar rampai. Rampai nak memunyi ni ngajaku bini ya. Udahnya seruai apa lalu mupuak berjalan nuju rumah. Agi bertengah laman seruai ya. Dia rampai muda orang. Nang udah penuh. Bapala tangga. Dekat ngamat penatai seruai ya. Daripada rampai tak inu memegang. Nadai siku lelaki. Nyelat sidanya. Nyelai sidah perlu niki ke rumah. Rampai ngobini itu tadi. Nyamil buah seruai ya berjalan dengan ruai dah. Dia orangnya nyubur-bur buat narit jari rampai. Bisiknya tadi mai ia tamak ke bilia. Lalu bisik ke sidaknya tadi dekat mai ia duduk deruai. Tang tajap ia rampai nang madah ke diri nak nitiah ke sidak. Ya nang agi ngingat ke Yakub bini ya dia penai tadi. Kenang berat-rat nak ngasuh yang itu sengapa. Nyalai seruai lalu majak berjalai dengar ruai. Dalam adanya dia bini apa? Lalu tamak ke bilik. Rampai lalu nitiah ke bini yang tamak ke bilik. Udah seruai tamak, dia bini rampai lalu namit pintu. Nada emak bala indo entari kerka tamak nitiah ke seruainya oleh tamak ke dalam bilik. Bini yang nang asal indo bukai. Tamak ke bilia seruai ya. Bala ino nya mayu aman dekat tamak ke bilia. Laban sidaya rekam meda rampai. Tama sidaya nasigi na oleh tamak. Akira lapan malam aku cerita dinya. Dia rampai madah ke dari ka mandi ngagai jelatung. Kalaya mandi lebuah seruai ke baru. Datai ba menua bini ya subak. Bedau lama kudah. Mana yang merampai? Pihak ke bini ya. Tang. Nuan. Nak tahu nak ingat kajar aku. Ngagai nuan. Nuan anak sekali-kali nuan tamak bilia bukai. Tahu kengetu sebelah ruai orang. Ti orang ngariat nuan ngasuh nuan dua-dua. Au. Nah, aku limpang ke bukai dah. Aku laukak terus ke penaikin. Pihak aku rampai, nyawat bini ya. Mupuak merampai tadi berjalai. Dah lama adanya ia penyudatai bajalah tuang bak penaik sidak bini ya. Dia rampai lena kakang. Ia lu terus terjun ke dalam air. Lama enak ngemaksud diri. Semadi mian tadi nyosai kerka luput sepi ya. Baru ianya maksud ke diri ari dalam air. Sekumang kenyelamnya tadi tujuh hati rampai ko ya. Nang segi dekat bertemu ngau bala apa yang ngau inai ya di menua din. Bakal lebuah ya ke baru mandi lebuah ratai dia subah. Tang tajap ya, nadai yang medak tau ke bertemu ngau sirak sebilia. Dia menua dia, lebih kenyelam
dalam airnya tadi. Sebabnya sih, tang lebuhnya nadai. Nyepi bandornya tadi ia nadai bertemu, nadai meda balai ada menua dia rantai tadi lepansuat. Pansuat ni ada nyai alumin lah, ngaji lubuak bukai. Laban mayuah lubuaknya dia ada basungainya. Bekenya gaya. Nadai gaya bertemu ngapalai ada menua. Lama ya nyelam. Oh. Nyames madi ya nya. Nyeka luput pansuat gaya. Ku cerita. Nyobes lubuak sebelahnya dia. Deselam rampai tadi. Tak bekenya lama. Ya sigi. Lalu nadai bertemu ngapai seru inai ya. Rampai penyudah di

Pai sedai nai dalam aidian dia rampai nyengai age nyelam. Yak nyelamnya tadi bisi nyo setengah ria. Labanya kemindah kia, mindah kia gelubuak siti ya tadi. Nah. Nada nak duji makan. Udahnya tadi rampai perlu mulai diri ke rumah ngagai bini ya. Datai kena ya di rumah. Dia bini ya. Lalu nanya ya. Apa rantai rampai? Aman lama di mandi. Nyo setengah hari. Nyo irau aku nganti di rumah itu. Nama pengawanan banget ngelamanya di mandi. Biar aku bini ya. Nanya rampai. Katiku aku nak lama dah. Rabah nak kukang ika serapa yang winai aku dah menua. Yo bes lu buat dah selam aku. Lalu nak daik aku bertemu dengan si daya. Nama lebuahnya lebuah tua baru ratai di itu. Tak nyaman nara aku bertemu dengan si daya. Tak nak dalam aku nyelam. Lalu bertemu dengan si daya dalam air dia. Tu tadi benar aman aku nyelam. Latai aku nyokal upot nuskas nas pun. Yang pansur diri, nadai ke aku bertemu si Daya. Biar aku rampai madah ke bini ya. Nengahnya dia bini ya, lu nyawut rampai. Dia rampai. Ini dia boleh bertemu ngobala adik di menua dia, nanti aku nak mai adik. Nuan kemandik tadi, ukai hari asuh aku, tang hari hati dia mpu. Tapi nuan kemandiknya hari asuh aku, nya baru nuan uli bertemu ngapai seruai nai dia ngabala menyadi di menua. Kayaknya aja ngau kita serumah. Sigi bertemu nuan te aku ngasua. Pi aku bini ya madah kerampai. Ninganya tadi dia tu dah rampai nyu tadi jaku ko ya. Nyu nama munyi ge udah nyau tadi. Hanya pengalama rampai ku dah jadi ngobini ya. Dia bini apanya utuh buah bisik. Anak dulu bini rampai ya ketemu rampai bak selepak bandar subak pan nyau megap saya nyau berangkat darah ku cerita. Jadi hari siti anaknya tadi ya ke bernama Gelintum. Nama anak rantai itu dah. Lalu bercakap, kau inai ya Gelintum tu tadi. Inai. Aku kau main di mansai. Lama main kita, nara yang makai undang dia tu. Biar aku Gelintum, bercakap kau inai ya. Aku nanti mansai kau dia nak. Mansai ke? Tak aku nya. Ngai nama dah kapai dek. Ngai ke anak namu penungak tua. Biar dah kau inai ya madah ke Gelintum ni tadi. Dia ada bini rampainya, lalu berjaku ngau ya pasal seruai menyana ia kerekaman saya ngiga undang. Jadi itu pihak kerampai. Kau bini ya berjaku ngau ya. Kena eno dekat nurun man saya laban do entarinya tengok madah diri lama nama ke undang. Lepas nuan ketinggal lagi. Nuan berapi hidup ke diri meh. Nak patut dalam nama berapi. Pihak aku bini ya. Madah ke rampai. Dia rampai lu nyawat bini ya. Au. Nama ke buah aku nak nama berapi. Nyutuai aku tu selalu berapi hidup ke diri. Pihak aku rampai. Tidaknya kak berapi lagi. Ngawak berau dek. Nyin. Dalam tajau kita yang ada. Yang penuh maka laban berau. Ada salah leding awak. Berau ke dalam tajaunya. Kerpanduak non lagi. Tapi aku ini ya madah kerampai. Aku mah. Lagi mah aku ngawaknya. Nanti aku kak berapi. Dia buat ajar dia menemu. Aku berapi. Nyutuai aku tu. Kerampai nyawat bini ya.
Dengan tadi dia

bini rampai seroy anak ke nama gelintu mau tadi. Lalu nurun mega babai ke paman saya. Dekena seroy ya man saya ngiga undang. Au oh, serta bini yang tadi udah nurun man saya. Dia deno bukai ke dalam rumahnya tadi. Nyong berburbut dekat tamak ke bilik sedar rampai. Tanah ulia laban udah ditambiat bini ya. Rampai pan pihak kak tetengok mahat ya hati ya din. Kak temung ke bala sedar induknya. Labannya ada pernah ya nyoba bajiak bala induknya dah. Tang. Ya pan pihak kak nak boleh pan surat enggak. Laban pintunya ke nang ditambiat bini ya. Hari penyawa ke tengah hari dia rampai lalu kak berapi. Nah, nantu panjang itu sun kita ke sekali tahu ni nak caw awak kita aja belala belala sepi aku nyalai anai rau laban dah tu sun kenangkan ketau ianya tu sun teka 9 tu tahu dah dengar kita baru nak lama lagi hari dia tahu ngetau dulu kita ya berserarat itu. Upot dulu aku. Bye-bye.

Ari Bujang Berani 31 Julai Minjang Tahun Nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji Tajam gerenyam nyemiluk tisi Mentan kemenua Tu berengkah 31 hari bulan 7 Dalam tahun 1960 Kalai perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu Diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis Kalai pengeram itu kecerubah Diatur 4 hari bulan 8 Bah tahun 1968 Bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur Bengkari sarinya Mintian 31 hari bulan 7 Malaysia ditanggung mesai ke balas dadu Tau ke polis Dia udah lesi bebadi Berambun kenyawa ngetan ke menua Ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan Sari Tomeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mau kimpin tabu pelawan. Sampai mau berkat nyimpulan kitab Bujang Berani, nyai mutin keraji, tajam nyimpil tisi,

Tungkas semangat lagu hari Mawat Merina kita bawa rentak ngalih hari sehari tu hari 5.31 hari bulan 7 2026. Jadi tu nak kita bergulai dengan aku Nancy Tambor minta kaisi. Terima kasih ngaga kita kenal yang bergulai dengan aku kenyara pukul 3 ngalih hari tu tadi nyentuk ke dia tu anang angu yang ke frekuensi kita terus tetap ke frekuensi kita nyentuk ngaga pengujung segmen kami malam tu ngaga pemerindang malam. Oh, ok anang ni ingat pergilah kena satu hari bulan 8 2026 sama kita nganti siapa nak 12 iti lagu ke deka nyingkang ngagai renggat ke penudi SCSJ ke 9. Okey, jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu Ari Nicole cerita tua lagu ke mega sama ngau berpekit ba semifinalis SCSJ ke 9. Bye bye, bertemu baru ba awak ke bukai.

0: na pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Hai, aku Leo.
1: Aku Del.
2: Aku Man.
3: Hai, aku Slain.
4: Aku Carlos.
5: Kami Raban Kovalen. Terima kasih Raban Dengar Wadid.
6: Yang berbahagia, Datu Patinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu, anak numpang.
7: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, pang, batu, canai, tindak dupu mai, dok ke kita boleh padi. Setibang, pang, batu kenyalang, tindak de tandang, ke nok ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak jaku iban. Ibu abangnya ada kacau kemenis, daras kom. Dia ulung emah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke boyan nurun ngelaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai-kangai ke nyelai tangkai lengayan sedan kaki jangkau rekung rengau nyawa kangau-kangau ke ngigau atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar
6: agi hidup agi ngelaban
8: agi hidup agi besau
9: Ari, bujang berani 31 Julai nintang tahun nang dikena nang sidak tu dah berani mayang muteng geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Ari bujang berani tu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis kalai pengeram itu ke terubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia ditanggung mesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan sari tumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabu pahlawan sampai mau berkat nyempulan kita bujang berani nyai mutin keraji tajam nyemil tisi mang arit payang undang sepagi selamat hari pahlawan.

anak pun kak lelaki. Setiap lagu hari Jeffrey Tambi kena kita ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tu. Lemai hari ni mak 31/7/2026. Hari kemudi dalam bulan 7 ke tahun 2026. Jadi hari tu megak 31 hari bulan 7 ninting tahun. Kalai hari bujang berani takah hari pahlawan dirami ninting tahun. Ianya genap 31 hari bulan 7 ninting tahun. Jadi hari bujang berani untuk peninga bisi reti ke cukup besar indo rakyat ngingat ke jasa pemberani ngau pengawak kuda dipercayai ke bala bujang berani di menua tau. Lalu basah menduk tinggi muka patut diberi ngakai semua raban sedadu pulis ngau raban penglikun ti udah percayai ke pengawak sidak ngau pengurus pemberani stati keransing dekat nentu ke menua tu meruan likun mansang serta lantang. Nak ngira bala bujang berani kita ke agi meruan bergulai ngu kita piam gak sidak kudah midang jadi sama belak bersampi ngambil ke semangat piam megak sidak ke agi meruan bergulai kita yang meruan gerai lalu ngarap ke bala nembiak lebih kit nembiak baru seruran ngingat ke jasa pemegak pemerani bala bujang berani ke sanggup berambun nyawa ya kena ngetan ke pemayat ngau penglikun menua tu nyentuk ke menua kita yang tarik tulih ke merdeka atau ke merintah diri ya.

0: Jadi Salito Peninga Ribujang Berani Rengat Benua Sarawak udah diatur nitih keadaan ngau baris basa Ribujang Berani ke diatur bak dataran perayaan di Petra Jaya Kuching Dito. Kalai pengawak tu udah dipenyadi Tuai Pemkai Benua Sarawak Tun Pentri Dr. Juan Junaidi Tuanku Jaafar. Jadi bak pengerami berbaris Tok Peninga bisi 460 ikut orang. Masuk bak pengerami berbaris kemungkur orang ke gawak Ari Upis Dadu Malaysia ATM veteran ATM ngau orang Ari Upis Polis. Lalu pengawak ke Psidiatur ianya merasa baris basa last post belagu kuaya macam saja piamgak pengawak mandang ke video bala bujang berani. Jadi ia berserimbai ngau Ari Bujang Berani rengkap Benua Sarawak ke diatur sehari itu. Bisik lima ikut orang kuda pincin Ari Sdado nerima pingat Panglima Gagah Berani. Lalu siko agik ke nerima tanda basa tu ianya siko orang kegawaknya di polis. Jadi ya si Datuk ianya pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sarjan Mereng Imang, Lance Corporal Ungge Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai Anggi, ngau Sub Inspector Muhammad Salim. Hanya tadi lima ikut kudah pincin gawak Ries Dado kenerima pingat Panglima Gagah Berani. Lalu sikuk ke gawaknya di polis mengkak bisin terima ya berserima ngau Ari Bujang Berani rengkat Menua Sarawak ke diatur Sarito ya. Jadi sekali lagi mik terima kasih ke jasa pian megak pemberani bala bujang berani kita. Tajapan bisnis kedak tu tadi nada gig bulai ngu kita. Lalu bisnis kedak tu tadi tau disebut kita unsung hero tang bala mati kita itu tadi sidak jasa tak ke pemberani sidak tadi mengkang dikingat kita belama ya. Patutnya di kecontoh nyadi keteladan raban nembiar bak baru. Okey, nak berasa meningkat jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai. Buat secara yang aku Rolana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi bak awak sada lemai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamim, Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datang masuk nadai berbayar ACSJ ke 9 melati ke industri music Iban.
0: Ya, ni bagi lagu tok ke penyanyi tok keraban tik dikerinduk kita peninga sampal datai bola mayuh ianya kena 1/8/2026 berengkari pukul 5 pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau sama belak ngemata ke peket semifinal ACSJ ke 9 tu. Jadi seminak 12 titik lagu dekat pilih ngagai rengat kemudi tok ke final ACSJ ke 9. Jadi datai me bola mayuh masuk nadai berbayar ianya bak Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 berengkari pukul 5 lemai. Jadi kita kena ulang natai kediri ngakai Dewan Serbaguna Selangau. Jadi tau mendiang ke peketok dengan RTM klik mega pian kelaban tau ditabur terus peketok ditabur terus hari Radio YFM lemainya. Lalu kita tahu mendiang ke kami sepemanjai begitu diatur ya. Tak mengapa tahu mendak Facebook YFM Iban mendak live pekit semifinal SSJ ke-9.

0: Selamat lebih ke semua balap ninga ke bisi mendiang ke kita jam diatur. Terima kasih labas mampai miliah YFM ketahu yang kita mua ke lemah itu. Baka selama ibin mai ke kita berita hari bagi menu Sri Aman ngau bagi menua betuang dipkunsi dalam awak. Hello Y Sri Aman. Berita ke terubah ngenang program ya ke menuang di pejalai ke bak rumah mendit penuam paku sepawah berengkah hari hari 1 untuk tadi 27 hari bulan 7 2026 nyentuak sarito 31 hari bulan 7 2026 menuang diatur program kedekomai Borneo Interwoven jalinan Borneo 2026 program tu endang sebengkah inisiatif perintah menua tu kena ngelomok pia mengganjur akuap kesida tingemran keseni tekstil menua tu pia mega menua luar. Pihak mega program itu disukung upis dagang temuai industri kreatif serta seni pemerintah Sarawak. Pihak mega upis Sarawak Business Event. Pihak mega Trip Legasi Sarawak Campaign. Pihak mega upis pemansang orang Indo Ruang Biliak Ngau Mensia Mayuah KPWKM serta Perantis Inisiatif Perantisan Kepimpinan Wanita. Program itu mega sudah jadi alai bersilih ke penemu penau bak perkara seni tekstil antara sida ia kengemran keseni tekstil ari macam penatai menua biar megak balap mansia serta sida ia kedekumbai penyaga pesaka budaya ari selampur Borneo biar megak menua ASEAN senentang pengawak ngenegap keseni tekstil seni tenun tradisional nyalai kusapit Premier Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas lebuh ngenang program to program tidak berjalai kelima hari barumah panjai to maya tau perkara terdekat di penjurai kengau lenak ianya baka penemu pengawak bertenuan cara asal serta innovation ngagak curah ari bansa atau tumbuh. Dia sudah lama jadi identiti komuniti penenun menua kita itu. Maya tau bengkel pihak megak demonstration, pihak megak dialog tiba kawal ngawak pengawak bertenuan bisik di penjalaika. Disedia ungkup mensia mayuah. Tiba peluang nguluk program to limpah belak ngasai ke penghidup barumah panjai ti udah nyadi sebagi ari ekosistem pesaka tenun Sarawak bisik megak diatur menyato ianya pengawak mandang ke penerang serta barang-barang hasil pengandiak jari pihak megak disediaka platform alai berandau ke jalai ngemsai pihak megak ngemansang kage akses pasar berjual ke produk-produk sidap. Hari peluang teman satu, bala penyerta tahu berhenti kejalai komuniti rumah-rumah panjai dia terus ngemeran ke nyaga pesaka budaya bangsa itu bab penghidup sida bersari-sari. Program itu keterubahaya diatur berumah panjai itu, rumah mendit penum ulu paku sepawa alai komuniti tekstil hari macam menua baik hari Sarawak, Sabah, Kalimantan, Brunei serta menua ASEAN bergempuro negut ke pemanah kawal antara sida kelimpah bersilih ke penemu penau serta idea bab perkara nenuan to nangkan kenyak program tu megah udah mujur muka rentayan kerjasama baru antara sida tingemeran ke pengawak bertenuan kelebih hage pihak megah ngedegap kage industri tekstil tradisional selampur dunia penemu asal pengawak tu dekat terus dijaga dikemeran ke hari pengawak belajar mansia serta kerjasama semua ungkup rebat dudi kelimpah ngelaku ke pengaya tradition tenun Borneo ngagai komuniti menua luar. Nya berita ke terubah. Jadi itu berita kedua. Kekalai dibagi menu betuang sampai lama. Bak College Vocational Betuang udah diatur program kedekomai Hari Potensi Kemas 2026. Program Alpha Gen Talent AGT Zone 3. Program itu diatur upis pemansang Mesia Manyuah kemas bagi menua betuang. Dia sudah dipasuak 721 penyerta. Dia nyengkawam 259 ikut nembiak tabika kemas dari zon 3, 102 ikut bala pengajar serta 81 ikut bala pegawai serta sidak di gawak baupis kemas bagi menua betuang. Program itu megah dipejalai kengau kerjasama tabika-tabika kemas dari zon 3. Ti data dari sitak parlimen, banyaknya parlimen betuang ia kenyadi tuan rumah. Program itu, pihak megah parlimen Suratuak, Serikai, Julau, Tanjung Manis, Ngau Igan. Lalu buat program itu, mayuh macam pekit di pejalai ke, bakal pekit, hufas cilik, bicara berirama, futsal, bola jaring, ngau kit atlet. Di tiap derang ada komite pengatur program itu dipjalai ke kena mandang ke pengelan dia, penau bala nembiak kemas, biar mega kena merek pemertiati ngambil sida rindu ngau lomba serta main, ngajar semangat bekerjasama serta reti bersemekiah ngau cara ti betul bakena perkara antara sida. Raban kemas Paliman Betuang tulih ke nomor 1 juara keseluruhan program Alpha Gen Talent pengudah nyulut bermacam acara ti depandiang ke Maya Tau. Pengawak nutup program to mujur dipnyadi Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak Temuka Kaban Konsen Negeri Sita Seribas yang berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam. Nyalai ko yang berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam, perintah menua to dekat terus komited nyukung pemansang perkara pelajar tumu nembiak serta negap ke pemansang pengelandiak nembiak rebak baru ngambil seriris ngau pemansang dunia kemaya hari. Bila datai ngolok program tu mayanya ianya Direktur Upis Kemas Negeri Sarawak Encik Taufik bin Muhammad Yusof biar megak sapit residen bagi Menua Betuang Encik Muhammad Nizam bin Wang biar megak pengari DO Pelilih Menua Betuang Encik Muhammad Syahril bin Gasit serta pengari Direktur Kolej Vocational Betuang Encik Azmi bin Aziz. Berita ketiga, berita ti sebaka mengganggu berita kedua tadi, kalai bagi Menua Seriaman mpai lama, mega udah diatur program Hari Potensi Kemas 2026, program Alpha Gen Talent Zone 2. Bak program tu mayanya bisi 244 ikut nembiak, tapi ka kemas Zone 2 ngau, ti nyengkawam mari sitak Parlimen Seriaman, Kota Semerahan, Batang Lupar, Batang Sadong, yang muka Serian ngau Parlimen Lubuk Antu. Ungkup Zon 2 Parlimen Seri Aman nyadi tuai rumah program to alai nungatur program to lalu program to mayanya diatur bak padang KPS Seri Aman Upis Pemansang Sosial Seri Aman yang muka bisik sekedar diatur bak mini stadium Seri Aman serta Dewan Suara Seri Aman. Pengawal untuk program to dipenyadi ke Kaban Parlimen Seri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sophia Brody lalu lebuh mansut ke penerang dia ko MP P202 Sri Aman kerjasama bala pendai nembiak serta pengajar oleh ngelantang kage pemujur pelajar tumu nembiak ko ya. Pihak mega pelajar tumu nembiak ko ya ukai seminak patut mansang bak perkara akademik yang mega medium kena belajar ke pemerhati berbahasa ka pendai pengajar pihak mega community. Apa indai mega dilalau ngambil suah lagi ngatur awak ia kebo kualiti ngau wala anak laban penyayau serta pengibuah ngagai sida nyameh pelajar pemaduk berguna kena ngada kenemia tinggembuan ulah manah ngujuang kia lantang lagi boleh penyulut bak perkara pelajar bak program to pekit-pekit ia kediatur ianya bakal futsal, bola jaring, kit atlet, digital hero, kufas cilik pia mega bicara berirama. Bila data yang ngolok program tu mayanya ianya Sapit Direktur Unit Sumber Mensia serta pengatur Upis Kemas Negeri Sarawak Puan Napsiah Sulaihi. Dia tahu kita yang ngatai ke berita yang keempat ngelansak pengawal yang sudah diatur empat lama kalai Bak Dewan Mensia Mayuah Genturung Pendiau Seteri Sawa Betuang mujur diatur program nyuak ke Surat Palak Tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup sidak bagunturung pendiau tradisional Triso Darat Betuang. Program to mayanya ada penyadi yang berhormat Datu Haji Len Talib Saleh, Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Konsen Negeri N41 Kuala Rajang. Maya to bisi 46 iko sidak ya ke bempu ke tanah udah nerima surat palak tanah SHT baruah session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Jadi tondang inisiatif besai perintah Menua Sarawak bak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngocara betul kelimpah merik pengelantang dudiari ngagai komuniti dito kelebih agak sida ya ke bempu tanah. Program tu mayanya megak bisi digulo yang berhormat Puan Hajah Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Kursi Negeri N28 Lingga pihak megak yang berhormat Tuan Haji Muhammad Syafizan Haji Kipli Kaban Parlimen P201 Batang Lupar pihak megak pemesai-pemesai upis perintah hari bagi menua tok Pihak mengatua itu ada berbangsa serta Malaysia Manyua. Nyalai ko yang berhormat Puan Hajah Dayang Nurasa binti Haji Awang Sohor Kaban Kuasa Negeri N28 Lingga yang meraih pengagati dengan semua penerima surat pola tanah to serta ngelalau sidak ngambil guna serta nyaga manah tanah direk ke pengantang direk sebiliak serta pemansang komuniti Bak Maya tidak ada datai. Ia megang meraih pengagati dengan upis tanah dengan penyukat bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak to. Inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang ngagai rakyat serta pemansang menua pesisir kelebih hage. Tau aja area aku Ibin tau ke Steven Tapasilai selama lemai.
1: Okay, terima kasih ngagai Ibin tau ke Steven Tapasilai kau dah berkongsi ngagai tekninga ba hello wai Sri Aman.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke besi di jemaat kami hari peninga YFM, pesan ke terubah tu datari tu rumah anjar anak idi, mesan kapan belayan, ya ke dia buat rumah sambau dengan tulang, berangan ilik, berangan ulu, kedang, dengan sekerang, tisak, kawung sekerang, biar mereka dilidung, rembai, dikejemut, tembung, tabut, barung, ensurai, pedalai, lepung simpai, guntung, tubau, melugu, biar mereka kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditau. Pesan tu madah ke Madang Anak Imban. Madang Anak Imban udah nadai kena 30/7/2026. Lalu ni yang Madang Anak Imban tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena 31/7 sari tu. Malam hari 5 setari kubur kena 1/8/2026 ianya bak pendam lama nangasan. Jadi ya sekali lagi madah ke Madang Anak Imban udah nadai ianya kena 30/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena malam tu 31/7/2026 serta di kubur kena 1/8/2026 bak pendam lama nangasan. Pesan ti kedua tok peninga ianya pesan ke diterima kami hari Jelani anak Jimbun, mesan kapan belayan, ya ke dia buat rumah Clement Manap Batu Sung, bawang kenawit, rumah lemi berjahit kenawit, rumah klunis pasir kenawit, rantau sukat ruban, rayah ulu julau, rantau uging rumah Jonathan Ganggal, tu rumah janting lemujan pakan, tu rumah Michael Jalak kenawit, kapan belayan buat sungai Sibau di Kapit, tu rumah William Uncat sungai Ulu Yung, kapan belayan di Tadak kenawit, Kucing, pian megat di Sungai Tuah Bawan, rumah Kalum Sengayan, rumah David Anak Manggit Naman, rumah Bilung Sungai Engkatit, pian megat di Elis Dungkung di Miri, Misi Ngaujin di Sibujaya, di rumah Jampi Ulu Bawan di Sungai Bawan, pian megat kapan belayan kebukai, kenalah rintai kenama ditau. Pesan tu mandah ke Rimbo Anak Juring, Rimbo Anak Juring udah nadai, ianya kena 29/7/2026. Lalu niang rimbun anak curian tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah Satu Malaysia Kapit kena 28/2026 serta dianjung ke Nirvana Sibu kena 3/8/2026. Jadi sekali lagi mereka rimbun anak curian udah nadai kena 29/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah Satu Malaysia Kapit kena 2008 serta dianjung ke Nirvana Sibu kena 3/8/2026. Jadi berita ke sili lagi tau bertanya ke guys Suzy Anak Jelani ianya bak lumur 013-572-9357. Pesan ti ke tiga atau peninga ianya pesan datari Hapsan Anak Sunggung nuju kapan belayan ya ke dia di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Engkramut, Nyelam, Kelawuh, Puai, Melugu, Entulang, pian megat di Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Bemban, Selanjan, Sungai Tengang, Panto, Nengesan, kapan belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kucing, pian megat kapan belayan kebukai kenalah rintai kenama ditau. Pesan tu mandah ke pengawak ngetas ulit niang Melda Anak Sunggung ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Melda Anak Sunggung ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi yang minta kaban belayan ke depesan datai ngagai lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semerahan di Kuching. Jadi sekali lagi minta kawan belian ke depesan tadi datai ngagai lot 15162 lorong 2C Taman Belian di Kota Semerahan. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan sembiang ngintu 100 hari datari Subdeacon Endo Prayit. Mesan kaban belayan ya ke dia di Miri, Batu Niah, Pidek, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkramut, Kelawuh, Panggil, Pemegat di Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke pesan madah ke semiang itu 100 hari niang sabdikan ichi anak Lawrence tau ke dikangau Ci teka anak niang Cikgu Lawrence Abing kalau pengawak tu kadiatur bak rumah Stevie temuduk baru jalai hap on kena 8/8/2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi ya selagi madah ke 900 hari niang sabdikan ichi anak Lawrence tau ke dikangau Ci teka anak niang Cikgu Lawrence Abing pengawak tu kadiatur bak rumah Stevie temuduk baru jalai hap on kena 8/8/2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi berita kasih lagi tak bertanya ngagai sabikan Andrew Prayut Agung yang nyak laki ni yang tu bak nombor 017-675-0551. Pesan ke Siti Tup Ninga, pesan ngetah sulit lalu main terbalu datari Gregory Impin tak keboy nuju kapan belayan ya kedia di Batang Jelalung Tisam Pak Buah Rumah Sungai Teh, Jambu Kerampak Selangking, Luyong Sepak Setiam Sap yang nyak rumahnya now yang mengat kapan belayan kebukai kenal hari intai kenal madi tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terbalu niang kalung anak ajan ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak sub lot 74 Austra Height fasa 3 Jalai Sibiu Bintulo. Jadi es lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu main terbalu niang kalung anak ajan kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak sub lot 74

jalan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan datai hari ekstra rumah Juna nak tadung nuju kapan nak belayan yang kediau di Batang Awik, Batang Babu, Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Sebetan, ngau kapan belayan kebukai kena lah rintai ke nama di tu. Pesan tu minta kita datang ke rumah dara Ramias Ulu Luau Awik Seratuk, ngau pengawak ngetas ulit niang Sumba nak jambal tak ke indai anai kena malam tu 31.7.2026 7.30 lemai kena cara sembiang. Jadi sekali lagi pengawak ngetas ulit niang Sumba nak jambal tak ke indai anai ianya kena malam tu 31.7.2026 7.30 lemai kena cara sembiang bak rumah dara Ramias Ulu Luau Awik Seratuk. Pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan datai hari Shirley nak pita salang anak gindun tak ke menun anak bunyau. Pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau di Kuching, Jelukung, Julau, Batu 13,000, Batu 16,000, Salim Belalang, Tamin, Selangau, Mukah, Bintulu, Miri, Skim, Empur Sekuau, Pakuh, Batang Uyak, ngau kaban belain kebukai kena lah rintai nama dia tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang pita salang anak ingun. Ianya nguan ulit kena malam tu 31.7.2026 lalu ngetas ulit kena 1.8.2026 pukul 5 pagi lalu muain terbalu pukul 8 malam bak rumah Weli anak manggi lubuk penyau Skim Sekuau di Sibu. Jadi ya sekeligit madah ke pengak ngetas ulit niang pita salang anak ingun kalai nguan ulit dekat diatur sehari tu 31.7.2026 lalu ngetas ulit kena 1.8.2026 pukul 5 pagi lalu main terbalu pukul 8 malam baru mawaili namanggi lubuk penyau Skim Sekuau di Sibu. Awalnya terima pesan berat ia kebisik diterima kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemai tu. Jadi anangkan ketua lagi peningat aku dekat macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Tang sedonya kita berpindah dulu ngosti lagu hari Ferdinand Leo Tebak Ensiban. Ensiban.

baca pesan Brad ya ke bisik di cuma kami dari email ypmiban@gmail.com. Pesan ke sekali itu inyak pesan ngetas ulit datai dari medan nunongo ipoi kalau pesan tu nuju kapana belayan ya ke dia ba batang layar, batang sepak, batang tayah, batang kemali, batang tabai, batang sekerang, batang puak, batang hijit, biar mereka kaban belain kebukai. Kenalah rintai ke nama dia tau. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit yang jegera anak jimbat, tak ke ini ipui. Dekat diatur kena hari Minggu, ianya 2008-2026, pukul 7 lemai bar rumah Radian Wilson Penebak Ulu, layar betong. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit yang jegera anak jimbat, tak ke ini ipui. Dekat diatur kena 2008-2026, lemai hari Minggu, pukul 7 lemai, bak rumah Radian Wilson Penebak Ulu, layar betuang. Pesan ke Siti Tok Ningal, ianya pesan ngetah sulit atari Walter Padang, hari Lutuang Miri, pesan kaban belayan, ia ke jauh terkesemak, ia kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit niang Kennedy Ngumbang. Ianya kena 1-8-2006 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara semiang bak lot 1104 Jalai Duri Lutong Baru di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Kennedy Ngumbang kena 1-8-2006 pukul 7 lemai ngena cara semiang bak lot 1104 Jalai Duri Lutong Baru di Miri. Pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan ngetah sulit lalu main terbalu. Datari Steven tak ke kokok, tak ke atuk. Nuju kabar na belayan, ia ke dia bak Sungai Arif, Nangga Salim Sibu, Balingian Selangau, Labang Bintulu. Ngau kabar belayan kebukai, kena lah rintai ke nama dito. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang Ho Kaiting, tak ke laki na kokok, tak ke pai kokok. Tau ke laki bayang ianya kena 1-8-2026 pukul 8 malam ianya bak rumah Dika anak Anthony. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Ho Kaiting tak ke laki Nekoko ianya kena 1-8-2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetas ulit nuju kapan belayan ya ke dia bak rumah Merikan Pasai Lubuak Pelai, Sengan, Durin, Tatau, Pasin, Jih, Menyan, Batu 13, Pian Megak, Salim Kibak, Rumah Gagat, Rumah Jabu, Rumah Kristina, Rumah Joseph, Rumah Lin, Macan, Pian Megak kapan belayan kebukai. Kenalah rintai kena mandi tau. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit yang Patrick Jalin anak madang. Ianya kena 2008-2026 berumah Cabo Ulu Sungai Salim. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit yang Patrick Jalin anak madang. Kalau nguan ulit kena lemai tu. Kena lemai hari 6 tu 1-8-2026 ngetas ulit kena pagi hari Minggu 2-8-2026 berumah cabuk Ulu Sungai Salim. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit datari Edward anak Rumpang nuju kabar anak belayan ia ke jauh terkesemak ia kenalah rintai ke nama dito. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Rumpang anak Ambau ianya kena hari 6 1-8-2026 bak rumah Edward Ulu Senulau Buduk Krian Seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Rumpang anak Ambau ianya kena hari 6 tu 1-8-2026 bak rumah Edward Ulu Ulu Senulau Buduk Krian Seratuk. Lalu pesan ke penudi Tok Peninga ianya datai hari Ali anak Bangking pesan kawan belayan di kedia di Empelanjau Karak, Lacau, Punggu, Banting Lingga Bayit, Empilik, Sungai Besai Selanjan Sebemban Kubau, Enciap, Sapak, Pantuk, Semulung kawan belayan di Sri Aman Semayang Ban, Kuching ngau kapan belayan kebukai kena lah rintai kena maritok.
Pesan tu mendak ke pengangkat sulit Niamuna nak buca yang nyak kena pagi hari 6 tu 1/8/2026 pukul 10 pagi baru mamorin di Karak Atas Lacau Pantau. Jadi sekali lagi mendak ke pengawak ngetah sulit Niamuna nak buca yang nyak kena pagi hari 6 tu 1/8/2026 pukul 10 pagi bak rumah Morin di Karak Atas Lacau Pantau. Nyak terpinga pesan nabrat ya ke bisik di terima kami hari peninga YFM ke lemai tu. Jadi kita kebukai tak nate ke pesan berat pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com tak ke anjuang ngagai WhatsApp konti YFM.

0: Genevieve lenyak di tundi inuan.
1: Nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelaki ke industri Music Iban.
0: Peningan jadi bekas selama pukul 7 lama itu lagi kita sama belak mendiang ke turun penduk gelau ngau Pastor Edut Langi. Dan sedangnya merindang kita ngau sitik lagu berdaya dari Raban Tony Peace Band, Napa Napa.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam menjadi semua. Bok dalam program Turai Penghidup. Tapi shalom mari aku ngagai kita. Kelmai tu. Ngagai kita sedik rindu kalah talo tiapai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Yesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak kepengasih, pemaya, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Ayat kudus kita serta megal kau jaku turai penghidup ke tahun tu. Ianya diambil dari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Kubub kudus. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Ia dok ninggal ke kita. Nyalai ana takut. Lalu ana megok lemik semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Cerita kita nyambung cerita David ngelaban Goliath-nya. Sudah dikunci kita 3 minggu kuda. Lebuh David ke dibai orang ngegai raja. Lebah dia tikau belaban ngari ke sedadu Israel ni. Dia raja Saul ndak tentu tekak ngasuh David ngelaban Goliath. Lebah raja mendak ia tak lalu biar. Tambah lagi, David ada experience gak orang ayau. Tang David ngai ngasok kati yang apa. Ia lalu majak berjaku. David majak nusui. Majak bercerita. Majak bercerita kenapa? David majak bercerita ke kuasa Grace Allah Ta'ala. Dia udah nulung ia boleh pemenang ia kebukai ni. Pemenang ia kudahnya. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 36. Ku David berjaku. Aku udah munuh jelu singa ngau beruang. Lalu aku megak dekat munuh orang kapir kendak petutus tu. Baku aku ti munuh jelunya. Laban ia udah nyakap balas dadu walah talau ti hidup. Ku ya. David nyau gitiak-gitiak isi tubuh yang jadi. Nyau gatal kaki. Nyau gatal jari ya. Ia bercerita dengan Raja Saul tentang utai tidik rindu ke ya. Ia nyak singa, beruang, ngau anak berdus ya. Ia nusui berkeni kaya narit anak berdus yari dalam nyawa singa ti mangah. Lalu lebuah singa nyati angkat ringat lalu dekat nerkam ya. Ia numbuak singa nyengau nakak-nakak ya pemalat. Tialai singa nyata lalu mati. Serta merta Raja Saul lalu nemu. Nemu besi utai nyelaik berdebit tu. Lebanti secara semula jadi ya. Nadai jalai nembiak tinggi miaknya deh. Ti baru angkat lain jauh. Mengok tenggeriang-geriangnya. Nadai jalai nembiak tinggi miaknya. Mengok tak merani-raninya. Ia lalu merati ke David. Merani yang David ngos magi. Merati ke gamal muo ya. Merati ke tubuh ya. Nadai gue tak genggam lah. Nadai gue bakal tubuh incredible hak ya. Tak memis boy aja gamal ya. Tak semina sigar serta manah muo mata aja. Dia raja sawal tu bisi medok serta bisi ngelalor bisi utai nyelai ben miak tu bisi penyelai David tu di pedok rajanya kan dok bakal rakyat mayuah tu diperintah ya dok bakal orang kebiasa raja sawal bisi medok God's anointing buat David tu tak penuh lebar Roh Kudus David tu di pedok ya puji Tuhan David lepas tikok nak nusui cerita tinggal ngeberuangnya tanya majak mayo bercerita dia nama lagi deh nyau telenggok liliah bala bodyguard raja nengok David tak tanya kucau-kucau bercerita munyi semalau ndak ngetu-ngetu amat munyi kau menyadik ya Eliab Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 37 ku David nyambung story ya baru Tuhan ku dah nyelamat ke ku hari singa ngeberuang dekok megau nyelamat kaku dari jari orang Filistin tu. Kuya. Tiba-tiba, Raja Saul tu panya bersemangat ke. Udah tinggal jaku David timadah ke Tuhan bisik ngau ya. Raja Saul udah medok anointing buat David. Raja tu nemu David medok utainya. Nyelai lagi dari balau utai tadi pedok dadu Israel kebukai. Menyadi. David ndak medok ngagai pemesai gerasi Filistinnya. Tang David merenia ngagai pemesai Prayesnya.
penakut ngau pemuyan balas dadu Israel, nyok tinggal gok grasinya bakal kebahaya. Nyok tinggal gok grasinya bakal kebesai, bakal kekerian. Tang pengarap David balah kalau tidur, nyok tinggal gok gama grasinya mid, tinggal gok prayes palok grasinya bergol. Ti alai David muda grasinya bakal ruti, kuliah dempok ya. Haleluya. Asih pulut aja. Nolak kibat. Raja Saul lalu nangkap reti utai tikut David. Ia lalu bisi, bisi namanya, lalu bisi revelation ya deh, bisi pemandang ya. Lalu terbuka mata ya. Yes, ke Raja Saul. Ayat 37 nyambung baru. Mupuak menuan, ke Raja Amri kemat ya. Tuhan dekat meruan menuan. Puji Tuhan. Dia tu menjadi Raja Saul dengan David udah bisi sempekat, udah bisi agreement sedua ya. Namo Raja dengan bujang berani udah ngagok persetujuan menjadi. Namo sedua ya udah bergulai sejalai dengan kita menjadi. Jago-jago kok kegrasinya mesai tibang ke, kok kegrasinya tinggi tepang ke. Namo Tuhan udah ngagok kita menjadi. Namo King of Kings udah ngagok kita. Namo Lord of Lords Jesus Christ udah ngagok kita. Grasi itu ngempang buat mua mata kita yang menjadi menjadi ruti asih pulut aja. Haleluya. Raja Saul lalu ngerasuak ke semua perengkau perang yang ngegai David baju kebal yang pedang di raja tang David ndak boleh ngenoknya labanya kelalu besai kelalu geruang baya bukai sayas ya serta megak kelalu berat tialai ya lalu mukok perengkau nya baru mukok baju kebal di raja nya. Aku ndak boleh belaban ngenok semua tetu. Leban aku ndak terlebok ngenok ya. Ku David. Nyamai menyadi. Nanti utai nyaukai inggi kita. Nyaukai ungkup ke kita. David lalu main tungkat jadi kenok inggi pun berdus. Lalu milih lima igi batu tis galau di sungai. Lalu nyimpan batunya berdalam kambut ya. Ya megai pangwang ya. Lalu mansang ngegai gula ya. Ayat 38-40. Nyok ia menjadi nadai baju kebal kena ngayau nadai mai pedang nadai mai terabai David tak muka langkah ya lalu belandok ngagai gula ya tu nyok bakal kita itu mendok bertibi tu mendok orang kecarut di timur tengah dia orang ting leban balas dadu tu tip-tip kau ke batu ngenok pangwang sudah ngenok setiak sudah ni mesti can boleh menang ke kita itu mendok di Malaysia tu. Amat juga. Dadu ngenok kereta tank. Sidak ngelaban bertikau ke batu aja. Dan ada secara mimik-mimik oleh menang. Tak sidak tu ke batang menang jadi. Sidak tu ngupi style David. Lebuh Goliath mendak David. Ia lalu ndak sanggup laban ngelaban David. Laban David lagi biak. Baru lanjau. Serta sigat gamal. Ku Bible. Ayat 42. Goliath lalu ketawa. Ketawa rakah-rakah ya, lalu berjakuk dengan David. Kata aku tu kan ukui yang lain orang mansang dengan aku main tungkat. Ya lalu nyakap David dalam nama petara yang empu. Gelik hati Goliath muda David tak main batu dengan setiap ya je. Nggak tungkat ya. Tadai main pedang kau sangku. Aku ya nyakap David. Mansang gitu kemenuan. Ngemik keku nyerah kemangkai nuan ke buruan kau jelau. Ayat 43-44. Menyadai. Nyok mejakuk ti pemaduk ya penudi ti disebut Goliath. Laban David lalu nyawut ya. Nuan mansang laban aku ngenok pedang. Ngenok sangkuah ngok perambut. Tang aku mansang laban nuan dalam nama Tuhan ti pemaduk berkuasa. Alah kalau balas dadu orang Israel tu dah dikesih ke nuan. Sari tu Tuhan dekat nyerah ke nuan ngegajari aku. Lalu aku dekat munuh nuan. Lalu ngumpuang pelok nuan. Lalu sari tu aku dekat nyerah ke bangkai balas dadu orang Kristian tu. Ngegai buruang ngau jelu. Ngambil ke semua mensia nemu orang Israel bisi Allah Ta'ala. Bisi Allah Ta'ala tidur. Lalu semua orang dituk dekat nemu Tuhan ukai lepas kurang kena pedang. Tau ke kena sangkuah. Laban perang tu ngi Tuhan. Lalu ia dekat nyerah ke kita ngajari kami. Ayat 46-47. Haleluya. Menyadi. David majak ngaku pengharap yang ngagai Allah Ta'ala. Ia nak ngetu-ngetu. Tang majak madah ke orang Israel ngau ia empunya. Dang segi dintu serta dia jaga lah kalau tidur. Lalu ia pemadah ke perangnya ukai ngisi dok. Tang perangnya ngisi Tuhan. Tidur.
Lalu sekumbang yang terbelandok dengan gulaya, ia majak nyebut ngarap dengan Tuhan. Lalu makin dia berjatuh, makin dia mengai ke semua problem menyebab Tuhan, ngarap dengan Allah Ta'ala di hidupnya, majak nambah menambah, majak besai-besai. Lalu ia pun majak bisik confident. David ukai seminak madah ke diri dekat munuh gulaya kerja. Tanggau-ngau merik semua bangkai orang Palestin yang ngagai buruang ngau jelau. Ngagai buruang kemakai bangkai ni. Ngagai bala vultures. Tambah lagi, semua dunia dekat nemu pemenang David tu. Haleluya. Lalu semua mensia dekat ngemulia kalah tala. Nyembah ya ti duup. Lebuah Goliath angkat lalu mansang semak ngagai David. David lalu belandok ngagai rintai orang Palestin. Dekat ngelaban Goliath. David nyeluak kejarai ia dalam kambut ia. Lalu ngambil segi batu. Ti ditimbak ke yang nak panggang yang ujung gulayap. Batunya lalu terbaik dengan nakok-nakok yang pengelaju. Deras dah. Lalu cun-cun datang lalu tengkah kena antara mata gulayap. Lalu ngebus ke kening ia. Nama lagi deh. Gulayap lalu rebah. Telentang dia. Lalu mati. One shot aja. Grace. Nyak megaya David ngalah ke gulayap. Lalu munuh ya. Ukai ngenak pedang, ukai ngenak senapang, tak ngenak batu. Ukai nak tadi yang ambil libong igi batu ti halus dari sungai. Ingat kita? Bab Bebel, lumur limau nya, lumur gres. Lumur limau, lumur gres. Nya alai menjadi. Seminang hari gres salah talo aja. Kita boleh ngelaban semua gelayah penanggul penekul bab pengawak kita. Seminang hari grace Allah Ta'ala aja kita boleh ngalah ke semua gulayah pemedis pemerintah buat penghidup kita. Seminang laban grace aja kita boleh selamat. We are saved by grace. Go Bible. Laban David tenarai main pedang. Ia lalu belandok ngagai gulayah. Berdiri atas ia. Lalu nyintak pedang gulayah empu. Lalu disebut itu pendok memana. Tang kita nangkap putih tai kuatku. Tu menang ke menjadi. Nanti orang tindak menah dengan kita. Nanti bertenah. Nanti kita cerita dengan apa. Utai itu dikenak sidok ngelaban kita. Dekak dikenak ngalah ke sidok yumpu. Laban kita dia itu anak Tuhan. Lalu perangnya dengan Tuhan. Seorang kelalu irawati. Nanti bisa orang tak berapa menah dengan kita. Jadi. Laban. Iyalah. Awak ke Tuhan pun jadi ke penyaga dengan pengibuan kita. Amin. Lebuah orang Palestin mudah bujang berani sidok dah mati. Sidak lalu rari. Rari tertabun sidak. Rari sidak. Nadai lagi ingat ke semaya sidak tinyakap serta ngeriak orang Israel. Dalam kandang 40 hari itu dah. Balas dadu Israel. Lebuh timedak orang Palestin nyanyau rari. Ndak ngamat ke janji sidak ya. Janji tidak ditepati. Dia balas dadu Israel lalu berengkah belagu. Belagu janji tuanya dia empok sidak. Nyau berkeroke sidak. Sekedok lalu puco-puco dia. Cerita. Orang Israel lalu manjuang bergagai kura Palestin. Nyentuak ngagai menua Gad. Berkenyak ke cerita David ngelaban Goliath tu menjadi. David munuh Goliath. Seminak ngenak batu aja. Ukai ngenak pedang. Ukai ngenak senapang. Tang hari tulung Tuhan ti hidup. Kati. Bisi utai nyadi menjadi. Bak penghidup kita. Ti selalu nak ngeliat kati kita. Utai itu selalu nyekat pemujur pengawak kita. Kati bisi gerasi penangguh penekul. Ti selalu ngecau kita tulis ke penghidup di lantang senang. Ti kau ngecau kita sebilia. Kita menyenak. Kati bisi gulayah ti selalu dipegedi ke kita. Ti ngai linyau di penghidup kita. Bakal penyakit ti selalu ndak gerai-gerai. Penyuntuak nge pemedias ti selalu ndak habis-habis. Menyadai. Kita tak boleh menang laban semua gerasinya. Ngenak dua itu cara. Keterubah ya, tukar fokus kita. Baduk lagi numpu ke fikir undian kita ngagai problem kita. Tang start meh, berengkah merenian ngagai semaya lah talo. Ti udah disebut yang ngagai penghidup kita bubuk kudus. Lalu kedua ya, berengkah betusui ke pemenang ti udah dimpu kita. Hari tulung Tuhan Jesus kita. Pemenang ti datai di baik gerai salah talo. Lalu anak baduk, anak ngetu nusui testimoni kita. Lalu Tuhan kita mulia glory. Mulia-mulia. Utai dua itik tu menjadi. Tau nukar kita hari ti buyan. Hari ti takut ni. Nukar kita.
ngagok kita jadi giant killer. Dua itu cara tu tadi, tau mai kita pansuat dari pemalu kita, dari penesal hati kita, dari condemnation kita, lalu ngengkah ke kita beratas semua penanggul, semua penekul, semua problem kita. Laban buat Deuteronomy 28, Tuhan sudah bersemaya dengan kita. Ia dekat ngesuah kita di atas, bukai di baru. Ia sudah ngegok kita jadi palok, bukai ikut lagi. Ia sudah ngengkah ke kita jadi lumur satu, bukai lumur muncit. Artinya, kita sudah diberi Tuhan pemenang, only by grace. Satu kar fokus kita menjadi, pajak tusui pemenang kita hanya, sebut suah-suah ke. Lalu pemerat kebukainya, serah kajak ngegajari Tuhan. Laban ia ndang udah bersemayo ngok kita, ia ndak ngelengkok ke kita, ia ndak ninggal ke kita. Lalu nanti kita berpangai beyo, berpangai beyo dalam semutai, ia ndak ngelebu kita ngapo. Tak ngengkah ke kita bendua ti petut ngi kita. Laban semua kita itu anak jadi kerinduk ke ia. Ia nak segi sayau ke kita, nyalai yang ibuan kita likut, tiap-tiap hari. Puji Tuhan. Lalu nanti nyemok kaki tu ilah, kita bisa bersatu dengan penanggul bakal gulayah tu. Tinyau tinggi lagi dari pucuk tapang. Penekul tinyau besar lagi dari tibang. Ana nyebut pemesai problem kita nyok nyadi. Tang ngenok pengharap kita bagi Yesus Kristus. Sebut me, ni pemesai perayas ti dekat dimpu aku. Namo penguntuan ngup nyamai ti dekat dia saik aku. Laban lebuah kita udah pansuat dari keriak ngembau untuk grasinya deh. Ngeh penghidup kita. Nyok baru jaku puji Tuhannya. Bisi mai erti kebesai ngai kita. Semua pemenang ti dimpu kita nang semina ari grace Allah Taala aja. Semina ari pengasih Tuhan siku aja. Nya alai lantang ka tim jadi. Laban kita nyembah yo siku aja. Allah Taala ti hidup siku aja. Ti apai kita. Lalu bako David ti disebut Bible a man after God's own heart. Kita pan udah didaku Tuhan jadi orang kengerinduk ka ti yo. Bako David. Laban semua kita itu sudah dalam Yesus Kristus. Semua kita yang rindu kata ialah apa yang megang-megang. Nyalai ngetu di tu dulu kita minggu tu nyadi. Minggu kebukai lah. Kita berandau ke nama kubah David di kumbaya lah kalanya. Kurang ke ngerindu kata ya. Lalu nama kubah Tuhan megang ngumbai kita. His beloved. So pajak ni ke program tu nyadi. Laban di tu kita sama berkunci ke misteri dia. Misteri tidak lalai ke ya Bible. Lalu kita boleh tolong Roh Kudus, kita boleh muka misterinya. Ngau muka utai bukai tidak suah yang dibuka kita. Ngambil kutai nyatau pulai ke penguntuan kita. Lalu kita boleh ngelalu siapa yang disebut orangnya anak Allah Taala, Yesus Kristus. Ti penuh laban pengasih ngau pemendah. Full of grace and truth. God bless. Bertemu baru. Shalom.

0: ละไม่ Why FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
0: Why FM
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin untuk Kadami Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai yang diterbitkan oleh YFM Engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kebala peninga semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peninggal semua, aku dekat berjakuk ke sedentang, niat di mana engau ngampun ke salah orang bak kitai. Bala peninggal semua, niat di manahnya ia pemun dengan semua pemanah di dikerja ke kitai. Reti tadi, pemanah di dikerja kitai yang ia berpun, hari hati engau niat di mana. Jadi, lebuh maya sitik pengawaknya tadi, bala peninggal semua, dikerja ke engkau hati ikhlas ketegal Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah tiap usaha kita yang tadi ia dekatnya di lebih lagi besar reti ya enggak megak insyaallah kita dekat boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap pemanah tadi kerja ke kita yang tadi bala peninggal semua nanti engkau hati ikhlas insyaallah kita dekat boleh upah ke besai serta berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelimpah hari yang megak, aram kita muka bub baru kena kita sama belak minta ampun ngaga sama diri. Anang lejuk ke hati tik ngeransi tu keringatnya nalu hati kita sama-sama meh kita ngampun serta minta ampun ngaga sama diri serta negut ke agi kaul antara kita sama diri kita mensia nuju raban nembek baru muka aramih kita melebak ke diri kita minta ampun ngaga orang bukai lebah maya kita ngaga penyalah atau kesilap buat orangnya ngaga kita megak ngemaruah ke hati kita ngampun ke salah orang bukai buat kita megak harapkan niat kita di manahnya tadi ngampun ke salah orang buat kita ngaga megak kita minta ampun ngaga orang tik kalak dipedis ke kita hati ya kalak ensiban hati ya kata ketegal kita, ketegal jakuk di baik kita, ketegal jakuk di pangsut dari mulut kita yang tadi, kita minta ampun dengan gaya mereka. InsyaAllah, dekat maik pengelantang, dekat maik pengagal, serta berkat dengan kita empung, dengan kita semua. InsyaAllah. Wallahualam, nak kata dulu, kunci di baik aku, harapkan kunci ke di baik aku tu tadi, bila peningan semua, murid manfaat dengan aku empung dengan semua kita mereka. InsyaAllah, bertemu baru kita, bersada kita, di dekat datai, bergulai buat YFM, dengan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. kena satu hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
2: Program Tebega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. SSJ ke-9 melati ke industri Music Iban.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat lemai pendengar, Datuk kami nabur ke berita lemai 31.7 tahun 2026. Hari Bujang Berani 2026, penglikun tanggung pengawak semua. Kira 12,000 pengerja pengawak perintah menua dengan perintah besar di Sadang dekat Ngulu, Hari Integriti Sarawak. Pengawak ngelepas ke hak Baraskom dekat ngemudah ke pengawak berjalai ke pemansang. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Penglikun menuanya endang tanggung pengawak semua rakyat. Yang alai semua rakyat di Sarawak sudah diansak seluruhan negap kaki kaul penyerakup, nolak ekstremisme, dengan penangguh rakyat tiba pecah. Berjakup buat pengawak Nur Ngerami Hari Bujang Berani tahun 2026, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengat minta rakyat berbahasa ke konstitusyen enggau undang-undang. Kebuah alai pihak labannya endang pugup penyerakup rakyat dalam menua tu. Raban penglikun megat patut mampai nyaga profesionalisme, penyikar dengan penglihat sidak nangkup pemar di majak mar diputarka. Ia madah ke jasa bala veteran patut mampai dikingat serta diperbasaka. Hari Bujang Berani Rengkap Nusra sudah diatur nitiah ke adat dengan baris basa Hari Bujang Berani bak dataran perayaan di Petra Jaya Kuching. Pengawaknya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pesiri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. 460 ekor orang bisik yang masuk pengerami berbarisnya kemungkur orang dari Upis Dadu Malaysia, ATM, veteran ATM, dengan orang dari Upis Polis. Pengawak kebisi diatur nyurumbak pengerami itu ianya merasa baris basa, last post, berlagu choir, macam saja dengan pengawak mandang ke video bala bujang berani. Bak pengerami itu 5 ekor orang kuda pincin Aris Dadu bisi nerima pingat panglima gagah berani lalu siku agi ke nerima tanah basah itu ianya siku orang kegawaknya di polis. Sidato ianya pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sajen Mereng Imang, Lance Corporal Unggi Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai Anggi ngau Sub Inspector Muhammad Salim. Semangat Bujang Berani patut semampai diri ngagai rakyat ngambil ke nyari keperansang dikena negap ke penyelakup, nyaga penglantang serta ngetan kedaulatan menua tau. Kawan konsern negeri Sitak Ngemah, Anyi Jana, madah ke Hari Bujang Berani kederami tiap 31 hari bulan 7 nintian tahun, bisi reti kecukup besai, ndur rakyat ngingat ke jasa, pemberani ngautai kudah dipercalai ke bala Bujang Berani menua tau. Basa kemanduk tinggi megak patut diberik dengan semua raban sedadu, polis dengan raban penglikun, tiudah berjalan ke pengawas sidak dengan pengurus, pemerani dengan hati keransing, dekat nentukan menua untuk meruan ilikun, mansang serta lantang. Hari Integriti Sarawak 2026, dekat diintu kena 12.8 tu elak, lalu awam ngelati ke Integriti, tadbir urus dengan penagang penyalah makai suap tau ke Pintar Sarawak, dekat diintu kena 11.8. Kira 2,000 ikut orang, ti nyengkaum pengerja pengawak perintah Sarawak, dengan perintah besar, disadang dekat datang nguluk programnya bak palan konvensyen Borneo Kuching, lalu kira 10,000 ikut orang bukai, disadang dekat nguluk awamnya kena cara online. Sapit Menteri Buat UPS Premier Sarawak kebagi perkara integriti dengan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, pada kesekedar inisiatif baru megak, dekat dilancar ke berserimbai dengan programnya ilak. Tok nyengkam modal pintar pengerja pengawak perintah Sarawak dengan Kelab Kaban Integriti Sekolah, terdekat di sub UPS Menteri Pelajar. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Pemutus Perintah Besar Iker Kang lepas ke Hasidat Bak Rajang Area Security Command RASCOM mengagai Perintah Sarawak nyak endang perkara ke ulama dianti orang mayuh di Nangas Kuau. Kaban Konsel Negeri Sitak Tamin, Insinyur Christopher Girasambang, mereka status tanah RASCOM seberatuk nyak di sebengkah hari batang penanggul di ngujung ke sekedap pemansang infrastruktur nak ulih dipercalai ke tau ke berguna ke timpuh di kelalu lama sebedau ke ulih pemujur. Ngenak pemutusnya ia ngarah ke Perintah Sarawak oleh bercalai ke langgur pemansang ti lebih komprehensif di Skuau ngau kandang menua ti berkelingi ngau nyak. Tok nyengkaum plan pemansang pasar baru Skuau, palan dagang, rumah pasar, perengkah guna perintah ngau palan dorang lantang kati, nyengkaum plan kena ngangkat ke Skuau nyari palan penjunggap pemansang ke baru bak kandang menua adap ke tengah Sarawak. Berbangunnya 3-4 bengkah skim gempuruk atau ke SPS RASCOM ianya skim gempuruk dalam sitak Konsel Negeri Ngemah. Skim gempuruk tu ianya nanga jagau, nanga ngungun, ngau nanga tadak. Kaban Konsel Negeri Sitak Ngemah Anyi Jana madah ke perkara tu dekat nentu ke langgur pemansang bandurnya ulih dipercalai ke ngau lebih lancar, berurun serta nitiah ke guna rakyat. Tu nyengkaum pengawak tinggi memansang ke infrastruktur bakal jalai, aik paip, kuasa karan, arus telekomunikasyon, perkara pelajar, ngepalan, ngintu pengerai. Ia mengharap kemayagi peluang penatai misi oleh tumbuhkah dikenang angkat ke pemandah penghidup rakyat bak menua pesisir. Tu maka ulih nentu keraban nembiak ulih disedia ke ngepeluang belajar, ngepeluang kawak serta tau nak ibuah angkat ninggal ke menua diri. Jematan Sungai Paku bak Jalai Tanjung Sepukut di Sepauh dia tu udah dibuka ngagai bensia mayuh. Tuk ngujung ke jalannya lebih likun serta nyamai di tengah urang kemindah antara Sepauh ngau kandang menua ti berkelingi ngau nyak. Upis Kerja Raya Sarawak madah ke Jematan Besi ke panjai 100 meter nyak boleh nyap mutar ke sistem ngetu menik jalai bak Jematan Siti Lorong Cam ke dia tu. Jematan barunya dekat nguntung ke lebih 20 buah rumah panjai serta mudah ke pejalai perengkap mengangkut ke besai-besai kelimpah ariti ulih nyukung sosioekonomi Mansia Mayuh bak ndurnya. Pengawak ngelancar ke jematannya di penyadi Sapir Premier Dato' Ahmad Douglas ugah mbas. Tiga ikut orang ti nyengkam siku Indo udah ditanka laban dipelabak ke bisik kaul ngekes ngencuri tak kembali wayar temaga ari substation karan di Seratuk. Sidak tu kebumbur antara 36 ngekai 40 tahun ditanka di Betung lemai kemari. Penerang ari Kepala Polis Pilih Menua Seratuk DSP Matthew Manggi mereka suspek keterubahnya ditangkap laban ke ngencuri wayar karan bak tiga bengkah substation karan. Suspek tu ditemu bisnis politik rekod penyalah jenayah lalu bersa air kemi megak ngayan kia positif dadah serta ngaku ngerja penyalahnya dikena ia meli dadah. Dua suspek kebuka ianya dua ikut melaki bini ti berjual barang

tanggal Seksyen 379 Penal Code. Berita Lumba Ngemain. Tim kriket Sarawak BC sudah nyedia kediri napik Lumba Ngemain Malaysia Sukma 2026 di Selangor, nyengkau mengatur main di Chennai, India. Penolong chef di mission, Kennedy Cukpai Ugon madah ke tim sidak jam ke dia tu, nguci dekat ngubah midol pirak ke ulia sidak sebab tu, ngagai midol emas. Gempuang antara balap main kemayu penelebak, ngabalap pemain baru, mereka udah ngiri pengharap ati sidak, nyapai musil ke diselinting. Kennedy Cukpai Ugon mansur ke jaku tu ngagai pengarang berita, lebuh yati ngemata ke latih tim kriket bak Borneo Cricket Ground sehari tu tadi. Tim kriket Sarawak dekat bermain bak kategori induk T20, laki T20, ngau kategori laki ke umur lebih 50 tahun. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tu petang berita di Baca Baru. Hari Bujang Berani 2026, penglikun tanggung pengawak semua. Kira 12,000 pengerja pengawak perintah menua dengan perintah besar disadang dekat ngulu Hari Integriti Sarawak. Pengawak ngelepas ke hak Bak Raskom dekat ngemudah ke pengawak berjalai ke pemansang. Nyalakan kami amat kita mendiang ke berita kelemah itu Hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Nur Arkila Arbain Hari Bilik Berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Jalai.
1: Ari Bujang Berani 31 Julai minting tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis kalai pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia ditanggung mesai ke balas dadu tap ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa metan ke menua ngatur hari ke dikumai hari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat lintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin temu pahlawan. Sampai mau berkat nyempulan kita Bujang Berani, nyai mutin geraji, tajam nyemil tisi, mang arik payang, undang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

0: Ungkua, anak juga.
1: Kelambu, anak gadung.
2: Jawiang, anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujung.
5: Untang, anak tenggan.
6: Letan, anak kusir.
7: Kumpang, anak tinggi.
8: Nyantau, anak juna.
9: Ugap, anak untut.
10: Nyaru, anak talang.
11: Janggang, anak ingkoi.
12: Bulan, anak kasau.
13: Empati, anak dugu.
14: Entap, anak tulu.
15: Manit, anak celing.
16: Rejap, anak bagi.
17: Mat, anak akit.
18: Bodas kaut utut, anak tanggang.
19: Dampi, anak Brian.
20: Endrian, anak padang.
21: Lala kita, sapa sinato.
22: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Lega, Ngau, Sarawak, Renja.
23: Sidato, meh, bujang berani. Ya keberambun ke nyawa. Lebuah maya, menua, agi siga, suma.
24: Sidato, bebadi. Mayang 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948. Nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua. Lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing. Kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua, meh. Kitai hidup likut nyentuk ke dia tahu.
27: Kami beri terima kasih ya. Agar bala bujang berani di udah
28: berambung.
29: Nyawa ngetan ke menua.
30: Sada lemai.
31: Sada lemai.
32: Sada lemai.
33: Terima kasih yang meninggal kita ke game kabel sejalan dengan YFM. Kita dah tebak jam tik kedua tu. Semudah tuan sama pula mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Terima kasih ke peninggal kita ke bisik mendiang ke kami kena RTM Click, kena Astro 871, PM kena portal Radio RTM. Nyamai mendiang ke YFM dia tu. Noh, diri dengar kita ngena telefon binci yang 97 cari jak tekan aja RTM kliknya. Atau mendiang ke program hari YFM noh. Lagi selamai ngagai pendengar kita ek lebih ke besi nyapa ke lemai tu Jessica Itan mana gairi kami di bau ku ya. Selamai Jessica Itan membuka besi nyapa ke lemai tu Connie B selamai DJ. Terima kasih Connie B. Tucum selalu sampai jalan ke mengau jimat pulang malam lagi. Terima kasih Tucum selalu membuka Syasha Melanda Syasha di Sibu tu. Hai DJ C selamai. Terima kasih Syasha membuka Andrew Ucai Yamasing. Sampai jalan ke pengawak mana hari kami di menua di Sungai Tulang blok B lemai tu pesan tu nuju semua kaban FB Facebook dan WhatsApp serta peningga YFM salam mari Andrew Jamasing di Sungai Tulang blok B nyat peningga kita Andrew Jamasing. Terima kasih Lina Bugir si apa mega sampai jalan ke pengawak nuju nuan Pak Konti YFM Margaret Uncing asyikup peningga kita ke seram mendiang ke YFM minta putar ke lagu request kena merindang Ricky Ribbon and Desmond James Anyau Stemmer Stevie Seller Mary Ubun Martin pihak megat DJ Empu salam rindu sama saya nuju kita semua Richard Unup mana hari kami itu buat jalan simpan semunjan minta putar ke lagu hari Heli pelakon kena merindang kaban FB ngau semua aku ya. Luisa Jogi selamat DJ sampai jalan ke pengat nuju nuan kelemai tu. Terima kasih Buri Nyalu selamat DJ mana hari kami di Miri jam kerja tu. Nita Sabit Kandau mana hari kami di Seluai Sebuti kelemai tu tak putar ke lagu hari Anderson ngalai berani nganti aku ya nuju kaban ya Sri Inti Maria B ngau Nora Piling mandi ya. Cukup pesan dari yang harap kita perindang ke lemai itu. Bisinya apa muka Starly, Starly, Jessica Maria, Anita Nawai, Meling Anja, Jonathan Rayang. Mana hari kami di menua pakan ke lemai itu ku ya. Biar muka Ladana Kangin Job, selamai DJ. Terima kasih Sandy Ann, Madah Rimpu Mendiang ke YFM, Catherine Robin, Sam Lemai DJ, Sam Jari ke Pengawak, Lenggu Nai Nai, Layang Belun, Shalom, Kaya Sam Lemai, Sampai Elohim Kapai kita di surga, Mohon berkat ke Pengawak Nuan, Setelah Bala DJ kita kebukai, Amin. Terima kasih. Opa Cici, bisik nyapa mega Edwin Manggis, Edwin Manggis, Sam Lemai DJ, Sindon Idi, Sam Jari ke Pengawak, Ari Merudik tau, minta putar ke lagu, Ari Jonas Makin, terlebak ke diri, kena melindang, semua peninggal YFM kok ya. Memang ke James Pengiran bisiknya apa ke lemai tu. Hanya tadi sekedar hari peninggal kita ke bisiknya apa. Bisik awak lagi aku baca peminta atau kepesan hari peninggal kita ke lemai tu. Dan sebenarnya nuju bujang berani kita berserimbai dengan hari bujang berani ke dintu kita sehari tu 31.7 di tiang tahun. Setiap lagu dari Nelson Ransing veteran Sikatuai.

kaya macam peminta peningkat kita itu semalam main nuju Samuel Moody yang si ko hari peningkat kita keseruan mendiang ke YFM. Yang mega Francis Ancis, tucum selalu madah kedirin pun mendong mendiang ke YFM. Terima kasih Agnes, Indai, Rubin, pemegat Catherine, Robin, Mami, Abah, Merwah, Beauty, Anita Nawai, mana hari bisik berbias adik ko ya. Mereka menikah Malia Bunga hari Miri, mana hari kami di Miri lemai tu ko ya. Nyatik sekedar hari peningkat kita kepsi nyapa ke lemai tu. Yang berkat Lily Anthony, sebab lemai DJ ko ya. Cecilia Kumit, Sandy Ann, Shiman Chin, Juni Ben, Opah Cici, sedap tu sikit peminat setia YFM. Yang berkat Apai Lambai, sebab lemai DJ sebab berjalan ke mengawak. Ya. Okey, terima kasih ke kita ke Seram Dian ke YFM. Seramai kita mendian ke Tanduk Randau Pemansang. Setiap lagu retro Ari Francis Harris dikenang anak, disebut anak.

0: Tetap mendengar kami Mai Tam Dieng Ketanduk program Randau Pemansang.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mai ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segitu itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik siku pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya gulai ngau kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Sebab terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Tinggi boleh bertunggak mua bergulai bak randau berkawal dengan pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Tinggi bak randau kita sehari itu.
2: Terima kasih.
1: Jadi sebenarnya kita randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Tinggi aku dekat ngelansa mimit penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu. Ianya bahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyanyi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama punya kita sebut aku nanti aku nyebut sebenarnya aku nyebut nama ya tak kata mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kita sebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya, ya kita sangka aku ditemu kita magang ya tu sebab nang segi siko orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur bak nua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega lebih lagi ya yang berbahagia Datuk Tinggi itu kalau jadi sapit kepala menteri menua Sarawak. Lalu ya mega kalau mangkuk pengawak bak upis-upis menteri yang kau upis pemodian dan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayuh lagi portfolio bukai ke dipegai nuan yang bahagia Datuk Tinggi bak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Tinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang kebuah ia di udah kalah diciri kenyadi pro-chancellor UNIMAS dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Tinggi kelimpah hari kejadi Pro Chancellor ya siku mega orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuk ke Jaku Iban kita dia tu sudah diajar bak Renggat University bak menua kita di Malaysia dia tu. Jadi bak sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita yang berbahagia Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tahu disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita kecakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita dayak tu yang berbahagia Datuk Tinggi ia tu tahu disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di menua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbahagia Datuk Tinggi itu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh setengah mudi ke Dayak Cultural Foundation dekat DCF kedah ditumbuh ke empat tahun 1972 sebab hanya setiap hari mega pengawak kudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Tinggi kena yang mansang ke pain asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Tinggi mega siko orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Tinggi. Lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi buat tahun 1976 berbagi Datuk Tinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke langgar undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority atau ke dalam piyaku pandak di kumbai kita Sakra ya ke jentuk ke Sarito atau ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuh ke. Jadi Sarito yang berbahagia Datuk Tinggi kita cukup berterima kasih setelah cukup gagah hati setelah baru hati nerima nuan datai ngagai randau kita Sarito begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua sari itu. Jadi utai ke kak terubah ke kak ada tanya aku tu yang berbagai ada tu tinggi. Kerami gawai itu diintu kita endang tahu disebut kita siti pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu subah. Diturun ke sedak ya dibaik diintu kita dia tu kita ngembuan siti kerami gawai ke diintu kita serta sari 1006 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi panuan yang berbagai ada tu tinggi. Bekeni pengerami itu subak kita keliat di itu kita engau takkan mayu hari nak semaka dia tu boleh disama ke kita bak satu hari bulan enam bak semua harapan bangsa kita daya di menua kita di Sarawak oleh nuan berkongsi ke penerang tu yang berbahagia dan tertinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbo. Aku merik tabik serta bahasa mereka semua peningau memberi selamat segulai sejalai lalu laban kita itu dalam waktu kau mintu gawai patut benar aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai ngagai semua sehari itu aku beri saya terima kasih dia beri peluang hari atur semua balau ke gawak bawa RTM dia kucing dito. Mai aku sama datang di itu kau bercerita ke pasal pengawak ngintu gawai aku berterima kasih dengan Mr. Jimbo laban aku nemu nuan siku hari balau ke datang rumah panjai kendang terlebok dia berumah panjai lalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita buat rumah panjai, baso kita iban, lalu gawai itu besar benar ti buat kita buat rumah panjai, kenyap mega besar benar ti buat kita ke pasar rumah panjai itu dah pindah nitih ke pengawak ke negeri, hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah. Gawai itu nyadi ketuk kau penumbuh lebuah maya tahun 1907 tahun 1962 lebuah mayanya tuai kita iban bisi berandau medak kita iban medak maya tubuh kita iban Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agi nitih ke kayo kelamok apin tenturat lo medok gaya pemana masyarakat Melayu sedap gempung lepan sedap ngintu hari raya Aidilfitri masyarakat Cina bergempung lepas sedap ngintu hari tahun baru Cina nyalai lebih banyak sikut tuai ketiban hanya ni yang Datuk Trazenda tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besai tahu guna kita iban tahu disebut hari kita tahu bergempuang ngapangan diri disebut hari gawai setahun nyore berengkah minta apin uliah dua tahun apin uliah lalu sampai maya tahun 1964 lebih mayanya keterubah gubernur kita hanya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Jo premier kita apa ya jadi keterubah jadi gubernur Nua Sarawak hanya tuan yang terutama yang dipertuan negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi gubernur lalu keterubah kepala menteri mayanya Datuk Stephen Kaloningkan lebuah maya nyak berawam besai dia kucing mujur pengawak dia ke dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Trazender ditampung. Lalu kita berterima kasih Ngagai Tuan, yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Upeng ke membenar ke dah bawa awam besar kita diberi hari nur kita tersebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi. The Gazette kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday, hari pelepasan awam. Artinya hari pengada rasmi gawai daya buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah Perintah Negeri Sarawak membenar ke gawai daya untuk jadi penguntung besar. Berarti buat masyarakat kita daya. Jadi tanda bahasa ke pemadu besar keseluruhan kukuh tan lekat jadi pengingat rasmi. Official recognition and very significant and very important historical landmark Perintah Negeri Sarawak ke diberi ngagai masyarakat bangsa Dayak. Masyarakat kita Dayak berengkah ngerami gawai kena 1 bulan 6 tahun 1965. Reti itu kita Dayak udah ngintu ngerami gawai 62 tahun. 62 kali udah yang ngintu gawai. Gawai Dayak bersumbok dengan Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Tuk mepsaka jeman ke mesti datan kita, mesti debasa, mesti darami kita. Kita berterima kasih bagi perintah keberundang ke peminta pemenar awak ke masyarakat kita Dayak memuan mayu penyampau tubuh menyonyok kita tulis ke pemenar dari perintah. Jadi gawai Dayak tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gawai Dayak tu de itu masyarakat kaum Bedayuh, masyarakat kaum Orang Hulu, kayan kenyah ngau kebuka sama ngau bempu. Nyalai ya kesar itu aku menang cara ya buat kita iban nyalai disebut kita iban kenyin tu gawai ukai melakang ke bangsa bukai. Kita mesti ingat 60 tahun ku dah mayuh benar kita Dayak lebih mayuhnya lagi membuat penghidup berpanggai buat bumi bumi padi. That is the only occupation by the Iban community. Bumai padi, ya ke Bumnaulu, bumai bukit, mimit nar bisik tanah payok, nyak bumai payok. Nyak alai, 1 hari bulan 6, betul-betul ke, mayo kita udah kemas ngetau, lalu nyenia ke diri ke bumai baru. Nyak alai gawai Dayak tu disangkut ke, ngau cara kita Iban, ngau cara penyiru, udah kita bumai, boleh padi. Gawai Dayak tu, dah kelai, kita kena kita berterima kasih ngagai petara ke nyangkung, ngasuh umai kita mujur, ngasuh kita boleh padi, lu penghidup sepanjang tahun lantang. Nyok cara gawai Dayak, lebih tahun 1965, di Rami. Jadi dia tu, 60 tahun dunia berubah. Pemansang di Sarawak tu 8 hari yang tuai mayu benar program berubah, program pemansang. Jadi dia tu penatai jalan penghidup kita nadai agi balat berpanggai buat kita nanam padi bukit, nanam padi payok, tau mayu agi jalan bukai kita nanam sawit, kita nanam lada, kita nupi ikan, nupi jelu, lalu macam-macam sampai pun nupi ngelulut, nupi induk tai ngelulut, nupi singut, manyik, renyuan, lalu pihak mega hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayu petambah pandai sedangkan pihak petambah pandai bersekolah boleh mandai nyalai bisi ngau rampit ke dulu subuh 60 tahun kita jarang benar kau perintah tubuh mimet kau company tubuh mimet tiga kau company minat berkuliah aja lepas nak nadai bisi penemu bersekolah kita nadai kelindah lepas mayanya ke tak semenang ingat ke berapa bulan berapa ni maya nugal dan maya nunu nak nyajak nadai kelindah kita jadi sampai dia tu pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat kita uliah sama ngau bakal ngau bangsa bukai numbuh ke bisnes gawak perintah gawak company ngajar sampai ngajar ba universiti bisi lalu mayo penglandiak bukai dia tu ngau rampir belajar ku tek digital technologies ngau rampir merti ke artificial intelligence ngau ampit pasal ba semiconductors ngau ke bukai ngau ampit nemu nerbai ke bilun ke ba ka dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu ah kenya bersuara kulu kili ke aku dulu this is what we call the evolution of the skill development over the years for more than half a century our Dayak community has participated in a program together with other races and according to they are assisted by good government program to improve the livelihood. Datuk mayu benar perkara ke mana sangkut paut ngagawai ke terubah aku tu ngenang pasal penyarut bawa politik menya tahun 1987 lebih banyaknya politik carut perintah ke dendang dah ada pilih rakyat udah pilih besar tak berpungkal mah balalanya kau merumpangnya kau muai perintah kau dah ada pilih carut politik kita iban mayu ngau ke dia mayu baik ke Kuala Lumpur kunci dalam mingkot kin mai tubuh ke numbang ke perintah ke nang dah dipilih layak politiknya susah benar aku irau benar hati nyalai lebih layak politik carut kenya lebih maya gawai kita ngenak bala kami sedak Datuk Amar Dinggi Datuk Steven Wanulu yang Datuk Ujang Datuk Kanyan ngatuai kita kita iban mau nak kau dia ya ke bok dalam perintah tiko dah tumbang ke Raban ke dah macam ke Kuala Lumpur bok mingkot nak kenya kita ingin tu gawai itu gawai gempung ambil semua ke pegawai lalu tumbuh ke jaku anak belaya segulai sejalai tu cara kita neduh ke layak politik layak politik tu nak tahu masuk kita lalu belaya lalu sampai kita belaya sampai datang jari buat pangan diri kena siapa ke pedis kena nadai siapa untung nyalai harinya aku berterima kasih hari kita mupuk neduh ke layak politik harinya perintah kau ditumbang kena lagi tegap tak boleh tumbang harinya kita ngawal dah bakal sudah berserkan penemu kita nak lu madah ke penemu sedap jahit awam sedap tu ranau mu sedap tu aku sedap ngelala ni utai ke mana aku aku menang pasal jakut lebih pilih ketawa kita aku berdiri di betul saya tanda gagak peti dayak ke ngelaban kami tu punya jakut sedap tan bubur dan tamak ikan bantok ambil duit barisan undi peti dayak kena ngalah ke peti perintah jadi kami kita nak tak belayak ketuk tak kita madang ke rakyat peti dayak mainnya lepas kau mulia ke undi sampai ngajar kita dayak mancal bolak nipu ni kena tan bubur dan tamak ikan bantok ambil duit barisan undi peti dayak ko kami malas tan buburi dan tamo ikan banto kita mesti nguni pati barisan kita anang belajar bulo nitia kajar pati dayo nyale mayu rakyat ni nganyo menang kami menang mupuak semupuak danyo ba dalam dewan anang negeri jadi pemangkang pati dayo ngasai diri nyo pedias ngadai tulis aku tai ngari ke rakyat tuai baloi ban kebuak pati dayo nyo nunduk nsuruk palo ngagai balo kami minta nak gi jadi pemangkang minta masuk sama ngau bawa perintah kami ada nulak dia terima ngau mana baik sawam sebilik nyalai gawai dayo ke ditumbuh ke tahun 1987 bisi narti kena ngawam layak politik apa kita tu kukuh pihak mega harinya kita boleh bergempung ngadu ke semua penghidup harinya kita ngadu ke dini oleh gawai kita beri pihak mai di tahun tu masyarakat Dayak jadi tuan rumah tahun dudi Bedayuh jadi tuan rumah udahnya orang hulu ngempung semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak mana mana tuju nyok ditumbuh ke kami kami tahun 1992 Dayak Cultural Foundation tahun 1992 Dayak Cultural Foundation ngak jaku segulai sejalai ngadu ke nyok kita ngadu ke program meri tuition meri insentif ngagai bala anak ke mana rizal berpas lalu bisik nyok dudi mulih ke duit ulih nganjung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita dah belajar dengan menotasi sampai ngagai Harvard University di Amerika sampai ngagai Oxford University di London di England Cambridge University ngau universiti kebuka-buka dan juang belajar awak ke sama hampir boleh merti kota ketinggi lagi pemulai sedaknya boleh madah ngagai rakyat ke pintu nemu meri peluang sama bersawab mengajar this is how the good thing that we do become contagious semua bertolong nganatai ke berita ke mana harinya kita lalu cukup tegap kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar cara kumbai networking cara networking kita ngigok jalai ngermai ke ni tai ke mana tai ke mana dia kerja kita ingat tiap tahun kita ngadu ke gawai ngambil Tuan Gubernur Ngabang beri Premier Ngabang tiap tahun kita tampung sampai ke Sarito kita kalau nyintu gawai menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur mai Perdana Menteri mai yang Deputuan Agung Ngabang awak kan lalu apa kita itu dalam semua Malaysia lalu rakyat masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia kalau kita ke mana ada baik gawai kita nganjung kena madah ke kita gagal ke berserakup gagal ke menang ke main asal kita adat kita ngeis nganjung leban tak mayu haranmu kita gaya kita hidup 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur kita ngambil orang dari Sabah datang kita mai sama-sama tidak mai gawai kamatan ke sedak gawai di Sabah awak ke sama ngintu gawai kamu kita kita lebih banyak gawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia Brunei mata artinya gawai kita boleh ngermai mai mayu lagi orang lalu pemanah runding te kita bergempung nak belaya hari gawai Dayak hari Dayak Culture Foundation anjung anak bersekolah meri insentif nyok mana benar jadi te ke degago hari berengkah hari recommendation te ke dasuh gagak lebuh mayu kita beranau ke gawai nyok ngagak dictionary Dayak Culture Foundation ngagak dictionary boleh ngatun juga foundation lupiak ngagak ensiklopedia awak ke jaku kita iban ke dah dek lala ke dek pintak ke bala kami dek lala diiktiraf jadi jaku rasmi boleh dajar buat sekolah sampai ke detuk dajar buat UPSI bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu boleh mengajar mengagai tikas degree in Iban language tu pemanah pemermai hari atur kita bergempung gawai hari atur tuai-tuai balok kita sanggup neduh kelayak naik mermai kelayak tu memanah harinya kita ngadu ke bok university chair of Dayak studies chair of Dayak studies lalu balok sedek kinduk pun bisik genang kirja kati cara ngatur pengurus Hindu bisik ditumbuh ke balas sedek kidu berkenyak medak hari Dayak Cultural Foundation mujur tergagak ke Iban Women Charitable Trust ya ke ngempung nikak cara jalai ngasuh induk kita Iban kelebagi belajar penglandiak jari bertenun macam-macam tenun manyam tikai kalau sedak ke laki macam penglandiak jari kebukai ngai ke semua penglandiak kita itu pupus semua tu jalai ke mana tu pandai hari pengermai pemanah atur kita bergempung boleh gempung laban lebih banyak gawai kita nak gempung ngikut jalai penghidup ke mana harinya mayuh benar semua taikin sebut aku tu kau nyadi nyalai contoh ya ajar aku ngagai bala terbak baru anangai belajar ke tersebut asal-usul kita empu. Kita dia di negeri, lepas itu ke pengawak. Lepas maya lapang, lepas maya gawai, anang dah berunding mulai ke diri ke menua, ngabas rumah panjai ke penatai kita. Lepasnya hari tansang, hari sarang, nur kita hidup, nur kita belajar. Anang muai. Ada dasar anang muai, kita ke baru, tangkir. Jadi, jalai kelamaknya, disimpan kita anang munas ke laban kita dengar UNESCO tiap tahun UNESCO madah ke mayuh bangsa alam dunia tu many races many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it they don't respect it therefore come to extinction dalam kita daya jaku kita iban deguno dajar bersekolah sampai ke universiti. Adat teriban kukuh ke Dayak Culture Foundation dan juga foundation. Semuanya ke. Kena negap ke. Lalu anak tu dajar ke bersekolah nak jaku iban. Lepas maya gawai perhati ke kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai. Buat rumah panjai bisik mana? Lain mimet di negeri. Aku kan usui lepas harinya aku berpesan ngasuh balok ke udah diau netap di negeri anang dah pulai lebih banyak gawai awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana berumah panjai penatai sidak awak ke sidak lenemu nampuang semua adat semua ke cara letak ke mana berumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai belatur kati cara ngintu gawai berunding lepas dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigok rundiang bala ke rumah panjai tambah ngak bala tuai bilik ke gawak di negeri awak ke bisik peluang ngau semua berandau kati cara kita ngintu gawai kati cara kita nyambut lebuh maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena ngumpung mana pedakku aturnya mana rumah panjai bawum tuai-tuai bilik bawum bersuju keatur tidak di India berkumpul ke 31 ribu bulan dia tidak ya dulu ngadu ke macam-macam nampak ingat ke orang ketua ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya ada rumah panjai bisik nurun mensiang pendam dulu baso ngagai orang tua ke udah nadai ke ngepun ke bilik ke merik penglantang orang ke nampuangnya orang ke hidup nampuangnya mesti di bahasa orang ketua minta semangat sedak ke nolong anak ucuk sedak ke hidup manah bahasa padanya ngadu ke buat tiang pengingat tiang pengingatnya megai semekat baru rumah panjai artinya ada tuai agi lekat dia leban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung kah piring kia ke leban rumah panjai berpun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai tetampung kita dia baso sebagai orang ketua kita minta berkat kawai udahnya bawang berumah mpuru dia rami pengrami bisik atur berumah benar miring berwai diri mpu udahnya mpuru makai lemai 31 ribu bulan anggai tengah malam mpuru berwai tua rumah makanya ngirup air pengayu rumrik jaku ajar lebih pian ngirup air pengayu tapi nya meri insentif kalau ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sida artinya mayuh benar pengawak nya lah du ke pengawak tu berpun ari gawai daya tak seluruh akan sebut aku tu tu cara yang kena benar betul buat nur buka bisi beda mimik tang tujuh ya sama mana nya alai ke maka dia negeri itu mana benar atur kalau menteri-menteri kita daya ngau YB-YB berunding meri awak sari ngerami gawai berhotel kebesai ngambil ngabang yang amat berhormat Datuk Tinggi Premier kita ngambil ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita mana bahasa lalu apin ke pengawak yang jadi kita kena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagai astana cara kita ngambil ngabang tubuh mayuah anang semina Arab ke surat aja anang semina Arab ke utai ke tatua-tatua tu kena SMS sebagainya lepasnya nyawa cara dia tu kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjai artinya kita nak nyawa adatnya nyalai mana daripada aku jadi kenyap juga lepas kita bergawai kita muda kalau Melayu ngabang ke kita kalau Cina ngabang kita semua bangsa ngabang kita lepas sedap ya. Itu hari raya kita mesti malas budi ke mana ngabang lagi Melayu bermain Cina tu baru ngabang ke Cina tu baru tu macam kita ngadu ke negap ke penyerakup hari kita bersakup benar utai tahu jadi networking collaborating lalu ngau semua utai kau jadi tu meh depedok ku mana benar ngau jadi kita daya mayo benar penyiru bawa penyiru leban bawa pengal sitik lagi ku kena aku kok ngau nak kau dia ke dekingan aku bisik nyak gawai dah kerja ku bisik nyak mayo benar hari pada kini bisik nyak mayo bertemu boleh hari maca surat nak maca rekod nyalai buat episod sitik lagi ke aku kau beranau ke kati pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimik rukanya madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban buat rumah panjai berpengai buat penyiru nyalai mayu benar gawai lalu kita berbasal ke ti kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulang gano au ti kita nan ke menua ari serang musuh nama nama petara ke alai kita ngadap minta pengering awak ke kita kering boleh ngelabang musuh beko sedadu kita minta ngagai sengalam burung minta ari orang kemeri, pengeri yang sedar keliang, orang panggau, makanya ke meri pengeri yang ke dia kena balas dadu, ngetan ke diri empu, ngetan ke menuang labang munsuh. Oh. Lalu pihak mega pasal pengerai, sempanai, mayang macam petara. Tiap-tiap bangsa, kita macam, bawa menuh Egypt, berapa ratus petara ke dia sembah. Orang bangsa Egypt dulu. Bawa menuju pun. Berapa ratus bangsa petara. Dia itu sekian sembah. Nah bisik. Kita Iban bisik. Cina bisik. Melayu bisik. Semua. Semua tu. Jalai lebar penyeru kita. Lebar penghidup kita. Guna ke penyeru. kena kita minta petara nyukung awak kita ke dekat kita mujur, kita mujur, kita lantang, kita lantang, kita boleh nolong orang. Lalu hari kita ingat ke semua asal pengawak kita awak semua kita identiti kita hanya tidak nyau. Memang benar utai itu ke utai kemana daripada aku bersama pawan dengan gawai amat dia tu sehari dulu tanya dude itu nyawa jauh lah mana nang ke bakar kita bergawai kita selalu sampai selamat ke kita gawai-gawai selamat ngintu gawai minta gayu guru gerai nyamai lantang senang bertuah berlimpah semuanya semua ngadap bagi petara minta petara murid berkat murid semua penyamai penguntung ke penghidup menyana nyalai mana benar daripada aku ulah masyarakat kita lagi megai adat rumah panjai megai cara ngintu gawai tu nah kena kita ngajar bila anak bila ucu awak ke sama lagi ingat kita ke mana tak pupus naik ke ti pupusnya tentu UNESCO madah ke lawan masyarakat tu tak ingin tu jakuk sedak nyau tak kena sedak adat sedak nyau debai sedak empu kenya yang ada lagi identiti buat dunia tu is that the extinction of languages extinction of culture the UNESCO is very particular about it because they want each single race to maintain their identity through keeping their language, through keeping their tradition and all the way of how they live.

Aku berarti ke tak disebut nanti tadi yang berbahagia Datuk Tinggi. Ya ke cukup rindu di tengah aku hanya gempung. Jaku segulai sejalai. Bukai semina dikenak di menua kita di Sarawak. Dan dia tu nyau diangkat ke Menteri Besar kita yang yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi rambai jaku menua Malaysia. Laban yang medak Sarawak tu gempung cukup kuat. Pengelantang Malaysia ke begulai di menua Sarawak tu pedak-pedak kita ngeremba

0: Boleh berfungsi ke pengingat Tuhan yang berbagai datuk tinggi. Bekeni, leka, jakuk, segulai, sejalai itu dipun ke kita, ditampung kita. Tahu disebut aku dia itu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak, enggak di Malaysia itu.
1: Jakuk, segulai, sejalai itu saya nak kermai. Saya benerti. Ya, aku cara aku setengah-setengah ajar masyarakat di Rimpum, kadang-kadang ajar terus anang jatuh kadang-kadang orang lain ingat tu terlalu tajam ajar tidak berpampul tengok sebut kita tidak berpampul kena straight to the point mayu orang lain ingat ni oleh mayu cara ngadu ke bisik caranya sampai aku agak ke lagu dah. Merancang apa indah ini ya. Oh. Siti timang mansang Siti nya wawasan berkikis bulu betis. Dulu lebih aku mangai 50 tahun umur 50 tahun. Aku kira kati cara nambah aku ajar aku ke terus terang agar rakyat. Kati cara ngau cara lagu laban kerindu kura kebiak lagi. Tidak ke nyanyi lagu harap ke merti lekanya aku untuk menyanyi lagu timang pemansang wawasan 2020 bergempung kita mansang serta induk lelaki mayuh babala rajin gawa pandai sekolah sama tolong mansang ke bangsa iring nemiak ransing merti belajar berbenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka, anak Sarawak lantang belama. Selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengah suah parai. Adat bahasa mesti dipegai anang nempina ke orang tuai. Penuh sisir berasa nyamai dah detuk datai jalai. Sapa rajin ekonomi ngeremai wawasan 2020 pedoman kita untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya Siti jadi Siti tu aku ningal lagu berkikis bulu betis menahanar aku ngangau ke Anderson ngalai, ya kempul lagunya. Aku merah ngeria. Mana-mana lagu kan? Tambal ke lagunya. Mada ke cerita, orang bujang tak tulis ke bini. Ngalai nurun pergi keluar dengan Sarawak, ngigok jayau. Boleh jayau pulai. Bisa jayau. Bukannya tulis ke bini, sampai ke induk bukannya ke au bugau-gau mau pintu nurun tangga belakang nak mai gari empat menar miso jayau nitih ke lelaki ke dah boleh jayau nya ke lalu jadi ke aku sudah jadi untuk beranak ti cara ngan anak ndak ada dia lagu aku ke ya tengah manah lagu boleh aku nampung ti boleh mana tiun ngan uan lepas tu dah beranak ke ti cara ngan anak boleh ke ya desain semua atung jadi saksi ngosiku pengulu hari Selangau jadi saksi aku minta pemendar boleh aku nampung nak tiunnya leka lagu aku ngadu aku minta dengan lagu elok out ke ya nyalir gagak aku tu punya anang ngira rugi tu wawasan berkikis bulu betis nampung berkikis bulu betis tu ke hati cara ngintu anak udah seduai melaki bini jadi tentu beranak. Nampak ke lagu yang kedulu nadai madah ke kati cara itu anak nyalai kagak kul ke lagu tu munyi anang ngira rugi beri tinggi prioriti berkikis bulu betis invest your money send your children to university sama-sama memansang ke bangsa yang baru kita puas hati anak pandai besar gaji boleh pengajar boleh pengaya bergempung bertolong kita semua ngansa anak.

0: pandai sekolah, boleh degree jadi profesor. Masyarakat maju, Malaysia berjaya. Ya. Lebih pegawai kita bersampi, jaga kena besar gaji, boleh high income economy. Boleh ke besar gaji out semua meh berjaya dalam kerjaya kena semuanya mah erti cukup perancang kena cukup lagu ya kepun ni Emerson ngalai kampung ke lagu ku cukup orang ke laki ketulah kejaya oleh bini si anak tu cara itu anak mujur semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan saya nak bersekolah beri free university fees asuh mayu lagi sekolah degagak belajar ke mayu pemandai semuanya multidisiplin pelajar ber university ber colleges semuanya berguna mana ngalai ke gagak aku ni ngak leban aku medak sekumang aku jadi pros chancellor bayu ni mas keterubah 2 tahun pian mayu bak scroll sedangkan lima degree lebih banyak convocation apin mayu sano anak sano nama banyak borol kedia tu mayu pisir lagi sano anak sano retinya mayu apa indai akhirnya rindu yang ulo ke anak sampai ke mayu graduate tansuat di universiti mana retinya pisir reti mah lekal lagu ku yang mesti dengar asai bakti aku gagal ku cara nampuannya kita mayu tuai ya ke pembuan penemu tentu maya dia tu maya canggih lagi gak sedap masa ke penemu Arab ke sedap nampuannya maka cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai maya lagi pandai maya lagi bertolong kais seminat bangsa kita semua bangsa bukannya jalan jakut segala sejala itu menah nerti it is very contagious it has got noble intention it must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration, networking, and to get synergy.
1: Cukup rindu dengan penerang-penerang bekal nantinya tadi yang berharga Datuk Tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita Datuk Tinggi. Bakal pemansang menua makin hari makin cak mana, makin hari makin mayuh pengerami diatur. Ngambil ke kita itu tadi Datuk Tinggi kelebihan raban biak kita dia tu tak terundur-undur nitih ke perindu berami aja. Jadi mana tuan nama lalau atau ke pengerami ke tahu diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu ke seminak pengerami tang siti eri cara kita ngetan ke pusaka kita engkau leh tuan nibar ke jaku lalau tuan
0: aku rindu medok gaya seluruh Sarawak kemarin pergawai mahu bina program mahu bina program city program ke mana ya ngadu ke gawai besar pre gawai besar beka Ramadan besar semua tuju mana nanti meri peluang balau ke orang ke baru belajar berdagang bisi peluang aku boleh duit bisi kena nyentuh gawai kedok ya kelebih kena nyemulakan nak lalu ya ke untung lagi berdagang tidak jarak tahun dudi kau meremai ke dagang semuanya semua tu pengawak ke mana daripada aku lebih banyak pegawai mana benar atur bisik peluang bisik berami kau orang nyanyi bisik band bisik ke sama dia sama bisik ngawak ke tuai berjaku tuai ke megawai berjaku lalu guest of honor ke nyak ke dia ke dipinta bala menteri mari jaku ajar lalu hari nyak bisi program mari insentif bagi orang bala nembiak ke menah rizal bala ke bisi dah boleh pangkat lalu pengawak kita lebih nyak bisi benar pemerindu main asal pekit ngajat bisik ke dia pekit keliang kayaknya bisik dia nama pekit keliang untuk mantai kiajat semua kayaknya ke main asal pekit kumang makanya mana aku menda buka di betul mana ada konten bala sira kiduk kais mena ngena ngepan ke mana jigo ngepan mana awak ke bajia tanya anda cukup semuanya tidak ada tanya lebih dia dan mau tak tanya tak cabut nama tak kira tanya dia lalu nguji pengelandia mesti dah madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana lah sawat buat tanya-tanya artinya penemu yang merembai semua kau masuk pekit kuma kais mana nganyong pemaji aja tang bisi gaya te bukai pengelandia bisi pakaian lalu bisi nya penemu bawa unta sida penemu bersekolah semuanya overall jadi arinya kita meda bisi nar ngok sida kinduknya tau dia pejalai ke taban tiap tahun selalu ya ndak putus-putus pekit kumang pekit keliang bukannya pakaian ketiga ya pakaian ngagak baju puak kumuk apa bukannya nak tahu jadi penatai jalai pemisi tahu dijual taban itu homestay rebisi buat rumah panjai rebisi menerima pelancong datai memilih ngarah dia itu gawai orang rumah panjai bisi peluang nyual semua pekit hotel ke degagak dia pengandik jari mayu benar program gawainya ke daripada aku seluruh Sarawak pajak kenya lalu sukuang kenya tu mana benar daripada aku ke awak ke tidak kena miak nak bisi insentif sama bisi diberi peluang lubang itu gawai kais minat kurang ketua ya ajak tang menyotai tak merinduk kati lah
1: sekarang lagi aku muda yang berbagai Datuk Tinggi lebih kita ingin tu gawai kita muda garik kena kena bela kita ke datai jadi pengabang maya ke datai gawai tadi mayu mandang ke garik asal kita aku cukup nama tu rindu hati muda baju ke kena nuan yang berbagai Datuk Tinggi cukup mana nama tu dipandang ke nuan ngagai bala kita reti ya siti lagi pemansang ke besainya pengelandik jari kita iban tu tadi nyumajak dikerinduk kurang gawai tu jadi platform kita mandang ke ngepan pakaian kita ngagai dunia lebih lagi lebuah kita ke dunia adalah daripada rabak serata dunia lebuah kengintu gawai jadi ban nuan kati nuan mendak pemansang hari pengelandik jari itu dipandang kita bak pengerami gawai itu berapa kira itu tinggi
0: aku rindu mendak program dini-dini alai banyak ada Nemiri, Bentulu, Kapit, Sibu, Seriaman, Kucing, Betung semuanya bisi ngansa kebagi orang Hindu petenun magak puak kumuk kain karap kain kebat kain kuas nganyam tikai semua macam tidak ke lelaki pekit pengelandik jari agak duku macam macam macam ilang pedang nyabur langai tingang jempul semua macam duku semua tanya lang asal depan kita iban ngalai tini-tini alai semua ke nak ngetu ngansak semua tai tu de pelajar ke banyak kena de beri peraya sebelum main berpikir banyak kena kit ke besar lagi nyak nak pengawak mana titik kena tu lebih aku advisor the Iban Women Charitable Trust dia tu sida ke sesi tahun 2025-2026 kit perlengan dia jari 9 kategori nanyam tiket beban menun pok kumbu agak kain kebat kain karap baju kuas marik empang duku ilang ilang bangsa langit tingang nyabur rindu nyabur laki 9 lalu diberi prais lalu orang ke ngau berpikirnya sidak tu nganjuang petai ke depikir tanya gempu sidak Jadi hari di Ibanu charitable trust menak ngadu kiatur sudah berpikir lalu merik prayus. Tanya ada pulai ke ngagai semua sudah ke ngagok. Tati sudah kena bersiati ke nyual, barang siapa ke nyual, barang siapa ke beli, antara sidak. Bertinya, nyagu ke, penglanjak jari, lalu merik peluang, tidak tahu boleh belanja orangnya, tidak sidak ke, kau nyual, tak cedek gagak sidaknya. Itu sitik, hari tak cedek pedak ke mana, dia gagak hari Ibanu mencelu terbitras, rumah yang kebukai, besi orang ajar, dia tu khusus, ketika yang buat homestay, awak ke, mayo lagi buat rumah panjai ulian rimo balo pelancong ke datar menua bukai kau muai kitu ke ngasai diri ke ngasai diri udah datai di Sarawak ditu ngasai diri udah diau kayak buat menua Bidayu menua Orang Ulu menua Melayu menua Iban kena semuanya mana megang harinya laku macam makai ngalai lebih banyak aku medak lebih banyak besar gawai besar kais mana kita Iban dia Iban Melayu Cina berjual lebih banyak Ramadan besar semua banyak bangsa berjual mana tu meri peluang perintah ngatur tu meri peluang nyagu ke pengandik lalu meri peluang sidak boleh penata belanja harinya lalu awak ke bala nembiak ke rebak baru tu kau berarti ke tu sidak bisa penemu nambah kenya tu me forum ke lai platform kena sidak ke mentai ke pengandik sidak peluang kena sidak boleh belanja mana pada aku ke nyalek pengok gawai mayu benar tangkir ya ke ngermai besai mana tuju tau kelimpah hari ke pengai ke besai benar kena nuduh ke layak kena mai walau besar kok nyok besai benda tu juga wai nyalai kita bukan tu gawai mesti ingat ke pemanah tuju gawai
1: tua tu nyora tai ba randau tua pengujung randau tua tu yang berbagai ada tinggi lagi mayuh tai ke kada tanya aku kebenar ya tang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 ke kadin tu kita dalam lagi nyangka nuan tau meri pesan gawai gagai bala peninga kita yang kau mensiap mayuh ke bedak tua dia tu di bagian tertinggi
0: gawai tiap tahun berapa tahun ku dah siti ngau ke depedok ku besai nerti dan meri ditu ejak gawai disebut niti daun niti daun luak niti daun kais minat masyarakat daya ambil bagian dia semua masyarakat bangsa bukai semua ngau nyerangkong balo turis nyerangkong balo jiran dari Indonesia Kalimantan bisi dari negeri bukai bisi tu mana tu kena kita international relation au promotion for good international relation sama mega kita bernasib sama siku rituai kita Iban berkaya maupun ketun juga foundation terberengkah oleh kita bergempuru apin niti daun gempuru maupun ke pengawak niti daun tempuru buat tun juga foundation kita nasib tidak ditutup tinggi-linggi dan umur ketun juga foundation hari Nur sedar dia cukup besar oleh Mpuru. Artinya, kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah. Pun adan, ngagai ujung adan Nur balap mesai premier datang ngambat dia. Lalu pihak mereka berterima kasih kita besar-besar mereka. Nak kalau nak ngau. Premier kita pun ngau berjalan. Ngelaban panas, ngelaban peluh sama dia, sama Rami. Tu di mana? Semua bangsa balu menteri sama ngau. Tu mana? Jadi di pedak ku bandul bukan nadai. Minok kita di Sarawak tu. Yang lain, bisik benar. Dia sebut specialty Sarawak, attraction for Kuching, the capital city of Sarawak. Jadi tarikan lubang maya Rami, lubang maya gawai, lubang maya perayaan kaya besar-besar. Gua mayaragata pembisi international participation na bisi mana pengawalnya.
1: Okay, terima kasih Irwa Gera Tuk Tinggi ke Randau kudah dibaik kita bergulai ngenuhan ngenang pasal pengerami gawai kita di benua kita di Sarawak. Jadi kena aku ngujung ke Randau tua sekali lagi ngari ke pengarah pengurus, pengelola ngau semua raban mesai ba RTM di tu berib saya terima kasih ngekenuhan Irwa Gera Tuk Tinggi ya ke udah datai ngulu Randau kita ba program kita di YFM di tu. Jadi balap ni enggak bala kita mayuh kepada program kita itu nyadaka kita ke Berandau pasal pengrami kawai kita di benua kita di Sarawak gulai enggak yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Afrej Abu Anak Numpang ianya penyanyi yang penemu pemansik sains Sarawak ke enam si ngembuan penemu ke dalam enggak penerbak ke besai dalam ngenang pengrami kawai kita. Ngonya kita bertemu baru buat program kebukaan.

amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7, 800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain, berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu dalam satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan seperti orang kata the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Stephen Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses semakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada 11 petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ujang Berani 31 Julai Ninten Tahun Nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji Tajang gerenyam nyemiluk tisi ngetan kemenua Tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 Kali perintah udah netap ke hari Ujang Berani itu Diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis Kali pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 Bah tahun 1968 Bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur Bengkari sarinya Nintian 31 hari bulan 7 Malaysia ditanggung mesai ke balas dadu Tau ke polis diudah lesi bebadi Berambun kenyawa ngetan ke menua Ngatur hari ke dikumai hari pahlawan Sari tumeh ngerami Dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat Ngokimpin tabung pahlawan Sampai mau berkat nyempulan kita Bujang Berani Nyai mutin geraji tajam nyembil tisi Mang Arik Payang undam sepagi
1: 24 itilak Dekat bepekit Pak Renggat semifinal Anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
2: Rudy Peter Lagu Berdegak Berserak Lalang Leka Ngau Tiun Mitiu Mabuang Nicole Lagu Cerita Tua Leka Ngau Tiun Nicole Dara Helena Lagu Perahu Mit Leka Ngau Tiun Monica Ellen
3: Watrof Lagu Terabai Leka Ngau Tiun Frankie Man Donny Lang Lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Ngau Tiun Donny Lang Winnie Albert Lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Palikat
2: Diana Shini Lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha Lagu Simpa Endak Bertampuang Leka Ngau Tiun Frankie Man Ramles Walter Lagu Di Rantai Pengingat Manis Leka Ngau Tiun Ramles Walter
3: Fazil Lagu Lelengau Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks Ika Lagu Nadai Agi Pengrindu Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia Lagu Nuan Penerang Dalam Petang Leka Ngau Tiun Dixon Boss
2: Nicholas Frederick Lagu Biar Meh Aku Pergi Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin Masterpiece Lagu Menyadi Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece Rudy Peter Lagu Bungai Atiku Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman
3: Richard Lee Lagu Lelak Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi PB Lagu Diempu Nuan Siku Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin Johannes Johnny Aman Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman
2: Tanah Berenyang Ben Lagu Arisa Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu
3: Vinuel Lagu Arun Pemenci Leka Ngau Tiun Andra Abah
2: Ramles Walter Lagu Aib Mata Bercerita Leka Ngau Tiun Ramles Walter Alex Wan Lagu Midang Belalai Leka Ngau Tiun Ellen Muntai
3: Steve Shigan Lagu Bebara Api Dendam Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba Mawat Lagu Dayang Bintang Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 Kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 Ronggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Yau yang berhormat Dato Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Dan Berenyang Bendau, lagu sidanya Arisa. Okey, semi-finalis kita untuk Pia, pengawal ketika diatur Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1.8. Ui, lemai pagilah ne. 24 lagu ketika berpekit kalai malah pagilah kita kena mu 12 lagu ke mujur dekat dipilih ngagai pentas final ACSJ ke 9. Okey, lagu ketulubah yang ungkap ya pemberinang malam kita malam tu kena ke 31.7. Anda berasa hari ke penudi ya, bulan 7 pagilah udah 1 hari bulan 8. Okey, 3 jam di konti pemberinang malam ngau DJ MA tau ke tiu ungkap ya malam tu ya ngaruh ke program kita terang didinga di selampur menua kita itu ya di Bandara Kuching. Kira ke malam tu tadi hagi mana hari kita ngaruh ke nyangkung semua pengawal ke di kerja kita ungkap ya sari tu ya jam ke terubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke program Rundown Ruai, program tanduk kita sudah mending ke berita malam pukul 10 malam. Mari lagu Arisa, nginjau lagu di sada Alexander Peter, ngau lagu ya Anang Mangah.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami malam tu. Terima kasih ya. Okey, sebelum ini ke tanda program kita Ronda Rewind. Berarti ke dulu gaya hari kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi bisi hujan ba sekedandur dibagi benua kucing serian semarahan seri aman betung seri kain sibu kapit bintulu miri engkau limbang nada hujan di muka ya. Gaya tasik di benua kita bergelombang kesempuan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpeput dari timur engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer jam ke suah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Hari kita ungkap ya hari itu 31 hari bulan 7 dikeluar ke kaban kita ke gawat berupis meteorologi Malaysia terbegak di pada kita bak portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. kita nginjau Stella Philip engkau lagu ya Anang Nin Diang Aku. Dahnya kita mendiang ke Ronda Rewind. Okey, tanduk program. Pukul 10, mendiang ke Berita Malam. Hari kami di YFM.

tahu. Kalau mau tak ikan dekat itu silik mana yang kita akan sekali tahu kutuh. Pusaka mati kita. Kalau si lemai kemari utai kenyataan itu tahu. Ya mak kami selumah. Jadi lemai kemari ini mana yang kita terbaru. Kami luak ke diri kutuh.

0: Oi, nenê, que nem quem nem tu, Tomstinha, Yangagai, Roma, Uran, Sassamil, Machora, Tinka, Pineto, Pabawang. Oi, Asenram, que nem que se doai, Mentiado, e que eu tô de Antoa. Siko, nadepda, siko, nadepda, kate, kako, to kamlis, kalimba, aya, sukumaranya, kaieto. Bada porna, dai. Ini tu nak gengawa lapan sihir tu masyarakat tingkap berjikau ngupak bawang ngadua cerita. Nak patut ayat seneramnya nyonya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang. Nama tu laptop ayat seneram tu agi ke bisik berdapur. Agi hidup laptop tu agi uan tu. Ayi nak pat nak tutup ayat seneram laptop tu kini. Apo bajiak maino ngau ayah seneram ke beranda opa pebok tau ne kadan pangan ayah seneram tau nyak nama nyak meses itu tau lalu petau ayah seneram jangka aku orang putih tau apo nama tau can I meet you. Nah, Marti, can I meet you today? Oh, engkau ini tuh lagi meet kini. Nama aku ini tuh meet tuh nih. Kumaya meet ayat senderam. Aku tuh baru lagi meet. Nanti. Ngagiga pangan meet. Bapangan langgau aku. Jackson jabut. Lagi asai, lagi aku nyawat ya. Baru ya nemu diri. Atau ya sawat aku. Tuk. My sun fruit meat. Betul tuh. My fruit. My sun fruit. Meat. Agi meat. Betul teko aku tuh ini. Anak buah artinya anak to san buah to fruit san fruit minyak nanti anak petunggal san cousin kah nama to kok iya nyawanya we can throw pun my dear apa nama te ke dia to nyomunyi pa pelanduak ya temu aku dia to pelanduak tau nya nama iya ngangau ayak seneram to pelanduak ne apa amai tisa ayak seneram to kumbahin doknya pelanduak amai dia engkanya kangau orang bentong bepangan kini kei bakaku to sa bakaka aku tu selalu ngau sebaik ngau buat kemuntian nama aku udah beberi lumut telepon sudah itu kini pamaya seneram tau tidak lama selepas kejadian itu
1: okay berat amat ligit tau jambuat tuh ambil dulu ligit tau.
0: Hari ini di tadi ini. Tadi ingat di kibak kanan. Kulu kili kebaru kata ngikat dia. Lalu nantai.
1: Hei, ngambil buah lada main wang mansau. Sekedak jemi bak kebun dia tadi. Naklah baik pulai. Nanti ujung minggu baru boleh main. Nya pulai mai sedua di senaram ngangkut lada. Nya abi mati sekedar lada nak diintau sayau kumedaknya tadi akai nya buang

0: Kapuk ngau buah Brunei bisa membuah ngau buah kebun kita lain. Bisa ke kelawak kita tiga lemai itu lagi.
1: Yes, yes, yes. Sepama nak belau ke keladi lemai itu patuh. Aku enggak sedoai ya senyeram. Nadai pak rumah hari itu.
0: Nah, kini ke senyeram. Mana senyeram aku ke kebun tadi? Nama ya, nama mana kedai? Kini perjalanan ya jamuat.
1: Nih lah aku nemu. Oke aku tu jaga ya, patut ya jaga aku. Laban aku tu lagi very small lagi meet aku tu. Kadang nyaw perjalanan ini kayak no, kini ya.
0: Ya, ambil baik kir dikit tu. Jamuat, yang pergi.
1: Aku berat mega dikit itu ini. Nah, dek ketuanya nyau ke gyo mai ligitnya aku ke biak tu raya kage jangka kunya tersungkur aku telagi
0: ente meresnya irit ente banget berat ya buat
1: mesti lo pas rinya aku tu ngirit ngirit tu lagi kena aku meles klaim
0: ngai gila ngudai aku tu jabuat. Minta bayar dari senam duit kena beli sekalian.
1: 10 menit selepas itu. Ayah, senam. Apo baru petak dek ni. Hari pagi tadi aku kengikat dek. Halo ada si tetetetemu. Ada petan bagi jak hari pagi sampai ke lemai baru dia tahu temu.
2: Nai, lapa dengan jika aku dah jabut, jika minta ajar ngaka kejar rumah pihak.
1: Nanti kejar rumahnya, nadai aku minta tolong deh. Oleh sawat kau magang, setakat jago orang putih, setakat ngaka sam tambahnya, kau ayah batau. Temu aku magang pasal sekolah kelimpah hari hari tancur sekolah utai kenatai aku ya nyak duit aku nyak aku tu hari pagi tadi nyak awas mai aku tu kamakai sekelim meri aku duit sering gete ayah senderam
2: nadai duit juga aku dijabut. Nyak mengkitai kerja untuk dekat duit. Kereta aku nyam basuh lain.
1: Ketegal ke minta duit. Lalu dah suatu nuci kereta. Lukai, lukai. Ayah seneram tu. Bedau kalah aku. Haruh aku lawat masin tak itu. Bapakai ni sanggau. Nyak bakal sanggau di. Nyak terampil amak. Ini sanggau di.
0: Nama. Utai kebangat di kerikuh ke seluar di senelam. Ya buat.
1: Dia nemu ke ini. Ayah senelam tu bisa pengannya. Induk tilin. Hari sengkelah. Nemu deh.
2: Apa ya buat. Kejurit amai di tu ne. Tu mesti di bisi muka laptop aku tu ne.
1: Ya. Siapa nga suat ini beri ke duit. Nyamai ya sadi. Pecah resia di lebatku.
0: Eh? Bukannya ngau induk tilin. Pia. Kemayanya, maka kenarai induk Malaysia tu gak bagi gak kita induk kenyi nyawanya gak ngap pangan.
3: Ya nama utai ke dia randau kita tiga mucuk, kita tiga mayak tu sangau. Ya tadi ngari ruai kunyian nyawa kita. Tak, nyawa seneram. Nama tadi baru dah ningas dua dia gilap berbelakang bilik dia berandau kinduk tadi deh. Tu nyudah datang di tu ke dek. Laju nak dek. Lawas dua dia jilap ni. Aku tinggal mimit randau dua dia tadi.
1: Ya pula aku tadi ini. Bepangan ngunti tilin dia senramnya. Ya, ya. Ngagai aja jilap. Laban ayah jilap. Bepangan ngunti. Bet tenang. Ya, ya yakin. Laban dua ini. Kak berbincang. Kak bawam. Kak ngamik itu. Luar negara.
3: Oh, nama. Induk nya kaban kau pangan induk Vietnam di lapis neram. Ya, nak lama kami itu. Kak Jok, bayangan saya ke kaki. Lama amat dah nak berami.
2: Eh, utai ke baru berkelala. Dah berpangan.
0: Maka kena jerak. Nak jerak. Adik senram. Melalau ke cerita aku kena tipu. Ya, lagi ingat adik aku kena tipu. Kena main induknya induk tilian senram.
2: Amai ya ibu. Udah video call sama dua tadi. Nyak temu aku memang siap. Kayak belum pula.
0: Kadang nak umai orang AI tokat tipe tokat pencar tiruan tu. Nyak atur putih mada artificial intelligence. Nyak uliah mak video bola-bola gagak orang ayah seneram. Nyak nanti bakal ini ayah gilap nih. Baru segi amal laban kalah pulai ngau yang kita ini Vietnam. Apo amai bajak ya betih ini ini bakal upak pisang. Nah apo bajak panah yuk kayaknya tu aku tu ngai berbesai ni.
3: Ya, awak nak amatnya bisa betul ke utai kodai yang cabut? Uji kita mada teknologi pemansang dia tu mayu. Utai ke degaga orang kena AI. Baka video mayau nanti dia mada menyumai, nemu masuk pinggai. Ni serah nyawa pun boleh ditunda orang mengena AI nya. Nah, pemain dia canggih atau kemayari tu. Gambar, video, oh semuanya boleh dia gagak bula-bula makin. Ia kegemuk bolehnya dikurus. Ia kekurus boleh dia beri gemuk. Ia kena bajik boleh dia gagak bajik. Eh boleh gagak makannya. Kau nama penamanya utai ke dikumbai orang AI.
0: Eh nanti induk Vietnamnya kaya raja bisa duit. Narai pun aku untuk mantai. Nya kemana digigak kemenan tahu. Tapi nanti ukai. Anang kangangan nampir bilik aku tahu. Ngari kemenan tu aku. Senam kalau boleh gelak kelian gawai ya gak gawak perintah ya dini nuel mantah tek bekenya ngai aku sesenapak menantau.
3: Eh sangau ana bangat milih na dek iga gede na jerak ke lini senuai seneram kelia kalak sarek tegal dek na ingat deka udahnya seneram bebini baru lalu ngai agak diau ngodek dito. Nah kita itu nyuda tuai-tuai tu sangau. Mesti kan nunduk kebala anak, nunduk kebala ucok. Bisa ke ngau kita beribut? Bisa ke ngau kita beridup? Ngibun kita nyu tuai begitu. Nemu dia sangau?
1: Aku tu 100% nyukung penemu di ibu bantu. Ini nyak nemu, nak nemu jerak nyak nemu di ila ayah seneram babini ninggal. Kedai baru di nemu. Ngau aku sekali kekali merisa tinggal. Udah ji nyamai aku bisa makai nyamai. Nadai lagi aku makai lawak keladi daun kerutak. Kedai sumai ke janai. Nyau kebukunsi nyau janai. Sadin penadai mah. Sadin lagi sadin lubak. Nyau makai sadin kari manuk, sadin injin, nyau iya ke sadin maliannya, sadin gulung kasam Cina.
2: Nanti ngika induk berbelah tembawai kanyo tu, kada orang kak kaku tu agi ibu. Nyau dua kali aku tu berbini, nyamai aku ngika induk jauh kenang mu cerita aku tu kalah berbini dua kali.
3: Ane aja induk ke ngau dia berkelalanya bula. Laban ku bisa ke macam ke sebut rekes lob skema atau kebepangan kena media ramanya. Tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuhan deh. Hanya rekod bahan Malaysia nyari bulan 1 nyentuk ngakai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, betul? Namanya kebukaiannya, empat rekod kurang. Nakaknya aja. Nah.
0: Eh, namanya? Nipu duit bakal gerimang kekalak ngau Aku berkelala bak Facebook subaknya banuan.
3: Kakak berkenyak mia sangau tang tok dulu. Baik sudah berpangan dulu nemu dek. Udah orangnya berpangan kau sudah dari Facebook, dari TikTok. Nyo berambil sate sedanya tak dek sanggup beberi ke duit. Sanggup ngadu ke semua utai melaban ke sayau ke pangan direk pihak ke. Jadi pangan sedang tadi bisa madah ke dirimpu bisa penusah berguna ke duit namanya tadi tolong sedang ya nyak macara kena sedang nipu dia sangau udah duit sedangnya dia transfer sedang atau ke BIN sedang ngake pangan ke sedang ke bawah Facebooknya lalu lenyau mau pangan sedangnya nalai temu lagi nyak baru sedangnya nemu dirimpu kena tipu
2: tang bisi aku macam nyemak dekat nemu orang yang nipu atau kena boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi bawa media ramanya lalu persa bawa media ramah buka dengan cara kata ikut rumahnya reverse image search nyemak ke gambar laki atau ke induknya pansut bawa mayu gambar Facebook atau ke TikTok atau ke IG ngau mayu macam nama amanya artinya orang yang tadi nipu.
0: Mama udah dipersadi tadi gambar itu tilian ya cenderam udah dikiak di pengamanya
2: udah magang tadi udah amat siti aja gak kawan gak gambar itu kena namanya tadi udah persal ke magang
3: video call udah gak dek tadi kode dek cenderam amai gambar itu nya persal kena gambar cik ekor media sosial bukain ada gana itu nya aja engkau amai mensia nyata menyakini ini seneram baik kita langsung semua yang kita mawai kanyuak kita pedak di ngejilap mak pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya nak nipu deh tak mensia nyengda
0: nanti ya kita asuh mai kaban seneram ya seneram asuh mai ke pajak mai ke menua tiga ikau
2: nai kapak di dua ikau induk yang cabut amu amai ditok deh
1: deh anak deh ingat deh anak lupa deh ayah sendiram ayah terumahnya udah lamanya nyadi bujang tahin okay bujang skin hand tau ke bujang rikun kasih kayak ngay ke lalu tegeran lama ya udah balu sangkuang me kaya siku sino ketudah nah sino ketudah ya kami tunggul mama
3: apa-apa mana sama dia jabut nemu nyangkung ayak dia tuan rumah amai tau baik kita punya seneram ngambil ke kita itu nemu ya ukai skamer dah dan ingat ialah nyemak ya ngau kita ya minta kirim ke duit kena beli tiket biluan kena ngagak pasport anda percaya ke dia anda nak jerak ke kes ibu dia sangau sobat
0: ya aku setuju cantik dia minta duit ya nak ke padahal kena ibu dia tahu malai laki nupik ucau suntuk belanja wah kaya merik duit nemu rik
3: nyo tunsang ke ngedeknya sangau nyo seneram ke skim orang akai sangau tau.

disuruh baruin urat tilian sudah senarnya ucau. Ukai skema menyakini. Nah ini kita nak menemu dinya ke me cerita landar wai. Tau belama ucau. Jimat kita ngau skema. Dan anak enggak kita. Jadi skema ucau naik ke kesal lagi. Jadi orang kas. Mulut kediri nyari sangau mensi manggai. Ya buat ngau ke rumah petiak merini liben banuan melati badi lalu senram raja sebuking. Nyari program landau ruai tau dikeluar kemunikami bilian yang kesal ucau.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Jom kita dia pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 5, hari itu 31, hari bulan 7 tahun 2026. Program Ziarah Mahabah jadi pelasar berguna dengan menegap ke budaya ngerapat komuniti lalu harinya oleh ngetan ke pengelantang tinjadi pugu pemansang Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tua Peng madah konsep menemui ngau Mahabah mereti ke sebaka ngerapat serta ngulai komuniti berpelasar ke pengerinduk berbasar ke pangan diri ngau semangat begulai. Nilai itu mesti terus disernih bak manyuh pupu raba bangsa ngau batang jalai pengarap di Sarawak. Dikena nentu ke pemain engkau penyerakup ke diasai ke dia tu meruan. Sarawak Megah nerima aku, lebur abang delegation dari Gerempung Christian Malaysia CFM. Tiba-tiba munggu ia sudah lama tu tadi, mantai ke pengagati sidang ngagai pengelantang antara komuniti negeri tu. Ia mansit ke jakutu bak pengerami ngelancar ke program Ziarah Mahabah Komiti Islam Sarawak Ungkup Zon Tengah. Dia terbak dataran Pehin Setia Raja di muka. Bapak Kamat sebaga dia Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke pengandalia ngambil ke konsep wakaf oleh dikerambai ke ukai seminat mengukur perkara rota tengkira ngau aset ajak tang nyerangkum pengawak berkunci ke penemu. Kuya nerang wakaf berpelasar ke penemu boleh jadi kerban ti berguna amat dikena ngangkat ke tikas pelajar ngenegap ke komuniti serta nernak ke modal mensia ti kompetitif. Berkongsi kepada munggau niat dekat ngemansang ke menziamanyuh nyadi ke sebengkah pengawak pengasih jariah diulih ngenatai ke penguntung ti meruan ngagai rebak dudiari. Konsep wakaf berpelasar ke penemu mesti ditegap ke nengah pengurusan tinitiah ke prinsip syariah nentu ke pengawak berjalan kia berurun serta meri empas ti lebih luas. Berindiarnya yang ngarap ke institusi Islam gerempung koprat ngam semanyuh dekat bergempung ngerembai ke pengawak wakaf berpelasar ke penemu lalu harinya ngada ke mensemanyuh ti berpenemu serta landik ti ulih meribantu ngagai pemansang negeri ngau menua. Pengawal berjalan ke projek transit aliran autonomi ART renggat ke terubah di Semarahan dikarap oleh dikelengkas ke. Kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rebiah Wang Madah Pekar Atuk berguna amat kelebih lagi dikena mutar ke isu pengelikun jalan alun ti ditapi peranak di kandang menuanya. Ia madah menyinyak ngagai RTM berindik hari pengerami nyuak ke kereban ungkep program ngangkat ke penatai pemisi PPP hari baru skim pemansang pengelantang rakyat SPKR di Kota Semarahan sari itu tadi. Kuya Premier Sarawak di pelabak dekat nemuai ngabas ngagai palan projek ART kena hari minggu tu ngambil ke oleh ninjau ke dirimpu pengerembai pejalai projeknya. Tiap genturung pediau ngau rumah panjai basi tak dun berkenu berguna ke pengkalan data ruang bilik ti sistematik berpelasar ke digital. Tapi Menteri Pemansang Orang Induk ngau Anembiamit Dato' Hajah Rosi Yunus madah data bakal lumur rumah penyampau orang kenguan ngelumur kontak untuk tiap ruang bilik berguna amat dalam mantu perintah ngelala komposisi population sesebengkah kandang menua. Data ti komprehensif serta betul ngemuntang ke pengak merambu peringkat guna mensemanyuh baka taska tadika sekulang gaupalan nyaga orang tuai berpelasar ke utai ti amat diguna peranak menua. Yang maksud ke jakunya berperami nyuak ke cek belanja untuk projek mit menua pesisir MRP disebuti. Sepenyampau 114 gerempung baksita dun berkenu nerima agih belanja MRP sepenyampau RM637,000. Kami ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu 31 hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Ari, bujang berani 31 Julai nintang tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang muteng geraji tajam gernyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Ari bujang berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai kuminis kalai pengerami itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkari sarinya mintiang 31 hari bulan 7 Malaysia ditang mesai ke balas dadu tap ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur Ari ke dikumbai Ari Palawan. Saritumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin tamu Palawan. Sampai mau berkat nyempulan kitab bujang berani nyai mutin geraji tajam nyemil tisi mang arik payang undang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.
1: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngai diri sebilia ti dikesayau.
2: Tangemu kita nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansu ti betul. Eh, kapok kira. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalan perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Tak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
5: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampai Datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Veronica Natasha ngau lagu yang simpan anda bertampung tamga di bedah kita pergi live di pentas semifinal Anugerah Carta Sapa juara kita ya. Sudah mending ke tandu program kini kita sari tu ngau Sharon Ludan kita tu lagu di sada mawat Dayang Bintang.

Ya pendengar, bertemu baru kita buat program kini. Kita Saritok buat episod ke-30. Jadi Saritok pendengar, aku mai kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya siti gunung bak negeri Sarawak kengembuan peninggi 2,438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir di pemaduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberau tu uliah J.C. Moulton ianya sikuk kurator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bangsa utai tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayuh utai tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiat tu meri analisis ti siliak bekawul ngau Gunung Murut, gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ti bepalan bak bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai ti narit ati ianya maya ti pemaduk mana endur nemuai serta palanti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak kebepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit endurnya ke Jawa ngasuh hanya dipalan ke Mayu Pemar serta kurang dilawak nanti dibanding ngau Gunung Bukai bak menua kitai. Tajap ya penyelai ya ekologi ngau reti rohani ya ngagai komuniti Kristus tempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Empu nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukut geografi gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pegunungan Kelabit ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya nitiah ke peninggi tik berbeda bak gunungnya. Lalu peningah gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak bekelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengah bulan tujuh beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelai tinyelai dari Gunung Bukai di Malaysia biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemik. Reti ya, sidaknya semina ulia ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang, ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak. Pia megak kata bangsa Ansonia Vidua. Gunung tu gembuan rampak menua tik berbida. Hari gunung granit kebukai. Orang suah nikik kia muji gaya batu kenyelai serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ya nyengkawa berjalan dengan jalai tanah merah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh ke nikik gunungnya, dia kita medak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai mai utai tumbuh ti nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ya berguna ke awak 3 ngagai 4 hari 3 malam. Berjalai berengkah ari bakelalan ngagai lepo bunga udahnya ngagai kem gereja seberau nikik ke penuti ngagai tucungnya. Jalai tu berguna kesidak kelandik serta permit ari raban ke berkuasa. Ba orang Kristian kelebih lagi hari baklalan ngau kandang nur ke ngelingik. Gunung Murut nyadi palan dilawak ke cukup berguna. Lalu pengawak ke diatur nintiang tahun. Ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event.
di kem gereja nariat beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung tu megak peningannya di paradise tau ke syurga. Nagi balas tidak kerindu kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bat ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tuk manah ndur mansik ngau ngambil gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peninga. Tiknya di palan ndur nikik gunung murut. Kampung tuk megak merik penelebak budaya tik kaya. Bala temuai oleh dia obadia belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemaya macam produk bertanam bak menuanya. Maya tik pemadu ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut. Ianya maya musim kemarau. Ianya hari bulan 3 nyentuh ngagai bulan 10. Laban dalam timpuh tu gaya hari keterang agi. Ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai agi. Jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak. Lalu berjalai kaki megak kurang ngasai kelicau ya. Bak lansak bukai peningah musim penghujan tau ke monsun hari bulan 11 nyentuh ke bulan 2. Patut diseliah ke hujan banget tau ngasuh gaya jalai alun nak mana. Ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya. Jalai-jalai kaki tau balat licin serta tau maik penusah serta nambah ke risiko bebadi. Lalu ke penudi peningah gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak yang megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi ngembuan biodiversity kenyelai rampak menua batu pasir kengalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelai. Tajak pan berguna ke perambu tik siliak serta nyedia kediri ngau tegap tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat ia nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pumar dekat ngasai ke pemana rampak menua serta belum mati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah nya tadi bekawul ngau gunung murut ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak ke pepalan bak bagi menua limbang. Kita udah datai bak penghujung program minggu baru kita bertemu baru bawa ke sepaka. Ngonya aku Cheryl Ludan pulau program kini kita sari tu. Madah kediri mukut dulu ko.

0: Petang,
1: Malam.
2: YFM. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Sebelum sampai aku main jam kita pukul 10.42 minit malam ya. Di benua Australia, ya, siku lelaki di town serta di dawa berkawal engkau penyalah itu lain gak kerja itu ne. Nanam pun ganja bak rumahnya ya boleh aku kita di Sydney. Nitya ke penerari agensi berita Xinhua madaka polis di New South Wales, Australia asyik jalan ke operasi merasa rumah itu bak Best Hill urung ya 20 km penyawah tunggak ke barat daya Puak Mengguri Sydney pagi kemari lebih merasa rumah iaitu tidak ia tertemu ke 415 nya ia pun ganja akan ditanam ya ngena sistem hidroponik ya kalau semua pun ganjanya tadi di pelabak ke berungkus urung ia 843,500 US dollar kalau ia lelaki itu ke berumur 41 tahun sudah ditan serta dekat dipecara ke Tegal penyalah nanam pun ganja engkau kuantiti kecukup banyak di pelabak ke ungkup pengawal komersial. Nyata kenyadi di Australia. Udah tu lagi aku nyapa bila kita di fanpage kami. Surat kita ikagi berperindang jam kedua pemerindang malam. Malam hari lima. Jam ketiga mending ke lagu-lagu kita. Irama etnik pupu bangsa. Nyentuk ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Nginjau lagu risiko muka semifinalis kita pentas anugerah carta siapa juara ke-9 Nicole cerita tua.

Semifinal Anugerah Carta Safa Juara Kenaka Pagi Labat Dewan Serbaguna Selangau tahu enggak di pedak kita secara live pagi layar di FB kami. Agar kena dai penanggul, kita akan boleh datang ke Gai Selangau sama nyukung ya program ke diatur. Kita ke dia bapak pilih Selangau, datai sampal sama-sama mata ke. Okey, raban penyanyi kita 24 lagu ke berpekit pagi layar 12 dekat diambil nyingkang Gai Renggat Final. Okey, nyapa dulu peningkat kita abang fanpage kami YFM Station pemerintah kita Alex Delta Bina Watabarau di Batu 6 Jalan Penrisan MA minta lagu sandai udah kalah sangkai berarti kena berindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu kekia kedua Agnes Indai Robin MA dimiri mana malam tu yang minta lagu Anderson ngalai berai nganti kena berindang diri bung kau semua peningkat kita ke malam tu. Berjimat pulai lagi ke Kia. Terima kasih Stephanie Sanguang menunjukkan program kita steady lagu Stella Philip tadi MA ke Kia. Lagu bak jam ke terubah tadi ne. Terima kasih lagi dengar program kita Richard Una Bega di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Badu Kiru Hari Heli akan berindang dirimbu kabar-kabar FB kau semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang magang. Rini-rini gak semending ke program kita. Lengu Nai-Nai. Nak ya. Meninggal kita secara online. Terima kasih. Bisa ngirim utai. Hari Semenanjung Malaysia. Nih. Udah mujur. Di anjung tuai rumah. Ngadan jauh. Madam. Doris ada nih. Nak ya. Nyenai gak nama mati kita. Mami Abang. Selamat bertugas MA di Konti benar dengan Wan. Terima kasih Mary Nanta Megak minta lagu Igu Anthony udah berlagu tadi kena berindang semua peningkat kita kepada tinduk mah malam tu agar ke semuanya terperindang magang Jeremy K. Megak. Okey, di Miri benar dengan Wan mana hari minta lagu Winnie Albert bisi ganti Wan kena berindang semua bala kita ke benung belelak malam tu ia kepada tinduk. Terima kasih Catherine Robin bisi nyapa buri nyalu megak engkau bro di muyang nyak ia benar dengan Wan malam tu MA. Okey, lagi aku nyapa baru bala kita Wan kita terus berperindang dua tiga lagu sudah kita nyingkang ngagai jam ketiga irama etnik pupu bangsa lagu di sana pau Paulus Maurice dan lagu ia umbas kedua lagi lagu di sada Jenia Janet Batu Api.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat aku nyau nyemata aku bawa utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tang enti kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tan aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Are bujang berani 31 Julai nintang tahun nang dikena nang sidak tu dah berani mayang mutin geraji tajam grenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kala perintah udah netap ke hari bujang berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis kala pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia ditanggung mesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari kedekumai hari pahlawan sari tumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat ngokimpin tabung pahlawan. Sampai mau berkat nyimpulan kitab bujang berani nyai mutin keraji tajam nyimpil tisi mang arik payang mendam sepagi. Selamat Hari Pahlawan.
5: Maka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.
6: Ya, okay, segulai sejalan kau kami berjam ketiga irama etnik berbangsa kita. Okey, kau lagu keterbahnya hari Akik Manang joget ramai kami.

Balik kita ke Baru Muka Radio. Dalam peringkat pemenang kuat benar dari bawah kini wai. Okey, biar jimat bahan jala alun. Berkongsi ke berita di bau si lelaki di Tan. Pemsai dari pasukan gerakan AMPGA Brigade Sarawak yang rampas membazir insap ngau air bisa di pelabak ngelawang ke cukai. Berungkut seorang RM92,000 bak ops taring Alpa 1-2 bak sebuah premis di Jalan Temenggung Salau di bau Sari tu tadi ni tiah ke penerang. Dari Kepala Polis Pilih Menua Bau Superintendent Muhammad Haidi Hussein yang ada operasinya di berjalan pada pukul 10.15 minit pagi sudah berkau pengawal nyidik ke di berjalan ke Bala Pemesai Sidaknya mengunjung ke siku lelaki Hari Menua itu berumur 18 tahun ke megat siku pengerja pengawal berpremisnya di Tan laban kena mujur ngayan ke dokumen sah nduria ke nyimpan produk insap ngau air bisanya kalai kes tu dipansi kena section 135 berkat 1 berkat di Akta Custom 1967 pansi siliak benung di pejalai. Okey, agen terus ke program kita Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyingkan dengan lagu lama rock kita lagu Bidayuh di sada Ali Mempira dan lagu yang aku masih sayang. Kedua lagi terbaik Ngagai Sabah meninggalkan lagu Sumandak Borneo lagu di sada S. Welly. Terus kami pemindah malam kita malam tu ya segulai sejalan.

Li penyanyi hari menua Sabah Dedin gak lagu ya Sumanda Borneo boleh bakalau kau kesedaya ha. Tembu terong kita di lawasilan Jalai Baru Tanah lantang kita di Jalai hari Sabah ke Sarawak kira kena ibu mansa Brunei agi meh bala kita ni nemu hangkanya kabisan ngau ras nyin nyamai nemu ila ne nanti terowong kita nyat tembu gaga ya. Nyapa dulu dengan kita Ellie Spencer, okay, Ros Liao, selamat bertugas semana hari di Bayan Tasik malam tu MA minta lagu Eddie Utai Orang kena merindang semua peninga kita. Okay, KTJ. Habis itu kan nyapa ke malam tu minta lagu Gwen Sanggup Aku kena merindang kabar-kabar dia. Christina Casey, Stella Nyambang, Peter Ting, Kau Kujam, Catherine Nyamau, Gau semua bala kebukaan meh. Pesan dia rindu-rindu selalu. Royla Suzy, MA sama tugas peningan Wan Kucah-kucah di Semarahan Desa Ilmu tu Kukia. Minta sebarang lagu kena ia merindang balaya di Seburan Din ngagai Freddy G ngara kesini ngameh malam tu. Terima kasih. Guan Empoy Mega nya ia selamat malam DJ MA muajai matinggai. Oh ya gi ingat ke tagline nya ber radio sianya sebab ne. Terima kasih kaban minta lagu kena merindang semua peringa kita ke malam tu ngarap ke tepe merindang. Jonathan Rayam ke sinyapa ningan Wan malam tu MA di Pakan minta lagu Lama Hari Niang Michael Jemat Anang nyeliang-nyeliang. Okey, henti bisik aku nambah lagunya lagi. Henti nadai. Ganti inggal lagu bukai. Tau ke utang, neh. Okey, terima kasih. Kita kaki dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ungkup ia malam tu engkanya benung belelak benung berandau puang gau bala kaban ungkup ia malam tu neh. Okey, bala kita ke diau dampi menua Selangau pagila anan ingat sama ngemata ke pentas semifinal anugerah carta sapa juara ke sembilan pagila ia pukul lima lemai ngemata ke 24 bengkah lagu ke dipekit ke pagila 24 lagunya semina 12 lagu kedekat dipilih ngagai rengkat final kira kemeri all the best ngagai pemekit kita ini mendekat lagu hari Romulus Walter sekumpulkan semi-finalist kita ungkap ia pagilah duiti lagu kedekat dibayar tang malam tu merindah kita ngasih lagu haria lagu Air Mata Bercerita. Kedua lagi kita ingin jauh lagu hari Amir Masdi Terbang ke Borneo.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Memara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udara.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tiba semaya, dekat merik penguntung ngagain wan. Pesan tu, hari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

Ya, okay, sejalan. Segulai sejalan kau kami. Okey. Nya ya, okey. Double Aaron, pemain badminton wa kita ba pekit badminton terbuka Taiwan. Enya Aaron Chia, ngau Aaron Tai. Mujur nyingkang main semifinal megaya terbuka Taiwan udah sedua yang mujur ngalah ke pemain Arimnoa Taiwan empu enya Li Hi Hui ngau Yang Po Shuan. Sorry tu tadi. Sedua yang menang dalam main tempoh main 44 minit tu engkau mata ya atau ke poin 15-21 alah bat set keterubah ya tang menang bat set kedua engkau ketiga 21-7 21-18 tu kedua kali sedua ya sama bermain bat main keterubah ya sedua ya ianya bat terbuka Cina minggu yang kemari tang alah bat main pusin keterubah ya kalai sedua ya pagila dekat bertemu engkau pemain tuan rumah pun mega ari Taiwan nya Chen Cheng Kwan ngau Liu Kuang Heng berebut ke slot final agar ke mujur nyingkang ngagai pentas final terbuka Taiwan neh okey. Nyingkang ngagai lagu kebenong di kerindu bala manyu lagu bedayu okey lagu Tony Peace Band ngau lagu ya napa napa ah nyaya.

0: Ronda, finale hari. Pada lemai, pemerindang malam.
1: Segulai sejalan.
2: Ya betul, 12 lagi mending ke Timang, Kerbang Tawas kita ya. Nyitung agai pukul 6 pagi-pagi lah. Kita inyau datang bawa pengujung program Irama Etnik Pupu Bangsa kita. 15 minit lagi. Nah, okey. Balik kita ke gawak malam tewai. Gawak-gawak hati lantang. Ya, ke benar-benar lah barumah. Hagi duga-duga ninga kami. Manyau tadi perundian kena. Nama pengawak pagi lah. Kita ikat di obat Kota Semarahan. Pagila lusa atau ngadang-ngadang lah kita inya tetapi engkau peringkat penganggut kepada dat pagila ya laban kebisi pengurami jom heboh di Kota Semarahan. Okey, lebih kita ikat baik peringkat penganggutnya berjimat-jimat kita ikat derba kita ngengkah ke kereta parking keretanya anda ngempang pejalai kereta Rabukai. Okey, malam tu belalak ngawati

Ika cukup lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, dua lagu diperintai ke Ungkapia irama etnik pupu bangsa malam tu. Jenarino Joraki, kenangan kita dengan kami. Kedua lagi lagu kepenudi Winnie Albert, pagilah di Dewan Serbaguna Selangau. Dia akan main lagu Aku Ukai Luluang tang malam tu. Ia mengundang kita hingga lagu Bisik Gantinuan ke dibinta peningkat kita di Facebook tadi. Nah, terima kasih semua. Pagilah kita berdua baru carta kenyalang. Pagilah tengah hari. Bakal selamat pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Rindang Malam.
1: Malam.
0: YFM.
2: Nak pagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebanyak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Hashtag Nenni Aktiv Dirtu. Oleh dia kita Intan Aridua. Pukul 4 lemai. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai, Larry.
5: Muji kedai.

0: Justin.
1: Celiak sebab ia semina dua tali nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Agai.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita nagan nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelinginya muka ngembal rundiang kita tadi. Ngagin nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak ti sunyi, dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyabak. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datai ngaji penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngaji kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita. Lalu anang ngkerti. Peninduak erti jakutnya bak nuti sunyi. Beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa. Utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak. Jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au. Be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya awak ke kita likun. Nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya. Erti nyak kita ngasuh ya. Bertakta bak penghidup kita. Berkuasa bak penghidup kita. Lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita. Labanti kita ninga ke suara pengeringatnya tadi. Kita nadai merik awak. Nadai merik peluang ngau ruang. Ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah, pemayak, pengelikuan yang ngagai kita. Kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jakuk orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi. Nah ya. Sobat buat kelusi. 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamayati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri.
0: Sajurai 6:35 belasar endur bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 按键就给。
1: 哎哎哎哈，再过来，再加来
2: ，Y Y YFM。

Segulai Senjalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

program Rundown Minggu tu. Nina tahu ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Lambangkan stesen Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam ketubah, ngelal, tenhari.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Enti nintih ke pansi, di pejalai ke

0: Lalu orang lelaki berjakuk kira 7,000 leka jakuk sehari. Itu ngujung ke orang induk di kumai kita cerewet ko kita deh. Apiak mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat berjakuk. Nak ngetu-ngetu berjakuk. Laban berjakuk tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat induk mayuh berjakuk ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak berjakuk. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sida ke induk tu. Yang ke amat siti ari mesej sida tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sida dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sida ya ni ya. Ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Aku teka baka buah ke peram tu ante ya nyudah peram-peram ke tai nyu mansau ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: udah. Disimpan ke tai dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakato. Kita nak tahu nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, yang kah kita bertelai dalam hati, kati salah nanti kita udah berjakuk pun pini. Nak salah au, nak salah nanti kita udah berjakuk. Tahu utai kah ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kah berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jakuk jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Ana yang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ka dilah dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plaza Rendul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Baik kita ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Nama ke sedua adinya. Nam Raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Ronian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

simpan mengau badas, gelemak batin wan, ari kemertas. Kaban si disadang ngon mentas, kadang nyak mereka menguan asli kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lentik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngau tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang tuai yang sudah putus pala. Abi berdau ke dua-dua dia.
0: Bar ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Jadi hatup mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke bergulai ngau tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngau tua bergulai deh pastor ukai sikok tua aja kelimpah harinya ngemuan mayu megat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bakan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
2: Oh, mana mat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya. Yeah. Now, nang amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja ni ya. Mayuah hagi orang, mayuah hagi megak perangai. Mayu hagi enggak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama utek karap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita ti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang ti bak dunia tu. Nama kebuah nyelai agi laban kita ti ngelala Tuhan, kita bisi nilai Tuhan baka ke jako tanya bak keterubah tadi ianya. Ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepadah ke kita ari hasil penemu kita. Kita ti ngelala sapa Tuhan, ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman.
3: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Radio YFM. The 101.3
6: YFM. Didingat ke YFM. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Topik 2 Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita Endak Sabar, Nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang Kak bertemu ngobala kabar, bercerita kaya bakal zaman kita subak dah. Bisa je cerita bertibi nyak kat kunci ngobala kabar. Bukannya ya betul lapangan
1: yang sebulan lebih
2: nak. Sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no penyala.
2: Nak
1: kalau tangkap merti. Dan tadi Dennis buat panjai macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit tiket belum. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Kan subak zaman ku subak ya nak tahu kena ribbon warna merah kan.
2: Ya mesti kalau
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu ya.
4: Anda nak mendeng ke 2 Pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
0: Jawiang anak juga.
2: Jambi anak pasang.
3: Ungan anak ujum.
4: Untang anak tenggan.
5: Letan anak kusir.
6: Kumpang anak tinggi.
7: Nyantau anak juna.
8: Ugap anak utut.
9: Nyaru anak talah.
10: Janggam anak ingkoi.
11: Bulan anak kasau.
12: Empati anak duku.
13: Entap anak tulu.
14: Manit anak celing.
15: Rejap anak bagi.
16: Mat anak akit.
17: Boda scout utut anak tanggang.
18: Dampi anak Brian.
19: Endrian anak tadang.
20: Lala kita sapa sinato.
21: Sidato 21 iku Ari Iban Rengke Ngau Sarawak Renja.
22: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi siga subak.
23: Sidato bebadi maya ngelaban lunsur di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
24: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
25: Ketegal pemanis sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diato.
26: Kami
27: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah
26: berambung
27: nyawa ngetan ke menua.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri jauh lebih si. Ni orang buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Pada jam ku tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bising dengan pendengar kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang ditiahkan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku. Mak betul lah kena ku ya. Tang kita mesti jatuh. Nas bakar. Ku harap ku tetuk ya.
2: Nama ciri-ciri mesti payah ke?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke teh kebisik baca ku itu. Tahun ular tu. Urang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
2: Bakal ular.
1: Bakal ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah sendok cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

dalam situ upis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, Nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Anak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri. Nah, patut nak mesin kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak lama perutuk lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, dia pihak.
0: Kempuah.
1: Kempuah di tu. Nyamai kempuah di tu si.
0: Nyamai. Kempuah di tu nyamai. Kau
1: uji kah? Oh. Kau uji kempuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak untuk insap itu, Sam?
1: Eh, nak tak? Nak kawak? Nak ada orang mendak deh?
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu tak? Salah nak insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira korang sih. Aku selalu insap. Nak ada ke orang lara sih?
0: Nyak mayu orang ke nak mendak nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nak
0: nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gai no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Eh, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 101.3 FM.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawal dengan maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisik maya yampu lepas dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita minta. Semua tanya mana maga alta dah datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu, pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lau. Tripet like di laban tua. Nyak kengujung ketua lagi nyau accident. Nyak kengujung ketuanya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kak dulu hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik keboleh kanak. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah kan nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metua atau bisa anak. Tahukah bukan penekat Tuhan metua atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ya. Mayor mucau ke bekenya. Tang nanti kita meda berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
1: 90 tahun ya.
2: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama yang kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Kota Kenyala, nyulek mimpi bintang pegari. Ladies and gentlemen.

dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Betul-betul. Pagi Rewind. Nicholas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah agak krim itu give exchange atau tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke presiden nak ira mina matang ketebal lagi saya serumah tu tadi beli ke perengkal elektrik ya ngicak ke sama boleh perengkal elektrik megang. Arti rumah punya jadi terdapat sekarang punya.
1: Ya.
0: Tapi selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik. Nama kita ke data jurnal nanti dia beli presiden.
1: Periuk karan. Oh, ngede datun.
0: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, men. Lepas speaker iriat tu, tanya dia mulai kurang.
1: Oh.
0: Entah ujung jadi hak bersama.
1: Ya. Yeah. Baik keruai.
0: Oh.
1: Maya manggil meluar baik. Meluar kelima.
0: Maya kita ke gitu bersih aja ni. Baik ke penai. Dia kurang nyemulih aja ni. Sehingga ke penai dia. Uleh baik penai. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
1: Kembali ke pasal lagu.
0: Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio, Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh.
2: Mm-hmm.
1: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berhati laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
2: Betul.
1: Nak boleh ngintu diri tok kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tok ke ketegalnya yang kanya udah babo kok kita deh.
2: amat ya. Nang amat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau kita bersatu lalu lebih lagi apa inai sedak nyudah tuai lebih sedak ketuai nyutulai lagi itu dah dah nyobengal lagi itu dah lalu tatua lagi enggak kedainya dah yang sudah sebut kita nyobabo dia nyu tatua lagi itu dah ya lalu enti kita nyau nitiah kaulah sedak ya. Sidak tu bahkan nupulai ke anak miat baru dia.
1: Ya,
2: so anang sekali bekenya bala menyadik dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyu dah tulai agi nyu bengal lagi nyu babo agi kini nu nak mayu agi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus ke agi sidak ya anang sekali ringat. Menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu. Aku bisik dekumai kami ayah utak. Ianya menjadi inai aku ya nak meda tang ya nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku begulai dengan aku baku siang itu. Lalu gagak ke aku bilia siti. So nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke. Lebuh tenyak-tenyak di baya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilakau utai ketemu kita lebuh kita muka bilak nakak menyak dah macam pemau utai dia wangi utai dia dah ya tang aku

0: tu amat-amat nolong. Lalu lebuh aku tu bertempuah dengan tai-tai bangsa tu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-hmm.
0: Ya, tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan kaya. Tanya ya, okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya, yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan kaya. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah berak macam utai penuh biliknya.
1: Ya.
0: Aku ngambil mop semua ya. Anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai. Shampoo ya. Nama nak. Nanti aku medak tanya tadi. Anak aku medak tanya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
1: Ya.
0: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya. Ngagai apa naik kita ngagai. Bahkan aku nyak tadi ngagai ayak kumpul.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Air? Dini indor pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel. Isi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nada di tu. Jadi, automatic pen tu pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

Aku budak anak anca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke julu hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

0: gemuruhnya.
1: Hei, sarinya ini habis yang beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Pih, pedak dia mah. Ketuanya. Patut nak mampu mulut. Ya, mai anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut ne. Lagi kita yang sampai ya. Ya, mang. Tok pemampu mulut ngoi dong. Berik anggap petuanya lai.

Penyedia aku yang berhormat YB Wilson Dekat Kumbung, Ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang ke pandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang tak berdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main ngi polis report ngagai polis anti kiamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bukannya okey.

0: kami, YFM Iban. YFM Iban. YFM.
1: Bahkan ni cara tua, ngayan ketua tu tadi selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
2: Tu soalan ti cukup mana? Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima, lalu nak nemu merik cara.
1: Cara merik terima kasih.
2: Cara merik terima kasih. Maksudnya tadi kita kak nerima, nak nemu cara merik terima kasih ya. Banyak kaya mayu, banyak kaya mimik cara tadi kita boleh belajar, lalu boleh berarti ke bak pelasa jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merik semiang terima kasih ya.
1: Ketrubah ya
2: kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban pelayan kita kini, jiran kita kini ha, bersemiang makai selamat.
1: Sama ambil ke contoh anak kita masuk universiti.
2: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita nya tadi nikit pangkat.
1: Nikit pangkat.
2: Bisi apa kita nya nikit pangkat. Tahukah kita nya tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita nya tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayuh kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak tidak kerja kita. Amat cita sano to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat bisi Tuhan dalam penghidup kita ngiriang kita dalam semua pengawak kita.
1: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut tindakan.
2: Tindakan artinya okay semina tua mulut tang patuang tua nanya artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisi action korane bisi tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuanya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
3: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tai seberai.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nol layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranju simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Kuching 101.3 FM, Segulai Sejalai YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 1 hari bulan 8. Keterubah tu aku dulu dekat merik. Selamat pagi dengan semua balau peningau. Kutu Bishop Nelson dekat sebulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama dia jenuh nak lama lalu sembiang dengan aku. Waktu kita berengkah ke hari sehari itu ngau sembiang. Kita beri puji ngalah talo tiap hari kita lemah dah meri ke kita malam tengah dia berkacau setemai kita mendoa hari siang hari itu sampai kita. Apa itu marup kuasa, itu marup kasih. Kami dah limpang reja lainuan, kami dah nitiah kepenekok hati diri. Kami dah salah ngeleban pesanuan. Kerja badas nadai digagak kami, kerja jahit dari gagak kami, nadai bisik pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang tiap dosa. Tuhan Allah nangan orang ti ngaku penyalah sidok. Baik pula orang ti ngesalah ti ngejalai ti lurus. Nunok kesemayan wan ti tusi kemensio. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih. Sao kami kenyau itu betuai kenuan. Dia badas dia lurus. Kami mesai ke nama Nuan. Sampai itu dipinta kami nama anak Nuan Jesus Kristus. Di Tuhan serta penglepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew bagi 14. Berengkah dibaca buah ayat 1. Lebih mayanya Herod Antipas ke merintah di menua Galilee. Ningau pasal Jesus, lalu ku ia berjakuk dengan balap Mesaya. Ia tu John Pembaptisa. Ia dah diangkat ke hari mati. Ia kebuah kuasanya bekerja dalam ia. Lebuh Herod dah nangkap John, lalu nancang ia, lalu nutup ia dalam rumah jail. Ketegal Herodias bini menjadi ia Philip. Laban John sudah berjakuk dengan Herod, nuan salah jadi dengan ia. Tang tajuk pen Herod, bisi hati dekat munuh John, ia takut ke orang mayuh, leban sidok ngumai John Nabi. Tang lebu Herod ngintu hari pengado ia empu, anak ia, anak induk Herodias, bertandok di mua balau pengabang. Lalu Herod gago aman hati, datai kia nyo bersemaya, ngenak sumpah dekat merik ngagi induknya, sebarang tai terpintok ia. Hari asuh indah ia, induknya lalu berjakuk, bring lagi aku di tu palok John Pembaptisa buat atas pinggai. Raja lutus hati. Taleban dia udah semaya di mua semua balok pengabang. Ia lalu ngasuh orang raja utai terpintok induknya. Ia ngasuh orang mumpung palok John dalam rumah jil. Lepaloknya baik ngagai pinggai. Lalu suak ngagai induknya. Induknya lalu maik paloknya ngagai indaya. Sidak murid John datai ngambil bangkai John lalu ngubur ke ia. Rupanya sida mupuk lemadah ngagai Jesus. Tu jakut Tuhan. Terima kasih. Kalau Allah. Sampai kita. Ya Allah di marub kuasa. Oleh anak tunggal Nuan Jesus Kristus. Nudah ngalah ke mati lumukok kami pintu ngai penghidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasihan Tuhan tinggi yang kami. Nolong isi hati kami ngoni hati mana. Serta megak hari tolong Tuhan kami uliah. Ngagak kerja hati mana. Oleh Jesus Kristus Tuhan itu dah angkat hidup baru hari mati. Sehidup sebagai perintah ngon Tuhan. Lalu penyerakup Ruah Kudus. Nalah talah siku aja dia tu. Datai ke belamo lama ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga, kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan, jadi me penekok Nuan, baka dalam surga, kunyum gok dalam dunia. Beri kami sehari itu, ti umas dipakai kami, ampun penyalah kami. Kau kami ngampun orang disalah ngelaban kami. Itu kami iri penguji, lepas kami iri penyai. Kerana Nuan ti bempu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngintu kita, Tuhan nampak kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke lama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 mulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di

0: 74 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nyak dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nyak maya nebang.
2: Nyari pantun perangsang kita, dikenal kita ke lelaki main nebang, inya menyitu.
3: Aku dekat balagu, dia kita daya. Nampung singalang burung, tuntung mana rimba. Tuk bulan tiga, jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau, anang kita talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagila.
4: Kuching 101.3 FM.

0: Ako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita'y dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalay jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nga mes bama orang dari benua Afrika, di mandang nge kitai, memesai reti kitai, di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, di kita ngerjaya ke diri. Nga amat sekedap pengawal tusah dekat debagi nge orang bukai, tau ngasuh pengawal kita yang lubahagi. Nga tau megang, meriati tetap begah nge kitai, nanti kita boleh nembuk ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perau tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus ai. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngege sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
2: Nintiung malam hari tiga.
4: Tapi ku tentang siwet mansak belakang ku lalu berdua.
2: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngeregau, malam kita.
3: Aku memayah keterima kami yang apa tuai yang udah putus kepala. Agi berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.
5: Kita rindu dengarkan telah
6: bertemu baru dengan kita.
5: Begulai kami, bak bagi ke entelah.
6: Dengar keseluruhan begulai kami, bak program bagi ke entelah.

0: bah panda munyi tu ya di mana-mana.
1: Ucek nah.
2: Au.
1: Ngelalai ke nama tu cek?
2: Au kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ah, ya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Au. Au. Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Ah, okay. Okay, au.
2: Assalamualaikum.
1: Au, lagi keperhati ke baru?
4: Pukul 8 malam. Ninting hari Minggu.
1: Ah, nya ya betul nah.
4: Semina ba YFM.
5: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM klik serta mayu agi. 24 jam sehari YFM segulai sejalan.

Ngering ke semangat lagu kedibai Embu Joy Peningah, lagu dikenal kita mungkau awak pengerak pagi kita ke pagi tu bawa pagi hari 6 hari tu 1008 2026, ya. Selamat pagi menuju semua peningan YFM ya kudah tumu dan ni pagi tu mending ke YFM nak ngira kita mending ke kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau tau ke ngena channel Astro pagi tu tau ke mega ngena RTM Klik Peninga, ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Joni tau ke mail bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi, ya. Nyana berasai peninga seritu kita udah nyingkang ngagai bulan baru ianya bak bulan 8. Jadi ngarap ke bulan tu mai mayu hagi utai ti positif meh hau serta mega rezeki ti anak putus-putus pengerai ngau mega pemaya bak dalam tiap iti pengawak ya ke di kagak kita ini tiang hari ini peninga pihak mega ngarap ke mega bak bulan 8 tu peninga aku ngarap ke semua kita meh ngepun ke semangat ke baru ke tegap agi serta runding ya ke positif agi peninga. Okey, sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita peninga. Terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peninga ngarak ke semua belak gerai pagi tu ngarak ke semua belak lantang magang bak pagi hari 6 tu peninga, ya. Ngarak ke semua ngepun ke pagi kita ngau tujum ya ke pemandu manis ni. Okey, jadi tusung program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi tentu yang ada berubah peninga pukul 7 pagi tu lagi dia aku dekat macam pesan pesan berat au ngau maga pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganyo pesan uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pian maga kita uliah WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya nangkan ke nya pukul 7.30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching pukul 8 pagi tu lagi bak jam kita ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Edmund Langi bak program Leman Berita begitu meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi mari selamat pagi ngagai peninggal kita ya ke diau di Seri Aman pagi tu mendiang ke kami ngena 89.5 FM serta mega pendinga di Limbang mendiang ke kami ngena 104.9 FM serta mega bala peninggal nak ngira di Nalendo kita ke pagi tu ngarap ke terus terperindang segala secara dengan kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi tu lagu ke di by Ita Medin.

0: 24 itu lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Radio YFM, the 101.3
4: YFM. Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke bejalai bandua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Dara bajia tusah kungira lagu ke di bai Jenerino Jaraki peningau dan penenang kita semua bawa awak pengerak pagi ke pagi tu ngerak ke terperinang mending ke lagu ditebah serta dipilih aku pakai ke pagi tu peningau ya. Okay, jadi sebenarnya aku macam pesan merat pukul 7 pagi tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita ada tergiti berita ya ke bisi dibaca aku ke pagi tu peningau ya. Jadi bawa berita ke terubah tu jepatan Sungai Paku bawa jalan Tanjung Sebikut di Spawah ya. Dia tu udah dibuka ngagai mensia mayuah. Lalu tu ngujung ke jalannya jadi lebih likun serta nyamai di tengah hurang ke mindah antara Spawah ngau kandang menua di ngelingi ngaunya ya. Jadi upis kerja raya Sarawak megamadah ke jematan besi ke panjai 100 meternya boleh nyawap mutau ke sistem ngetu merik jalai bak jematan Siti Lurung jam ke dia tu. Jematan barunya dekat nguntung ke lebih 20 buah rumah panjai serta ngemudah ke pejalai perengka pengangkut ke besai-besai kelimpah hariti ulih nyukung sosioekonomi mensia mayuah bak endunya ya. Yang tadi Siti bertemana lebih lagi kita ikediau tungak ke Spawah kinau. Iki nyat tadi berita keterubah berita kedua tu peninga ya berkawa ngau Hari Integriti Sarawak 2026. Jadi Hari Integriti Sarawak 2026 dekat di intu kena 12,008 tu ilak ya lalu awam ngelati ke integriti tapi urus ngau penagang penyalah makai suap tau ke Pintau Sarawak dekat di intu kena 11,008 tu ya. Jadi kira 2000 iku orang nyerangkum pengerja pengawak perintah Sarawak ngau mega perintah besai di sadang dekat Datai Ngulu programnya bak palan convention Borneo Kuching lalu kira 10,000 iku orang bukai di sadang dekat Ngulu awamnya megak ngena cara online ya. Sapit Menteri bawa upis Premier Sarawak ke bagi perkara integriti ngau ombudsman ianya Datuk Dr. Juanda Jaya megak madah ke sekedar inisiatif baru megak dekat dilancar ke berserimai ngau program tu ilak ya. Jadi tu yang kaum modul pintar pengerja pengawal perintah Sarawak ngau kelab kaban integriti sekolah tika disawup upis Menteri Pelajar. Okey, tadi berkawa ngau Ari

akan ke Tok Peningau. Tiga iku orang di Nyengkawum, siku Indo udah ditan ke Laban di pelabak ke Bisik Kawung ngau kes ngencuri tau ke meli wayar tembaga ari substation karan di seratu ya. Jadi sidak tu kebo umur antara 36 ngagai 40 tahun ditan ke di Betung kena ke lemai ensana ya. Jadi suspek kecerubahnya ditangkap laban ke ngencuri wayar karan abak tiga bengkas substation karan ya. Jadi suspek tu ditemu bisi 10 iti rekod penyalah jenayah lalu perasa air kemih megak ngayan ke ia tu tadi positif dadah serta ngaku ngereja penyalahnya dikena ia meli dadah. Jadi dua suspek kebukai ianya dua ikut melaki bini ti berjual ke barang second hand ti ditan ke laban kemeli wayar karannya ari suspek keterubah. Jadi sidak tiga tu sama ditan lalu kes tu dekat di Pansiak ngena section 431A ngau section 379 Penal Code. Okey, dia lepas dia lagi peningah. Aku dekat macam pesan berat ngau maga pesan berbatan. Kita boleh terus email ngau maga WhatsApp ngagai nombor konti kami ke pagi tu. Bawa awak pengerap pagi.

0: Siapa ganunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue nya. Mana ge de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne di dengan suang nyumbah bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai. Pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama-nama ke buah aku sebuah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
0: Bukai pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati.
1: Haa?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras berkata. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Delica dia kelemahan tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak. 2,000 hukum mata duit orang. Kau boundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nak ada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage. Nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gai gai nulung gai gai. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat gai gai jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan kang.

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Mungkin jadi pesan kecerubah kita itu peninga pesan pemati itu datai hari geraman anak kam madah ke apa ya kam anak nili. Kam anak nili udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kabar melayan ia kediau ba tapang hujan, batang layau, batang tabai, batang skreng, batang lemanek ngau bala kabar melayan ia kebukai ia kenglala. Kam anak nili ya, kenglala kam anak nili. Jadi ia tu dekat di intu bak rumah Mingga Nanga Seladung Skreng kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung kena 3008-2026 ya. Penerang ke Silia Agi kita tahu bertanya ngagai meringai banumo 019-403-9146 tau ke geraman 013-457-3584 ya. Kau nak pesan tu baru peninga. Pesan pemati itu datai hari geraman anak kam madah ke apa ya kam anak nili. Kam anak nili udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ia kediau batang hujan, batang layau, batang tabai, batang skreng, batang lemanek serta maga kemembelayan ia kebukai kenalah dirintai kedito ia kenglala kam anak nili ya. Kam anak nili. Jadi ia tu dekat di intu barumeh Mingga Nanga Seladung Skreng kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung kena 3008-2026 ya. Penerang ke Sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai meringai banumo 019-403-9146 tau ke geraman 013-457-3584 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninggal. Pesan tu datai hari Musa anak sayang madah ke menyadik ya empenit anak sayang udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari Minggu ya 2008-2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 1 3008-2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan ya ke rumah Tik Ngaus pemakai ianya rumah Isa Tigang Limpa, pemaga rumah Kayas Limpa, rumah Juli Limpa, rumah Makub di Limpa Mega, rumah Richard Lubuak Kerupuak, rumah Serudin Semambu, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Igat Kenyantan, Kenitan, pemaga Sungai Jirek, rumah Lingguah Risau, ngau kepemelayan barumah Buan Balai Ruai, rumah Aji Jawung, rumah Libau, Sunggi Buluh Kabo, rumah Jawan Simpang Pangkak Kabo, rumah Simon Tabau, Ulu Risau tiga berumah, Ulu Awiak tiga berumah, Bila dua tiga berumah, kemembelayan di Lubuk Renit lima berumah, kemembelayan di Peking Miri, ngau di Tatau serta kemembelayan kebukai, ikanalah dirintai ke di Tumagang, kenglala empinit anak sayang ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu terus bertanya ngagai Musa anak sayang banumo 017-868-6173 ya. Aku nanduk pesan tu baru peninggal. Pesan pemati itu datai hari Musa anak sayang madah ke menyadik ya empinit anak sayang udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026 jadi itu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 2008-2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 3008-2026 jadi semua kemembelayan kenglala dipinta datai ngagai rumah Manggi anak Gubu Sungai Menggeris Meruji Kabo Seratu ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah Tik ngaus pemakai, ianya rumah Isa, Tengang Limpa, rumah Kayas, rumah Juli, rumah Makup, rumah Richard, Lubuak Kerupuk, rumah Serudin Semambu, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Igat Kenitan, Sungai Jira, rumah Lingguh Risau, rumah Buan Balai Ruai, rumah Aji Jawung, rumah Libau Sugi Buluh, Kabo, pemegang rumah Joan Simpang Pangkak Kabo, rumah Simon Tabau, Ulu Risau tiga berumah, Ulu Awiak tiga berumah, Bila dua tiga berumah, Kabupaten Belayan di Lubar Renit lima berumah, serta mega Kabupaten Belayan di Peking Miri, enggak mega di Tatau, serta Kabupaten Belayan Kebukai kenalah dirintai ke di Tumagang, Kenglala, empenit anak sayang ya. Jadi penerang ke sili aki kita tahu terus bertanya ngagai Musa anak sayang banumo telefon 0178686173 ya. Lalu pesan ti nangkan ke tu peninga pesan ngetas ulit pesan tu datai ari Betty anak meringai dekat madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngupas entah balu ni yang laki ya ianya ni yang Christy Endawi anak Igun tau ke apai Iki ya kena 1/2008/2026 ianya sarito pukul 9 malam tu lagi ya jadi lemai hari 6 ya ngena cara semayang baru meh bunyau nangan tabai julau jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ba pemanjai batang air tabai batang air kenawit jalan tabai julau batang air mujuak serta kepembelayan ikanalah dirintai ke ditu magang semua kita dipinta datai ngau ngetas ulit serta mengupas entah balu ni yang Kristi Ndawi anak Igun tau ke apa iki tu au jadi penerang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Elkinson bernomor 0198467153 tau ke Wilki 0111465567 ya kunando pesan tu baru pesan ngetas ulit lalu ngupas ente balu datai Ari Betty ane meringai adakah madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya ianya niang Kristi Endawi anak Igun niang Kristi Endawi anak Igun tau ke apai iki kena 1/2008/2026 pukul 9 malam tu lagi ngena cara semayang ya baru meh bunyau nanga entabai julau pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bos pemanjai batang air entabai batang air kenawit jalai entabai julau batang air mujuak serta kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu magang jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Elkison habanumo 0198467153 tau ke Wilki 0111465567 ya yang tadi sekedar pesan ke bisi diterima kami ke pagi tu peninga ikut dia lepas tu lagi dia ku deka berarti ke pesan kebukai tang sebenarnya kita berperinang dulu dengan lagu kedibai Angelina Mi Eng Aku Dilengkap.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kiki nampung baru pesan berat kita ke pagi itu peninggal. Jadi pesan ke sekali itu datai Ari Jelani anak Jimbun madah ke pemati Binia Rimbo anak Juring. Rimbo anak Juring kena 29 dari bulan 7 2026 ya. Lalu dekat di Sengai Berbala Mayuh Barumah 1 Malaysia Kapit kena 2008-2026. Lalu dekat di Anjung ke Nirvana Sibu kena 3008-2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke Ngagai Kemembelayan ya ke dia Barumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit Rumah Lemi Berjayit Kenawit Rumah Koloni Pasir Kenawit Rantau Sukar Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Ugieng, Rumah Jonathan Ngangga, Terumah Janting Lemujan Pakan, Terumah Mike Jalak Kenawit, Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat, Sungai Ulu Yung, Tadak Kenawit, Pembaga Sungai Tueh Bawan, Terumah Kalum Sengayan, Terumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Katit, Pembaga Rumah Shelly Wong Nangang Katit Rumah Untang Uluyung Elis Dungkung Dimiri Misi Ngau Jin di Sibu Jaya Terumah Jampi Ulu Bawan Sungai Bawan ya serta Maga Kemembelayan ya Kebukai ya Kenglala Rimbo Anak Juring Rimbo Anak Juring tau ke bini Cigu Jelani Anak Jimbun ya tau ke bini Cikgu Jelani Anak Jimbun. Okey, jadi penerang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Suzy anak Jelani. Suzy anak Jelani bernomor telefon 013-572-9357 ya. Aku nanduk pesan tu baru. Pesan pemati itu datai Ari Jelani anak Jimbun madah ke pemati Binia Rimbo anak Juring Rimbo anak Juring udah nadai kena 29 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Berbala Mayuh Barumah 1 Malaysia Kapit kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam Nirvana Sibu kena 3008-2026 ya pesan tu dituju ke ngagai Rumah Clement Manap Batu Sung, Bawan Kenawit, Rumah Lemi Berjayit Kenawit, Rumah Koloni Pasir Kenawit, Rantau Sukar Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Ugieng, Rumah Jonathan Gangga, Rumah Janting, Lemujan Pakan, Terumah Michael Jalak Kenawit, Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat Sungai Ulu Yung, Tadak Kenawit, Sungai Tueh Bawan, Terumah Kalum Sengayan, Terumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Katit, Rumah Shelly Wong Nangang Katit, Rumah Untang Ulu Yung, Elis Dungkung Dimiri, Misi Ngau Jin di Sibu Jaya, Terumah Jampi Ulu Bawan, Sungai Bawan, serta Kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai keditu yang kenglala Rimbo Anak Juring ya, kenglala Rimbo Anak Juring, tau ke bini Cikgu Jelani Anak Jimbun ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Suzy Anak Jelani bernomor 013-572-9357. Okey. Lalu pesan semayang itu 100 hari datai Ari Subdeacon Andrew Perait dekat madah ke semayang itu 100 hari niang bini ya. Jadi semua Kemembelayan dipinta datai magang. Kelebih lagi Kemembelayan ia kediau di Miri, Batu Niah, Pidiak, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Linteng Undup, ngau semua Kemembelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu magang. Sama datai ngau nguluk pengawak. Semayang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke dikangau ke orang nama Ichi ya. Okay, pembaga tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing ya. Jadi pengawal tu dekat di itu kampung Terumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8/8/2026 ianya kena hari 6 minggu sitik nyinila pukul 7 lemai ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Subdeacon Andrew Prayit Agong bernombor 017-675-0551 tau ke isi Lauren menyadik yang isi Lauren Tumpu bernombor 019-644-2544. Okey, kunandu pesan tu baru peninga semayang itu 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke dikangau ke Chi tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal Melayan ya kedia Bamiri, Batu Niah, Pidiak, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temudo, Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup serta maka kapal Melayan ya kebukai semua kita dipinta datai ngangulo pengawal semayang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke Chi tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing jadi pengawal tu dekat di atur bak kampung Terumas TV Temuduk Baru Jalan Hap Ong kena 8/8/2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai Subdeacon Andrew Prayit Agong bernombor 017-675-0551 tau ke menyadi niang Ichi Lauren 019-644-2544. Okey, lalu pesan ngetah sulit serta maga muain terbalu tu datai ari Geojori Impin tau ke boy ngari ke sedar sebilik madah ke ngetah sulit niang apai sidak ya hanya niang kalung anak Ajan, niang kalung anak Ajan kena 1/8/2026 ianya sarito pukul 8 malam tu lagi bak sublot 74 Austra High PES 3 Jalai Sebiu Bintulu ya. Jadi tembuk pengawal kita sulit lalu ditangkan ke pengawal Muain Terbalu. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan ke dia Babatang Jelalung Tisam Empat Buah Rumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangking Luang Spek Setiam Sab Rumah Nyanau serta maga kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai boy bernombor 019-991-9600 tau ke Endu Guning bernombor 012-812-9593 ya aku nak pesan tu baru peningah pesan ngetah sulit lalu muain terbalu tu datai ari Geojori Impin tau ke boy ngari ke sedar sebilik madah ke ngetah sulit niang apai sidak ya ianya niang kalung anak Ajan niang kalung anak Ajan kena 1/8/2026 ianya kena malam tu pukul 8 malam bak sublot 74 Austra High PES 3 Jalai Sibiu Bintulu ya. Jadi tembuk pengawal ngetah sulit lalu ditangkan ke ngau pengawal Muai Enterbalu ya. Jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan di kedia Babatang Jelalung Tisam Empat Berumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangking Luang Spek Setiam Sab Rumah Nyanau serta maga kepembelayan di kebukai kenalah dirintai ke ditu kenglala niang kalung anak Ajan ya. Kenglala niang kalung anak Ajan. Okey, jadi penerang ke silik lagi kita tahu terus bertanya ngagai boy bernombor telefon 019-991-9600 tahu ke Enduk Gunin 012-812-9593 berkenyam meh sekadar pesan berat ya ke bisik diterima kami bahawa YFM jam ke dia tu peningan lagi kita ke dekat terus nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang boleh email ngagi yfmiban@gmail.com yang maga boleh terus WhatsApp ngagi nombor konti kami tahu simpan nombor telefon tu 013-862-8442. dua-dua ya. 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi ya ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching. Tu lagu ke di by Jimmy Nyayeng Semalam Aja YFM Pengerak Pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni, bawa berita pagi hari 6/1/2008-2026. Keterubah tu batang berita. Program Ziarah Mahabah nerenak ke budaya, ngerapat ke komuniti. Wakaf penemu, pengerandang pemansang modal Mensia. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru benar di perunding ke dekat muka peluang kerjasama PKS Sarawak ngau company Korea Selatan. Ingat tadi batang berita lalu tu isi berita. Program Ziarah Mahabah nyadi pelasa berguna dikena ngedegap ke budaya ngerapat ke komuniti lalu arinya ulih ngetan ke pengelantang ti nyadi puguk pemansang Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke konsep nemuai ngau Mahabah mai reti ke sebaka ngerapat serta ngulai komuniti berpelasa ke pengerinduk berbahasa ke pengadiri ngau semangat begulai. Nilai tu mesti terus diserniah bak mayuh pupu raban bangsa ngau batang jalai pengarap di Sarawak dikena nentu ke pemayik ngau penyerakup ke diasai ke Diatuk Meruan. Sarawak Mega nerima aku lebuh raban delegation hari gerempung Kristian Malaysia CFM di bertemu ngau ya bedau lama tu tadi mantai ke pengaga ati sida ngagai pengelantang antara komuniti negeri tu. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami ngelancar ke program Ziarah Mahabah Komiti Islam Sarawak Ungkup Zon Tengah ti diatur bak dataran Pehin Setia Raja di muka. Bak pengawak ke sebaka Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mantai ke pengandaya ngambil ke konsep wakaf ulih dikermai ke ukai semina mungku perkara reta tengkira ngau aset ajak tang nyerangkum pengawak berkunci ke penemu. Kok ia nerang, wakaf berpelasa ke penemu ulih nyadi kereban tip guna amat dikena ngangkat ke tikas pelajar ngenegap ke komuniti serta nerenak ke moda mensiati kompetitif. Berkunci ke penemu ngau niat dekat ngemansang ke mensia mayuh nyadi ke sebengkah pengawak pengasih jeriah ti ulih ngenatai ke penguntung ti meruan ngagai rebak dudi ari. Konsep wakaf berpelasa ke penemu mesti ditegap ke nengah pengurusan tinitiah ke prinsip syariah nentu ke pengawak berjalai ke ia berurun serta merempas ti lebih luas. Berindik harinya ia ngarap ke institusi Islam gerempuang korporat ngau mensia mayuah dekat bergempuang ngeremai ke pengawak wakaf berpelasa ke penemu lalu harinya ngada ke mensia mayuah ti berpenemu serta landiak ti ulih merik bantu ngagai pemansang negeri ngau menua. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru, sebuah pelilih menua di Republik Korea Selatan. Dipelabak ke nyadi pelasa ke Beserti. Sapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah, inisiatifnya dipelabak ke ulih nempak peluang ngagi orang dagang mit ngau jelan pemesai serta mega company ari Republiknya. Nyak kelebih lagi bak perkara dagang, meranak ke puku ngau kerjasama dagang, ungkup dagang mit ngau jalan pemesai Jumah Ila. Ia maksud ke Jakutuk lebuh menjadi ke pengawak merik nama ngagai jalai guru nak jauh hari padungan di Kucing kemari. Pengawak nuku ke nama jalainya, kelaik kawa berbaik antara Kucing Selatan ngau pelilih guru di Republik Korea Selatan. Bantuk perintah hukai semuti diterima aja tang ia mesti dikena ngau penuh dikena mansut ke penatai pemisi serta ngerembai ke dagang. Sapi Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kanan menua Datuk Rubiah Wang nyemetak madah ke perengka ke disediaka nyana patut ditejuk endak dikena tau ke dijual. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami nyuak ke kereban ungkup program ngangkat ke penatai pemisi PPP hari baru skim pemansang pengelantang rakyat SPKR di Kota Samarahan kemari. Orang dagang megak dilalau ngambil kehendak seminak berpanggai berbantu tak ngangkat ke penemu ngau pengulih sidak ngemanah ke produk ngau strategik market yang kau mengguna pelasa media ramah dikena ngerembai ke market sidak.
ba atur pengawaknya bisik 30 ikut penerima ke bisik kawa ngau dagang kedai roti nerima bantu perangka guna. Perangka ke bisik disedia ke nyengkau oven, mixer, meja ando gawak ngau freezer. Barabak ngaunya Datuk Rubiah Wang madah ke bisik 7,766 ikut penyerta di Serata Menua. Udah boleh pemain hari program ngangkat ke penatai pemisi PPP. Program tu ianya inisiatif perintah dikenangan negap ke ekonomi menua pesisir serta ngurang ke tikas penyeranta. Perintah sudah mengungkup ke belanja sepenyampau 71 juta ringgit dikena berjalan ke programnya sepemanjai atur pemansang Malaysia lumpau ke 12. Kok ya agih belanja ungkup PPP sudah jauh nambah hari 7 juta ringgit bak tahun 2021 ngagai 25 juta ringgit bak tahun 2025. Tunggu juang ke mayu hagi orang dagang menua pesisir nerima bantu mungkau tau kengeremai ke dagang sida. Programnya ukai semina nyedia ke kerban bantu ajak tang mega mari latih iring ngau pengawak matau ngagai bala penyerta. Datuk Rubiah percaya dia inisiatif tu ulih nyungkak penata pemisi raban penyerta habis nadai 30% sebenar sidanya nyingkang jadi orang dagang mit ngau jalan pemesai ti ulih bersemekih kelimpah ngada ke mayuh agi peluang gawa. Itu kita benuh mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Tiap genturun pendiau ngau rumah panjai bak sita dun berkenu berguna ke pangkalan data ruang bilik ti sistematik berplasau ke digital. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngau nembiak mit Datuk Hajah Rozi Yunus madah ke data bakal nombor rumah penyampau orang kenguan ngau nombor kontak ungkup tiap ruang bilik berguna amat dalam mantuk perintah ngelala komposisi population sesebengkah kana menua. Data tik komprehensif serta betul ngemuntang ke pengawak merambu perangka guna mensia mayuah bakal taska, tadika, sekolah ngau palan nyaga orang tuai peplasa ke utai tik amat diguna peranak menua. Ia maksud ke jakunya bak pengerami nyuak ke cek belanja ungkup projek mit menua pesisir MRP disebuti. Sepenyampau 114 gerempuang bak sitak dun berkenu nerima agih belanja MRP sepenyampau RM637,000. Perangka guna bakal tamu bansau kios ngau pasau mensia mayuah ke ditumbuah ke upis kaunsel pelilih limbang MDL ngemudah ke orang dagang beroperasyen bakal nak endur kelebihan sistematik lantang serta likun. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke kelimpah hari ngatur pengawak nyedia kepalan endur berdagang MDL Mega bempu tanggung pengawak nentu ke rampak menggeri seluruhan bersih teratur serta kondusif. Pengawak tu ngebuan tuju dekat marik pengelantang ngagai mensia mayuah serta mata temuai datai. Ia madah munyinya lebih berjadi ke gerai warisan kraft etnik Limbang bak bangunan tamu Limbang kemari. Gerai pesaka kraft etnik tenyedia ke mayuh bengkah kedai kraft hari komuniti Melayu, Kedayan, Lumbawang, Ngau Iban. Lebih 2,000 iku dipelabak ke dekat sama masuk Merdeka Spirit Run 2.0 tidi perambu dekat dia atur bak Padang Merdeka kena 6 hari bulan 9 tu ilak. Pelanaknya diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari kebangsaan dengan kerjasama Upis Kunsil Bandaraya Kuching Utara DBKU. Chairman Pengatur Ryan G. Kwok Hiong madah ke pengawaknya dekat diatur sertai ngau program Car Free Morning ke diatur DBKU dekat berengkah pukul 6 pagi. Programnya ukai semina dikenang laku ke gaya penghidup tik berpengerai tang belak ngebuan tuju narenak ke semangat patriotisme penyerakup ngau inklusif dalam komuniti. Nakak ke dia tu lebih 1,600 ikut orang udah register diri. Raban komiti pengatur nagak tahun nerima lebih 2,000 ikut penyerta ungkup kategori pelanda 3 km ngau 5 km.
pengawal ngeregister nama dekat ditutup kena 6 hari bulan 8 tu ila. Berebak ngaunya Ryan G madah ke program Merdeka Spirit Run 2.0 serak tu dekat sama di pasua orang timpang pendiau ngau raban anak Patu Balu. Kok ya, raban sidanya ngau masuk program tu, ngemuan tuju nentu ke semua serak mensemayuh oleh begulai ngerami semangat hari kebangsaan. Urung 40 ikut OKU, ngari ke mayuh macam kategori timpang pendiau di pelabak ke ngau ngambil bagi. Dikenak ngemudah ke raban sidanya, dia kategori khas 1 km bisik dibuka ngagai pengguna wheelchair. Kelimpah harinya, urung 70 ikut anak Patu Balu, hari gerempuang pengintu pengelantang anak Patu Balu Sarawak, priyatim, sama dekat nyerta program tu. Bala mayuh mayanya ila dekat disedia ke ngau mayuh macam aktiviti, nyengkawum sesi aerodance, bansau main interaktif, ngambil sampel produk, serta servis urut lomba ngau main. Dikenal ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Program Ziarah Mahabah nerenak ke budaya ngerapat ke komuniti. Wakaf penemu pengerandang pemansang modal mensia. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guro benong di perunding ke dekat muka peluang kerjasama PKS Sarawak ngau company Korea Selatan. Yang nak berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat berbenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh

0: Pesabar Agi. Anang Agi, lebuah maya rundiang sida alah laban penyumbung, dinggi kediri, serta ngira dirimpu anja. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai Agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu reban bangsa. Dan utai tengah suah sinu Agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
2: Mana kagak punya otak perabuangnya? Oh, kamu nak diri tidak ya?
3: Ah, mula diri. Nyau, nyau, anang nyau. Punya penyai dulu nyau, punya punya penyai dulu. Anang nyau. Nadae peranggul badunya tu nak uleh diatur punya, punya.
2: Dei, ni nama lam si atur rawa barunya. Namanya jap. Kamu tak makai deh.
3: Anak munuh diri nyau, kasih ya tidak aku nyau nyau. Siapa membaki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Siapa mengaku aku bekali yang lagi? Nanti dia bisa penanggul pada duit. Padah aku bisa duit. Pampe, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi menikah tahunya, lagi uleh aku nupet. Padah jangan nama tu kakak kedai. Anak jangan dia munuh diri. Kasih aku.
2: Hei, sengapa mesti atuk? Lagi belalah aku tu hidup padah dia munuh diri. Kak, ya gak masih gana hudua apakah aku tu munuh diri? Kasih bala indodara belah pasal nyendam dak penyegar aku. Siapa kemandah gede ku kamu no diri nah?
3: Ya nama pengawak dia datahnya dah.
2: Nama dah otak pigeh ku tu dek. Tu me tambah aja logo milang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gak mau bekerdinya. Urah belajar geografi. Dek lari dari school suba.
3: Eh, kenapa adanya? Bukan geografinya, bangka. Ya, mai di kumbaya udah belajar. Sam tambah, nanti dia kan nemu. Alay kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita Malaysia, tau.
2: Hei, kini kena sam tambah. Sejarahnya, history, koribai.
3: Nama? Bitri. Ah, Bitri, Bitri, barang ya, media. Belahku. Nama pengawal dia nuat ketambahnya. Nama pengami ke datur kita sebile, ya. Nama dia kabar bini, penyau. Nanti dia kabar bini. Madanya, bemboy ini kangau dia, nyong nita tambahin dia, ya. Bapak pengami dia lah. Besip ngawanya buang kita, nyau. Hanyau. Siapa ini ngonde jadinya, nyau? Napa tuat gade jadi ngawal gel misinya. Dia bakal kena nemu, deh. Gel misinya nanti maya akan meletup, dah. Nya nemu, deh. Nah, lama lagi. Pansuat radio sandia, ya. Nanti bisa vacancy. Sagi aku tu hidup. Sagi nyak, mede anak ngelapat aku bunyau.
2: Dinga dulu. Jaku aku nyak mede asal meda tambah lu kumai di bisi rami belah pinang bisi nyabung nadai utai bukai terundiang dek nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besar kita di Malaysia
3: nama bawa kita bulan 8 tu lah nyau bisi gawa kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
2: nyak mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita in mudi pedak dek berapa lama kita udah megai menua kita empu. Kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai semina menua London. Dah bulan udah medetikik bala kita itu.
3: Nanti pianya. Nah tu aku nulang deh. Madah ke dini nua manah nua deh engkah tambahinya nyau. Kini uji dia ke ujung perabuan ke gek.
2: Ni jap, sisi sepia tu.
3: Kacin gek, ujung gek.
2: Tuh, tuh, agi jap.
3: Agi, agi.
2: Agi jap.
3: Kanan gek, agi,
2: agi, kanan gek. Eh, eh, eh.
3: Nyau, nyau,
2: eh, jap, jap.
3: Nyau.

0: Piața Kita e Dini Bisinor Bucai. Tentu ya bawa FM. Begulai sejalai.
1: Lingga 89.5.